0: Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
3: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
3: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
2: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
3: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
3: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
5: Dan juga nantinya rencananya di periode Nah, tahun 2026-2027 ini kami juga laksanakan atau kami membuat stimulus ya, stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN NTP.
3: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
6: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
7: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
8: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
10: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
12: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
10: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
12: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
10: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
12: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
11: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
13: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
14: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
13: Tidak ada ya?
11: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Singaraja pagi ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Pro 1 playlist.

rezeki. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya kepercetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, S.Pd., M.Si., sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Loh, loh, loh.
1: Apa, Bli?
2: Adi terus dong, kan ada berita kebakaran jani, oh. Umah, paon, ure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani loh, oh.
1: Tong, Bli. Kebakaran di je ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mendih. Denunya lu ngawak, apa buen ngutang pungpungan rokok. De ngawak-ngawak, waspadan tuh Bli.
2: Aduh dewa, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur perjani sebelum lu.
1: De dogen sampai kebakaran jenggot Bli.
2: Ada. Beli kan tuh sing lah jenggot nih lo.
3: Elingang semeton, mangde state waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami, state rahayu.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mendengar beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengeklaim Lapindo kembali menyeburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari cnbcindonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia @timesindonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun. Informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: kamu punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI?
0: Mm-mm.
1: Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala ya, mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal. Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
3: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk dialog Hai Bali Kengken untuk hari ini. Dan tentunya kami sudah siapkan topik untuk membahas di dialog interaktif Hai Bali Kengken kali ini. Dan tentunya mengawalinya adalah industri akomodasi Bali tengah menghadapi perubahan tren pariwisata, mulai dari pergeseran preferensi wisatawan, persaingan usaha yang semakin ketat, hingga perubahan pola perjalanan. Dan kondisi ini menuntut pelaku industri untuk beradaptasi agar bisnis akomodasi tetap kompetitif sekaligus menjaga kualitas dan berkelanjutan pariwisata Bali. Untuk itu saya telah bersama pengamat pariwisata Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Dr. Iputu Gede Parma, SST Par M.Par.
5: Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, yeah. Pak D. Ini topik kita ini menarik ya, karena memang yeah, di Bali ini lagi termasuk ada sorotannya lah ya, tentang dinamika akomodasi Bali di tengah tren pariwisata. Ini seperti apa nih?
5: Ya, baik Mbak Irna, jadi pendengar RRI dimanapun berada, ini memang topik yang akhir-akhir ini ya, atau diskursus paling tidak di lingkup regional Bali ya, termasuk juga di nasional. Yang mungkin temuan kata kunci awalnya adalah overtourism gitu ya.
4: Itu dia.
5: Berangkatnya mungkin dari situ ya. Bahwa overtourism ini menjadi salah satu indikator bagaimana masyarakat pada umumnya ya menilai situasi kekinian dari kepariwisataan yang ada di Bali gitu, Mbak Irna. Memang kalau kita tarik ya ke hulu ya, memang dari sisi jumlah akomodasi dari 10 besar ya, jumlah akomodasi atau fasilitas menginap bagi wisatawan dengan berbagai jenis ya. Baik itu kalau dari klasifikasi hotel kan Wena ya, itu jenis terbawah ada losmen, hostel ya, kemudian glamping, camping, dan kemudian naik ke atas ada hotel melati, melati 1, 2, 3, kemudian hotel bintang 1 sampai 5, sampai yang plus lah istilahnya, 5 plus-plus gitu ya, atau sampai kalau ada standarisasi juga di luar seperti di Burj Khalifa di Dubai ada sampai bintang 7 istilahnya. Nah, memang Bali memiliki jumlah fasilitas akomodasi terbesar. Data di Badan Pusat Statistik ya, itu total itu ada hampir 4.100-an lah. Ada hotel 4.194 yang pasti bertambah terus. Nah, cuma memang ya mohon maaf Mbak Erna, kita sering terkendala terkait akurasi data memang ya, karena yang kita memang yakini percayai pertama pasti data BPS pastinya ya. Namun kondisi di lapangan kan tentu belum tentu berbicara sama dengan data yang tersedia ya, tertera gitu ya. Karena yang pasti itu adalah data akomodasi yang tercatat secara resmi, tanda kutip legal ya, formal. Jadi ada perizinan, ada berbagai prosedur administratif lainnya yang harus diikuti oleh pengusaha. Apalagi utamanya sekarang kita kan mengenal sistem OSS ya, online single submission tersebut. Namun di luar itu Mbak Irna, ada beberapa akomodasi tanda kutip juga yang kita kenal istilahnya bodong. Nah, ini yang sebenarnya masih menjadi PR kita ya di Bali, termasuk juga di kabupaten kota yang ada di dalamnya. Pendataan akomodasi bodong ini yang memang masih kita menjadi perhatian dan kendala utama kita untuk mengukur persis seberapa besar sebenarnya jumlah dari sisi kuantitatif jumlah akomodasi yang tersedia, termasuk jumlah kamar, Mbak Erna. Ini pun kita, saya pun juga sebagai praktisi belum memiliki data akurat sekali sebenarnya berapa sih kita punya ada kamar di Bali. Cara mengukurnya kan pasti kita punya data dulu. Kalau kita mau riset istilahnya kan pasti kita punya ada data utama dulu kan, selain data pendukung nantinya. Ada sebelumnya rentangnya sekitar 155.000 kita punya kamar. Ada juga di data lain sekitar hampir kita 180.000-an punya kamar. Nah, kendalanya itu tadi bahwa kita belum memiliki akurasi data yang memang benar-benar tepat. Kita bicara akomodasi dulu, Mbak Irna, karena ini adalah bagian dari bagaimana jalannya suatu destinasi wisata itu berjalan baik, ya. Kalau saya dari dulu ya sering menyampaikan formulasi 4A1P itu ya. Jadi dari attractions, accessibilities, amenities, ancillaries, dan people ya. Jadi atraksi kita sudah nggak perlu bahas lagi lah ya. Atraksi di Bali kan sangat lengkap baik alam maupun budaya ataupun man-made. Kemudian accessibility suprastruktur maupun infrastruktur dan modanya juga lengkap ya. Kita internasional airport terbaik juga di Airport Ngurah Rai, walaupun daya tampung ke depan perlu memang kita pikirkan. Kemudian ini amenitiesnya adalah fasilitas pendukung, ada fasilitas utama dan fasilitas pendukungnya, yaitu akomodasi, makan minum, dan fasilitas rekreasi lainnya. Kemudian yang keempat ancillaries, bagaimana juga policy, kebijakan pemerintah, dan pengorganisasian tata kelola destinasi. Dan terakhir adalah people, masyarakat, bagaimana peran masyarakat yang kita kenal bersama. Pariwisata kita community based tourism ya, jadi pariwisata yang bagaimana juga menyertakan, memberdayakan, dan mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat dan mendapatkan peran aktif juga di dalam kegiatan kepariwisataan. Selain postur pariwisata kita adalah pariwisata budaya, yaitu berlandaskan filosofi Trita Karana itu, Mbak Irna. Nah, kembali bicara akomodasi ya, jadi ini yang pertama harus kita duduk bersama, pentahelix saya mengistilahkan ya, baik itu dari pemerintah, kemudian juga pelaku usaha ya, bisnis sektor, masyarakat, akademisi, termasuk media pastinya, utamanya media mainstream seperti RRI untuk terus menyuarakan. Jadi kami sangat apresiasi, kemudian saya juga di PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, sebagai wakil ketua bidang hukum dan pemerintahan. Jadi sangat mengapresiasi RRI, saya perhatikan memang paling, tanda kutip, paling rajin ini kita mengangkat isu-isu terkait pariwisata yang mana itu memang berisan langsung dengan hidup kehidupan kita di Bali yang sebagian besar hampir 70% ditopang oleh industri pariwisata nih, Mbak Irna. Jadi yang pertama tentu kami berharap bagaimana pendataan itu benar-benar bisa dilakukan secara komprehensif ya, secara rigid ya, angka per angkanya. Kemudian yang kedua, temuan fakta di lapangan memang banyak masih akomodasi bodong, itu bagaimana melakukan penertiban, karena inilah bagian juga dari keadilan, tanda kutip, kalau ada kita menarik keadilan sosial, inilah keadilan dalam berusaha bagi pelaku usaha berbisnis. Sederhananya Mbak Irna, ya seperti kami yang akomodasi perusahaan akomodasi atau hotel restoran yang bernaung di bawah payung PHRI, sederhananya pada periodisasi kita pasti membayar pajak, kita pasti semua jenis yang, dan juga itu kan kita tahu bersama PAD, pendapatan asli daerah, salah satu pajak utamanya kan ditopang oleh PHR, pajak hotel dan restoran, disumbang oleh teman-teman kita di dunia perhotelan maupun makan minum lah istilahnya. Ini kan tidak fair kalau ada villa-villa bodong ataupun yang tidak berizin bisa beroperasional, tidak membayarkan pajak ya, kemudian juga tidak memiliki standarisasi dalam baik itu fasilitas maupun pengelolaannya, sumber daya manusia, maupun juga dalam konteks pelayanannya. Nah, kalau kita contoh seperti di PRI, kami kan jelas, Mbak. Kami punya nomenklatur, kita punya aturan main ya, kita punya standarisasi ya, dan kita pastinya hampir 100% anggota PRI, utamanya kalau kita bicara lingkup Bali dan khusus lagi di Kabupaten Buleleng, pasti kami taat ya terhadap berbagai regulasi aturan, termasuk taat dalam pembayaran pajak. Ini yang keadilan dalam berusaha yang perlu kita kedepankan. Termasuk juga berikutnya adalah bagaimana nantinya dengan data yang ada real ini, nanti kita bisa ya istilahnya kalau bicara blueprint dari waktu ke waktu sering lah kita bicarakan, Mbak, ya. Maksudnya grand design lah pembangunan Bali ini seperti apa. Pimpinan daerah yang lalu, Pak Gubernur contohnya pernah menyampaikan terkait one island one management ya. Nah, berikutnya tentu pertanyaan bagaimana tahapan implementasinya tersebut. hipotesa saya adalah bahwa ke depan pariwisata Bali tidak lagi bicara terkait pertumbuhan, Mbak. Tidak perlu lagi bicara pertumbuhan. Yang kita bicarakan adalah pemerataan. Pemerataan dan kemudian pengaturan, Mbak Irna. Kita jangan takut kehilangan investor, tanda kutip, yang mana investor itu investor nakal, misalnya. Ini kan sudah sering terjadi, dan kami sangat salut, Mbak Irna. Kami sebagai contoh lah ya. Di Buleleng sudah, ya, kemarin ya, ada mungkin villa tidak berizin dan sebagainya. Yang sebelumnya kan seperti di Badung ya. Bapak Gubernur sendiri, Pak Bupati, kemudian waktu itu juga kami lihat langsung, Mbak Irna, mungkin media juga memperhatikan sampai membongkar langsung ya, secara simbolis juga ikut serta turun ke lapangan terhadap akomodasi maupun fasilitas makan minum, restoran atau kafe yang tidak berizin misalnya, ataupun menyalahi aturan terkait analisis mengenai dampak lingkungan misalnya, sempadan misalnya, sempadan pantai, sempadan apa namanya sungai, sempadan apa namanya bukit, gunung dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Nah, ini yang memang harus bersama-sama ya, seperti kuali tadi, pentahelix, media pun kami harap untuk terus tanda kutip memelototi lah istilahnya kondisi di lapangan, karena mata yang paling banyak dimiliki kan mata dari media lah gitu ya. Nah, utamanya media mainstream untuk membantu bagaimana kontrol ya, controlling dari ya, kita kalau di manajemen Mbak Irna kan mengenal istilah planning, organizing, actuating, controlling dan evaluating ya. Jadi kontrol dan evaluasi itu kami perlu juga, termasuk kami dari komunitas, dari organisasi, termasuk bersama media dan masyarakat, wajib untuk melakukan kontrol itu. Nah, kembali ke isu itu apa isu itu tadi yang di depan, bahwa tidak pertumbuhan semata tapi juga pemerataan, termasuk juga kita harus tanda kutip daerah-daerahnya bisa mengukur diri pada sektor mana sebenarnya kita akan bertumpu. Apakah semua 9 kabupaten kota yang ada di Bali harus semua di bergerak di sektor pariwisata? Tentu tidak, Mbak Irna. Sebagai contoh, Buleleng ketika COVID yang lalu ya, pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten kota lain termasuk provinsi turun, kadang bahkan minus. Yang dulu biasanya provinsi Bali itu selalu di atas pertumbuhan ekonomi di atas nasional, Mbak Irna, ya, kalau nggak salah sekitar 6,5%, sedangkan Indonesia saja pertumbuhan ekonominya kalau nggak salah sekitar 5,8 ya, kita selalu surplus di atas Kabupaten Badung. Pertumbuhannya selalu paling tinggi. Ketika COVID-19 yang lalu itu sampai minus. Yang hanya bertahan, yang paling tidak data yang saya miliki adalah Kabupaten Buleleng. Karena apa? Sektor pariwisata masuk di 3 besar. Jadi yang di atas pertanian, perdagangan, pertanian dalam arti luas, perdagangan, pariwisata itu nomor 3. Nah, ini yang menunjukkan bahwa eksistensi suatu daerah juga dalam fakta-fakta yang ada tidak hanya ditopang atau didukung oleh sektor pariwisata. Ada sektor-sektor lain yang harus kita pertahankan juga, core-nya lah ya, karena kita dari sisi geografis termasuk paling besar, paling luas di Bali, termasuk juga panjang laut juga paling luas. Nah, itu yang harusnya menjadi juga pemikiran bahwasannya tidak semua kabupaten kota harus bergerak sektor utamanya pada sektor pariwisata. Gitu, Mbak Irna.
4: Baik. Nah, ini kan sebentar ya, ini sudah ada mulai. Silakan untuk Anda yang ingin sharing, kami akan membuka line telepon 0362224644 dan juga di chat kami 0811399790. Namun kami akan kembali sesaat lagi setelah yang berikut ini.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aku ingin jadi dokter.
9: Aku ingin jadi guru.
8: aku ingin membangun Indonesia.
3: Di balik cita-cita mereka, ada peran kita semua. Memberikan perhatian, pendidikan, perlindungan, dan lingkungan yang baik bagi generasi penerus bangsa.
9: Karena anak-anak bukan hanya harapan keluarga, mereka adalah harapan Indonesia.
3: Di Hari Kebangkitan Nasional, mari bangkit bersama menjaga tunas bangsa. Karena menjaga mereka hari ini berarti menjaga masa depan Indonesia.
10: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
10: Pro 1.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, sekali lagi yang baru saja menyaksikan atau baru saja bergabung melalui frekuensi 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Topik pagi ini tentang dinamika akomodasi Bali di tengah tren pariwisata bersama Dr. Iputu Gede Parme, SST Par Empar, selaku pengamat pariwisata. Ya, langsung saja saya sapa penelpon. Coba diulang lagi Pak Narte, karena ini ada masih ada yang bergabung. Diulang lagi Pak. Kami tutup dulu. Sekarang Bapak coba telepon kami kembali. Oke. Okay. Halo. Tidak bisa. Halo. Coba lagi Pak Narte. Mohon maaf. Iya. Halo, selamat pagi.
11: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Om Swastiastu.
11: Dengan Mbak siapa ini?
4: Dengan Mbak Irna, Pak Narte.
11: Oh iya, nah, suaranya jari. Mbak Ayu mirip.
4: Oh, enggak.
11: Halo, deh.
5: Swastiastu, merdeka, siap guru, merdeka.
11: Iya, senam di Tengkung di Taman Kota, Abilang Negak, Tengkung Radio.
5: Enggak, guru.
11: Toto, kalau Negak ini akomodasi alam ya. Jadi hotel perai ya.
5: Ya.
11: Jadi saya salut pada Gede Parme ikut membangun Buleleng pariwisata. Kalau guru kan sudah lansia, sudah apa? Yang Malaysia ini apa? Tak gumi, sudah manusia yang tak berguna. Ya, saya melihat ya, akomodasi tidak lepas dari transportasi, kemudian apa, inovasi kan gitu ya. Artinya mengikuti perkembangan untuk pariwisata dan kemajuan masyarakat sejahtera. Kalau Bali kemarin dengar kan ada kok sampai kebobolan tanpa izin, kemudian dibongkar, sama dengan Cibinong apa itu penjaraannya di bulldozer beratus. Saya kadang berpikir sing dadi anggon apa suwet dibongkar itu. Nah, sama dengan di Bandung waktu ini kan dibongkar Villa Bodong, memang bakar kan harus dibongkar gitu. Nah, ini pengalaman untuk Buleleng jangan sampai terjadi demikian, sehingga pemberi izin ini adalah pengawasannya tidak ketat oleh legislatif, oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi izinnya dipura-pura ditunjukkan tapi palsu. Nah, jadi saya minta dari Gede juga dengan beberapa instansi agar perizinan ini sudah digital dan diketahui oleh orang lain, tidak yang mohon aja. Dia bisa beritahu, oh Pak, tidak cocok ini, tidak dilarang. Tadi saya mendengarkan di Nuansa Giri, Pak PUTR, Kadis, juga siaran Pak Bupati menyampaikan di Nuansa Giri. Di Kabupaten Buleleng, beberapa kecamatan sudah disusun PUTR dengan bantuan dari pusat. Digital. Jadi sudah dibuat peta tentang titik-titik yang mana boleh dan tidak. Jadi kalau ada orang membangun misalnya tempat suci

0: saya sering melihat bahwa tentang pajak, makan itu kan kena pajak. Nah, bagaimana pengawasan gede bisa mengetahui pajak itu sudah digital sekarang? Waktu makan kita sudah ada di bawahnya kena apa pajak, pajak restoran itu ya. Nah, bagaimana penyetorannya itu? Apakah tahunan, apa bulanan? Apa ada permainan di antara pemungut dengan pemilik restoran atau perusahaan atau hotel? Jangan sampai ini ada dan bahasa Cina ini kong kali kong, saling lirik-lirik. Pak, setoran ini 100 juta, tapi Pak, tadi 50, nah juang 10, nah ini kan merugikan. Jadi sudah pungli korupsi. Pengawasan ini gimana menurut pengawasan gede sebagai pengamat pariwisata PARI, sehingga tidak merugikan pemerintah, tapi pajak itu kan rakyat yang membayar. Kenapa perusahaan mendapatkan lagi atau akomodasi? Nah, terakhir untuk hotel-hotel di Buleleng harus dicek dari segi atau villa, nama-nama orang Indonesia yang dikasih mandat kuasa oleh orang asing, sehingga ini perlu juga ada klausul hukumnya bahwa ini yang punya adalah Master John, tapi masuk adane Nyoman Kari. Nah, ini mungkin ada, sehingga ada besok-besok ada keduanya ini bertanggung jawab. Sekian, terima kasih Om Santi.
1: Terima kasih Om Santi, Om luar biasa Pak Narte. Terima kasih banyak yang disoroti. Mungkin langsung ditanggapi sebelum saya bacakan lagi satu pengirim. Silakan Pak.
2: Nggih, baik, terima kasih Mbak Irna. Matur susume guru tiang Pak Narte ya. Kami sering di organisasi termasuk di PPM ya. Jadi memang kita mulainya mungkin dari apa namanya diskursus atau narasi oversupply Pak. Ya, jadi oversupply akomodasi ya, memang ada data juga bahwasannya sampai triwulan 2 ini ya, tingkat hunian hotel secara rata di Bali rentang 57 hingga 61%. Ini menandakan kan bahwa situasi apa ya, tingkat hunian tidak terlalu baik-baik saja ya. Yang mana kalau dari sisi apa namanya ya paling enggak BIP lah itu Mbak ya, itu rentangnya harusnya 60 ke atas lah ya, 60-70 itu ke atas baru bisa untuk misalnya operasional hotel, pembayaran gaji yang layak ya, kemudian juga perawatan, maintenance fasilitas ya, jadi hotel termasuk pembayaran pajak dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita ini kan isunya over tourism ini sekarang terkait juga bagaimana mungkin Mbak Irna sudah sempat juga mendengar ada isu banyak fasilitas akomodasi yang dijual ya secara masif lah ya. Nah, ini satu sisi sih memang blessing in disguise menurut saya. Jadi pertama dari sisi bisnis, pemilik hotel-hotel termasuk utamanya hotel bintang Mbak Irna itu tidak mesti dia bisnis hotel atau akomodasinya sebagai bisnis utama. Dia bisa mereorientasi bisnisnya. Misal ya anggaplah investor-investor yang PMDN misalnya pernah modal dalam negeri dari Jakarta misalnya ya, atau dari kota-kota besar lainnya ya, ataupun juga dari luar ya, dia punya bisnis inti. Nah, bisnis akomodasi adalah sebagai salah satu pilar saja mungkin ya, ya tanda kutip bisa juga Mbak, namanya orang kaya yang penting dia nggak terlalu mikirin mau hotelnya laku apa juga rugi gitu ya, yang penting punya hotel, punya keren lah ya. Ini beberapa, saya nggak sebut nama lah ya, saya ada tahu beberapa hotel yang mungkin pemilik perusahaan besar ya, saya tidak sebut nama, dia punya hotel, jadi walaupun dari sisi apa namanya tingkat hunian relatif bagus, tapi dia tidak apa istilahnya tidak hotel itu sebagai lini bisnis utamanya dia untuk mendapatkan revenue pendapatan. Dia punya lini bisnis utama lain. Misalnya itu udah punya pabrik apapun itu misalnya. Contoh ya, ataupun punya investasi lainnya. Nah, itu itu blessing in disguise. Jadi jangan juga terlalu berlebihan kita menanggapi atau tanda kutip worry-nya ya, takutnya ini biasa

0: lah dalam bisnis ya, jual beli, ada yang ya dijual, nanti pasti ada yang beli, yang beli mungkin operasional lagi, buka baru lagi. Okay. Karena apa, ini dari sisi juga agar tidak terjadi apa namanya ketakutan yang berlebihan dari sisi penyediaan lapangan kerja, Mbak, Mbak Irna. Karena kan harus diingat juga bahwa Bali dengan industri pariwisatanya ini adalah salah satu penyumbang pembukaan lapangan kerja terbesar juga dari sektor pariwisata. Selain ya memang kita dorong, saya juga di kampus di apa namanya di Departemen Pariwisata ya, jadi mendorong juga adik-adik tidak hanya menjadi jago di kandang dalam konteks bagaimana berkarier, bekerja, ya buka pengalaman, kesempatan untuk bekerja juga di luar. Kita kan terkenal pemuda-pemuda Bali kita tangguh di luar negeri, baik itu bekerja di kapal pesiar maupun di daratnya. Nah, itu sebagai contoh. Jadi satu sisi untuk di Bali, menurut saya ya, pemikiran saya tidak terlalu harus kita ketakutan berlebihan ya ketika ada penjualan hotel, isunya wah nih Bali udah banyak dijual nih hotelnya, tanda sepi, walaupun tetap kita harus hati-hati. Kembali tadi, Mbak, musuh utama kita sekarang kalau menurut kami adalah akomodasi bodong, itu poinnya ya, itu yang harus segera kita data dalam konteks keadilan berbisnis, keadilan usaha, termasuk juga untuk bagaimana mendapatkan potensi pajak ataupun retribusi daerah untuk lebih besar lagi. Nah, kemudian tadi terkait juga Pak Narto ya, jadi juga sepakat saya juga tadi, ini kan juga dalam rangka bagaimana kita disiplin dan ketat untuk pembangunan akomodasi yang seharusnya pada kawasan pariwisata. Contoh kita di Bali Utara tuh belakangan ini kan ada 4 kawasan sebenarnya, Mbak, dari timur ke barat ini. Nah, inilah yang seharusnya ke depan perlu kita disiplinkan. Ketika akan bangun akomodasi seharusnya berada pada kawasan-kawasan yang sudah ditentukan tersebut. Ya, tidak berada di luar kawasan. Tidak berada di areal yang misal hutan terlindungi. Misalnya pada kawasan pantai, sempadan pantai, sempadan gunung misalnya atau segala macam. Yang terjadi kan ini situasinya, Mbak. Okay. Apakah hotel-hotel pesisir kita sudah disiplin dalam penerapan sempadan pantai misalnya? Konteks sempadan pantai, Mbak Irna, itu bukan, kalau dari titik air itu bukan dilihat dari titik air surut, tapi dari air pasang bahkan. Jadi kan istilahnya kemaju ke darat. Ya. Nah, yang dipakai sekarang ini kan karena istilahnya titik sempadan pantai 100 meter. Ya namanya pebisnis ya, tanda kutip kan. Ya, maaf nih, akal-akalannya kan kadang gitu ya. Dipakai ketika surut. Jadi kan lebih mendekati bibir pantai jadinya. Nah, contoh-contoh lah ini yang di lapangan yang harus kita juga disiplin, dan pemerintah juga harus berani juga. Jangan semata mengatasnamakan pembukaan iklim investasi dalam rangka menerima pajak, tapi juga lingkungan. Karena kita kayak kembali, Mbak, kita kan sederhananya tritekaran itu tadi. Jadi bagaimana juga alam lingkungan kita yang menjadi menjadi fondasi pembangunan hidup kehidupan masyarakat Bali bisa tetap terjaga. Nah, kemudian ya, dari kami juga yang harus menjadi concern pemerintah adalah bagaimana memperketat perizinan termasuk OSS itu tadi, online single submission. Ini kan isu nasional, Mbak, karena tidak hanya terjadi di Bali, dan termasuk Bapak Gubernur kemarin concern juga. Orang dari mana saja, dari luar negeri pun misalnya, ya, karena memang ini kan mempermudah, kita paham lah ya, pemerintah pusat ingin mempermudah iklim investasi. Jadi ketika orang ingin membuka usaha, jangan di, ya tanda biar kutip, misalnya bersulit. Jangan dipersulit lah, ya.
1: Tapi konteksnya
0: dalam kontrol, pemerintah daerah kan juga perlu diberikan ruang untuk bisa, karena pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Pak. Ini contoh, contohnya apa? Ya, yang sudah terjadi, termasuk juga di Buleleng. Dari sisi OSS izin ada ya, pemerintah daerah tapi tidak tahu bangun, ternyata itu tadi melanggar dari sisi sempadan ataupun dari ya konteks, kalau dulu ada istilahnya AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan itu ataupun kawasan. Ada misalnya kawasan pertanian, kalau kita ya sederhananya kita menyebut istilah sekarang, ada istilah sekarang ya, tapi kalau istilah yang dulu sederhananya kawasan hijau lah ya, jalur hijau ataupun kawasan pertanian misalnya. Itu kan ada yang tidak boleh ditabrak, dilabrak. Tapi dengan OSS ini, pemerintah daerah kesulitan mengontrol itu, Mbak. Jadi sudah terbangun dulu,
1: baru.
0: Nah, ini yang terjadi memang. Termasuk juga kami sangat apresiasi yang terbaru pemerintah provinsi melalui perizinan ya, itu langsung ke BKPM pusat yang kami tahu ininya, informasinya ada memblok beberapa KBLI, Mbak. Ini kabel ini kan istilahnya untuk unit-unit sederhananya saya sebutkan sederhananya unit jenis bisnis apa yang akan dipilih untuk berusaha. Nah, ini sudah memblok beberapa yang istilahnya nantinya takutnya utamanya ini PMA, Mbak. Untuk perusahaan PMA, kalau jenis investasi kan ada dua, penanaman modal asing, PMA, dan ada PMDN, penanaman modal dalam negeri. Ini khusus untuk PMA, jadi pengusaha-pengusaha asing yang duitnya mungkin tidak berseri uangnya, Mbak Yuna. Ya, yeah. Jadi gampang aja, karena apa? Yeah. Ini mohon maaf, Bali kan dianggap murah, Mbak.
2: Iya, Indonesia uang dibawa ke Indonesia, jadinya
0: Persis, Mbak. Ya, saya enggak sebut salah satu negaranya.
2: Iya, makanya. Ya.
0: Ada negara tertentu yang, yang anggaplah konglo-konglonya itu udah, wah, mungkin kalau boleh enggak, satu pulau pun bisa. Mereka beli bisa lah itu istilahnya. Nah, ini yang harus kita kontrol memang. Jadi ada beberapa KBLI termasuk yang saya tahu ada penyebutannya KBLI akomodasi lainnya. Itu ada jenis-jenis akomodasinya apartemen, asrama, kos dan sebagainya yang tidak boleh apa dilakukan oleh penanam modal asing. Jadi kami apresiasi langkah Bapak Gubernur terkait ini. Jadi ini beda, Pak. Mbak Irna, dengan daerah lain. Karena memang OSS kan sistem nasional. Tapi Bali dengan ya kita rasanya wajar sekali ya untuk menjaga eksistensi dan tanda kutip kita sudah ada undang-undang provinsi baru. Kehususan kita tanda kutip itu bagaimana untuk menjaga kesinambungan pembangunan termasuk juga ke depan bagaimana pembangunan itu bisa apa namanya sustainable. Kita kan tetap latarnya sustainable development, Mbak. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu ada tiga indikator, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Jadi tidak boleh nih hanya salah satu aja. Oh, yang penting ekonomi, pertumbuhan bagus, investasi banyak, lapangan kerja banyak. Nggak boleh. Harus melihat juga sosial culture-nya, sosial budaya masyarakatnya. Okay. Kemudian yang tidak kalah penting lingkungannya. Isu lingkungan ini kan menjadi isu global. Jadi wisatawan pun sekarang sudah cerdas-cerdas sama yang utamanya wisatawan mancanegara.
2: Udah pada tahu.
0: Udah pada tahu bahwasannya kawasan atau provinsi atau daerah ini atau hotel ini lebih penting lagi peduli nggak terhadap lingkungan. Makanya ada istilah sekarang green tourism yang terkait yang mungkin dalam keseharian operasional mereka. Penggunaan mungkin pengurangan plastik, apa-apa yang harus terdaur ulang, ya, itu contoh-contoh lah bagaimana wisatawan-wisatawan yang juga sudah paham isu-isu terkait lingkungan ini. Termasuk yang terakhir, Mbak Irna, kita sangat mendukung juga bahwasanya Pak Gubernur sempat menyampaikan untuk penanaman modal asing yang sekarang minimal 10 miliar, kalau bisa ditambah lah. Bisa ini loh, maksudnya ini yang tadi saya sebut supaya tidak berhadapan dengan UMKM ataupun pengusaha lokal. Itu tadi. Kalau berhadapan kan ya pasti sudah kalah, Mbak Irna. Kalau dipakai batas minimal PMA penanaman modal asing misal 100 miliar lah. Anda mau buat bangun akomodasi hotel, kita nyari yang benar-benar investor-investor yang serius, serius dalam konteks serius duitnya, serius juga namanya gini, Mbak ya. Kalau namanya bisnis, ketika duitnya sudah besar kan nggak akan mungkin main-main dia investasi di daerah.
2: Atau sembarangan aja gitu ya.
0: Atau sembarangan aja. Ini kalau dia pakai duit, mohon maaf tanda kutip ecek-ecek nih. Anggaplah 10M atau di bawah 10M kan bagi yang berduit besar kan ecek-ecek nih. Mau gimana, setelah itu mau tinggalkan Bali, udahlah. Kita dapat sampahnya aja. Tapi kalau dia kita pakai patokan tinggi misalnya 100 200M minimal sampai Mbak. Dia kan berpikir buang-buang duit di sini, Mbak. Ini duit lumayan gede lah. Utamanya juga bagi penanam modal asing. Nah, dari sisi psikis bisnisnya menurut saya itu bagus sekali. Jadi harus ada termasuk juga bisa diberlakukan juga di Indonesia secara nasional. Termasuk juga ya bagaimana mengevaluasi sistem OSS ini agar nantinya pemerintah daerah memiliki peran juga dalam konteks penyiapan, bukan hanya kontrolnya. Dalam konteks planning, kalau tadi di manajemen sederhananya kan planning, planningnya ini loh perencanaannya biar ditahu juga oleh pemerintah daerah supaya tidak terjadi praktek-praktek itu tadi. Sudah terbangun, sudah ada bangunannya, ternyata bangunannya salah, tidak sesuai aturan, dengan aturan yang ada di daerah. Daerahnya daerah masing-masing, kita hanya bilang Bali baru dibongkar. Ini kan akhirnya yang rugi kan kedua-duanya. Pemerintah daerah juga ya pastinya rugi juga, ya investor juga rugi juga. Nah, dalam konteks itu perlu diajak duduk bersamalah juga pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.
2: Itu baik. Ini menarik sekali sebenarnya. Cuman mohon maaf Pak D. Waktu juga ya harus memisahkan obrolan ini. Tapi tadi saya bacakan dulu satu chat dari WhatsApp kami 0811-399-9790. Selamat pagi Mbak Irna, selamat pagi Bapak. Saya kayaknya kenal juga dengan Bapak. Iya, Pak Gede Parme nggih. Saya Pak Suwarna ya dari Kayu Putih. Saya juga dulu di hospitality dan tahu banget gimana situasi Bali ketika zaman-zaman hotel masih dipegang oleh yang tanda kutip memang pemegang yang sesungguhnya, dalam arti kata bukan orang luar yang narok saham di sini.
0: Betul, betul.
2: Atau enggak, dulu saya ingat banget dulu pemilik penyewaan sepeda atau sepeda motor, mobil itu masih orang lokal. Sekarang hampir banyak yang dimiliki oleh orang luar.
0: Persis.
2: Sedih pasti, karena bagaimana ke depannya, sedangkan anak-anak kami harus pergi ke luar negeri, kerja di luar negeri 7-8 bulan baru kembali.
0: Betul.
2: Tapi di sini ternyata orang-orang luar malah nyari duitnya di sini.
0: Iya, betul, betul.
2: Itu saja sih, mohon izin Pak Gede Parma, salam sehat juga pastinya. Dan ke depannya semoga pariwisata di Bali khususnya makin maju dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya untuk masyarakatnya. Astungkar Suwaha. Terima kasih Pak Suwarnaya. Silakan singkat dan
0: betul tuh Mbak Irna. Jadi ini saya tadi kelupaan satu lagi.
2: Ya.
0: Praktek nomine, Mbak. Ini praktek nomine kan juga pemerintah provinsi ya bersama daerah, kabupaten, kota juga berusaha juga. Nomine kan sederhana pinjam nama, Mbak.
2: Iya.
0: Jadi orang asing, dan ini berlakunya banyak sekali. Makanya istilah saya sekarang di Bali ini bukan semata turis yang banyak, tapi visitor. Visitor ini kan dia niatannya itu kan beda-beda. Ya, mungkin datang bisnis, datang juga yang mohon maaf. Ini kan yang kriminal kan banyak juga, Mbak.
2: Mohon maaf
0: yang,
2: ya.
0: Yang mohon maaf lah, yang apa nih, puncak gunung es aja mungkin yang terungkap. Judi online misalnya, terus juga apa namanya, hal-hal yang bersifat melawan hukum lah intinya, Mbak. Ya, termasuk berusaha berbisnis itu tadi, Mbak. Mbak Irna, saya punya keluarga driver, memang driver transport. Nyampaikan memang sekarang kompetitornya, saingannya itu orang bukan hanya sesama pelaku apa namanya transportasi di Bali, Mbak Irna, tapi juga orang luar. Nah, ini contoh lah, ada negara salah satu di Eropa ya, Eropa Timur misalnya, contoh-contoh yang sering terjadi nih, mohon maaf ya. Praktek-praktek tersebut, dia bangun akomodasi, dia pakai nomine, dia bukan menyebut itu akomodasi untuk disewakan, dia namanya milik sendiri kan, pasti anggap pasti diberi izin lah gininya. Ternyata dia mendatangkan wisatawan. Ya. Dia ngaku ketika ada orang yang menghuni, ini prakteknya sederhananya, ngaku itu keluarganya, ngaku temannya, makanya tidak bayar, padahal berbayar. Duitnya apa? Muter-muter di mereka. Dari jemput ke airport, datang ke akomodasi, makan minumnya tempat mereka, jalan-jalan diantar lagi oleh mereka, sampai balik ke airport, duitnya mana, Mbak Irna?
2: Ya, situ-situ aja.
0: Nah, muternya kan situ-situ aja. Pajaknya ada
2: ke
0: masuk
2: mereka,
0: gak?
2: Mereka enggak ada. Nah,
0: pajaknya jelas enggak ada juga ke pemerintah daerah. Inilah yang harus kita perangi menurut kita, Mbak Irna. Dan ini bersama-sama. Dan saran saya kebetulan karena bukan semata saya di PHRI ya, karena saya juga anggaplah melihat ini penting. Ke depan pemerintah daerah termasuk pusat perlu mengajak asosiasi-asosiasi terkait, termasuk PHRI ini ataupun mungkin ASITA, kita ada ya GIPI dan segala macam yang terkait untuk ingin membangun ini bisnisnya di Bali untuk bersama-sama. Untuk apa? Unsur keadilan berusaha itu tadi. Jadi mau ke Bali baik itu PMA maupun PMDN harus juga ada rekomendasi dari asosiasi, contohnya asosiasi kami di PHRI misalnya. Jadi kita sama-sama bisa kontrol, Mbak. Mbak bisa cek ada nggak dari anggota PHRI yang tidak bayar misalnya, tidak taat pajak. Pasti semua taat pajak, Mbak. Dan pajak ini kemana? Untuk ke daerah. Dan ini daerah kemana? Untuk masyarakat juga, Mbak. Kembali ke masyarakat. Nah, keadilan dalam konteks berusaha berbisnis ini yang harus kita jaga, kontrol bersama, termasuk media mainstream seperti RRI. Demikian.
2: Baik, terima kasih. Pak Narto, ada tambahan nih, bagaimana pengaturan kue dari pajak-pajak akomodasi dan lain-lainnya, pariwisata, misalnya Airport Ngurah Rai, berapa persen dikasih untuk Bali? Jangan pusat dengan sentralisasi, tentukan besaran kuenya lebih besar. Bali dikasih sisa-sisa di mana Eko Mapan maju tapi masyarakat tidak sejahtera. Bali jadi penonton, belanjanya mahal. Oke, okay. Kita mungkin karena waktu juga, Pak Pak Narte, sekaligus sebagai closing statement nih, Pak D.
0: Silakan. Terima kasih, Mbak Irna. Jadi kembali kami remind bahwasannya ke depan pembangunan pariwisata Bali adalah pariwisata yang berkeadilan bagi semua sektor, ya, bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh pengampu kepentingan, ya, yang juga yang pastinya bisa memberikan dampak yang signifikan bagi pulau kita tercinta, dan sumbangsih kita kepada Indonesia pastinya terus akan bertumbuh ya, karena memang devisa non migas terbesar masih dari sektor pariwisata, dan penyumbang terbesarnya masih dari Bali. Dari sisi kunjungan wisatawan, kita mencapai kurang lebih hampir per tahunnya setelah pandemi kemarin di angka 7,5 ya, ke atas dengan target 6,5 hampir 7, dengan target sekitar 8 juta yang kami yakini akan bertambah terus. Bali dengan wisatawan mancanegara terbesar masih yang tanda kutip sahabat ataupun saudara terbaik kita dari Australia, ya, kemudian Tiongkok, India, termasuk beberapa negara Eropa. Nah, itu yang bisa menjadi motor penggerak jumlah kunjungan, termasuk juga ke depan tidak semata di pertumbuhan tapi pemerataan, termasuk juga pemerataan di wilayah lain di luar Bali. Jadi kita berharap ada kalau dulu ada kita kenal destinasi prioritas ya, ada 10, 5 dan sebagainya di seluruh Indonesia. Ayo juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing di desa tersebut mengembangkan desa wisatanya agar tidak hanya bertumpu mengandalkan Bali sebagai sumber devisa non migas atau pariwisata bagi Indonesia kita tercinta. Kita yakin dengan pembangunan pariwisata yang holistik ya, yang mengedepankan Trita Karana, ke depan pariwisata termasuk juga daerah Bali akan semakin baik lagi.
2: Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Riputu Gede Parma SST Par Empar selaku pengamat pariwisata, dan Anda pemirsa kanal YouTube RRI Sinarja Official serta Anda pendengar yang sudah mengikuti dialog interaktif kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi.
0: Om Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Om. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Santi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Singapura.

0: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam. Inggih, Ratu Idadani, para pengonang yaitu para pengerenge, siaran budaya sudah dapat dikutunde semua aliti tiang mangku sumantri, jageng iringa Ratu Idadani saneonang renggegitan. Kemau nampure di biji tiang dan siaran, waring wenten siaran langsung menyambut hari TNI, antuk punika dibi nenten memargi sidang napi sedang lepas ikut tulis dulu ini mungkin kadi biasa ampun benjang seterusnya nih, dua neng pucukang dumun, upacara nasional kenten dan mungkin kan tiang sarera ini sarang Pak Wayan sampun sida mecunduk sarang Ratu Idadani sani oneng ring gegitan. Kemaon sedurung ditang lantur ditang nyalam dumun majang ring Ratu Idadani sane sampun wenten ring arep pesawat drwene mungkin saya ge sampun jagi mirengang ya diastun nyarengin mulai jebos duaning sane ngerauhin mungkin ditang cuma asikin iki Pak Putu selamat nggih saking Kubu Jati sampun saya gering studio jagi sarang-sarang ngiring ngiring Ratu nagingin acara sudang lepet juku tundis. Nyalam dumun ditiang muniki ge iseng ditiang kan sawitran ditiang. Sane wenten ring negarwa Pak Nyoman Ardike, Om Swastiastu Pak Nyoman, mugi-mugi nedeng miar sayang. Ring tinge-tinge puniki Haji Surya, Pak Gede Astawa, Pak Kelian Daler, mugi-mugi kena rahajang seker waras seker ngalih bas
1: nggih. Pak Sandoso malih.
0: Pak Sandoso nggih.
1: Ora gane Pak niki.
0: Oh nggih, ora nggih. Nggih. Pak Karisman juga rawon niku enggak pekak pionang nggih. Rawon sih nggih. Mugi-mugi nedang miar sayang. Kadhe asapun niku taler sawitran ritian saking bedangin mangkin beui. Akeh pun niku Tejo Kule penggemar SLJU rawuh kebon dalem niki nggih. Sarang sami nonton sidu ditiang charge siki-siki yang penting malah jebos aturan ditiang kalah interaktif nggih sang sapa sirugi sane arse jagi nagingin SLJU. Ngawit mangkin ampun kebit-kebitan cakepannya ampun nggih napi kewirame napi sekaralet urusan sawitran ditiang saking medur niki bih bilang angini bilang dingini Pak Krodag oh mangkin bo sehat mangkin nggih yang penting setate nggih ring arep piranti sudang lepet joko tundes sampun menanti nggih
1: ring kawasan tower niki
0: nah wonten ini ke jero
1: Guru Kacung
0: Guru Kacung nggih Guru Kacung pendengar setia niku nggih mugi-mugi nedeng miar saya mangkin guru yang cara dihur ketah guru jero nggih Guru Kacung taler nggih sapun niku taler ring Sudaji Pak De Suwangke bi kapak-kapak ngidang ranjing niki nggih yang penting sehat nggih Pak De Suwangke sane sampun nggih dados pen setia nggih sake wanten sawitran titiang saking tamlang pun iki Pak Wardipe nggih mugi-mugi nedeng miar sayang jero mangku resike jero mangku wardeni dumadak dumugi kenak gelis nggih seger waras nggih mang deside malih rauh niki niki nak setia niki sareng kalih ke amun be ke RRI
1: dua sejoli
0: dua sejoli nggih nggih sampun mugi-mugi gelis kenak kadia sapun iku taler sawitan ditiang sane wenten ring panji nggih maka sami mugi-mugi nedeng miar sayang Pak Gede Sukrene taler nggih mugi-mugi kena rahayu nedeng miar sayang nggih mangken sedurung interaktif niki sane rawuh dumun atur ditiang kalah Pak Putu selamat urus Pak Putu
1: nggih sukses mangga kalah nggih Om Swastiastu Om Awigenamastu Namo Sidam.

0: Kan tulus anyaker.
1: Inggih, carita yang didiang ni makin indek pidadabi de sang Prabu Kesawi de sang Prabu Kresna. Kalau punika ide wang de, ni bakang senjata pakre.

0: Ide munggah ring balik kereta ni dani mak kekali ide sang Prabu Kresna mak kemiwa ide sang Arjuna.
1: Dahar tumihangaken ikang sarotama.
0: Sinambi raresida sang Arjuna niwakang senjata-senjata nyanyap senjata sane mau tamengah.

0: Angan kemaun ide sang Prabu Yudhistira sane kaula penan tok Resi Agung Bisma antuk tangani dani
1: ini kita nawulat
0: nuli kekejiten ide sang Yudhistira oleh Resi Agung Bisma.

0: sirek.
1: Duaning rumah seider si Agung, jagi nyerahang. Nge, jiwa permanani dane, majang ringide sang Pandawa.

0: Duaning doksanirgin durung punike kekawitin si Ati iya te Yudani.
1: Siran sumungaken inararye pandawa.
0: Ider si Agung Bisma sampun lascarye nyerahang urip idane jiwa permanan idane majang rengide sang Pandawa.

0: Arya Palaguna
1: wantaring ide sang Sikandi jalaran sedan ide Resi Agung Bisma kesarengin antuk ide sang Palguna ide sang Arjuna iki persiapan sedan itu
2: sang Bisma nih.
1: Nggih, Pang Bisma niku kuwi tapi yok sedih Mas Yone nggih. Kambil saking Pratayuda.
2: Nggih. Ilang ilang galar
1: mun. Nggih, lurus Pak Budu mangkin. Nggih.
2: Gedang majang ring Angga Sandi puniki sane wenteng ring Pegadungan Dusun Long Sege puniki sane pinih hajeng minakadi Dut Suliadnyane Mangku Mertade Bapak Wayan Sukrana talar niki sane istri-istri puniki Bina kadi kadek Sumar, loh pasti, Tut Sudarmi, loh seni, Tut Sukrini, ayih, dumugi sedang miar saya.
1: Talar semike sawitran didang saking Dure Kabupaten iki. Ring Batu Bulan iki, Bu Eka. Bu Eka, mugi-mugi sedang miar saya, Bu Adi, Talar.
2: Bu Janura,
1: ring Bambi. No, Bu Nyunara,
2: ring Janyar Bunuh.
1: Nah, Bunuh iki, Jero Kadung. Jero Gandung, mugi-mugi nyedeng miar sayang. Asa puniki taler, sawitran didang sani wenten puniki ring waktu bebe bleleng niki.
2: Bleleng niki bandang banu.
1: Bandang banu nggih. Pekak nung sarang ibu nggih jero mangku ring.
2: Menekan bebe bawa
1: nah,
2: mangku niki. Niki, niki pekak curuk-curuk punya.
1: Oh, curuk-curuk punya.
2: Ngano sang pan bedah nih.
1: Nggih, sambil nyetel ampun radio ning nggih pesawat ane ring Banjar Bubuk niki sangket Pak Anom. Mugi-mugi nedang miar saya. Nggih, mangken kita buka interaktif niki. Majang ring ratu idadani sane arse jagi nagingin acara dru ini. Durus Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Nggih. Siri ring ditiang.
3: Ya, saking pon dalem.
1: Aduh, gong piang.
3: Inggih.
1: Pun api gatre.
3: Astung karya mangkinan becik.
1: Inggih, dumadak-dumadak kena rahayu nggih gong biang nggih.
3: Inggih, suksemu indek pengabdine. Inggih,
1: mangkin durus dagingin gong biang dagingin.
3: Inggih, jag kawitin.
1: Nggih.
3: Om Yastu, Om Agnanastu nama sitiam. Wah. Cinta. Singke. Ngamon baja
1: niki pegat-pegat modulasi nggih nanti tiang karena naning ningwang gendingin iki nggih ndayang tiang coba niki gong biang nggih. Inggih kesayo waktiannya mulai sengke pisan. Oh, ngamal punika ke anumane ngisi ke bajangane.
3: Gegong dani liu gati
1: kadia sapunike janake anomanake bajang istri to uyak tiake punike gegodane sani panggihinipun
3: iya dune garing ragi
1: nayan pade punike kirang tangar waspade ring angge sarire kadiasa punike janaki istri anom
3: manggra nayan tanpa aji
1: sampun mejanten Wiyakti nggih ngawasanayang nenten medue aji kecepekang punike kenistayang ring panjake ring jagate sami nggih
3: Pina hin ma lupa pasti
1: nggih duaning kadiasah punika mangde setade punika eling mesti kayang pidab-dabnya nih
3: pande masye sang kampungku
1: sumang nennya nenten sekadi sesenggak punike mekamen disunduk ngawesana yang pari sesel kebenjang pungkur
3: iya sube sube

Sampunang ugi mepari solah ya, demepari tingkah linyok, bobat, ngedua pare, sampunang ugi, ya.

Semalihe nenten melantaran mepreh, mepreh napi je seluwiri, mape mepreh ring pedagingan, mine kadenyane.

0: Adiasa punike wiyakti yan pade parnayang saihang punike nggih perkadini parisolahe sane patut mendasar rantuk dharma.
1: Ya diatin ada godaan
0: kesayu waktiannya jagate punike hebek ring kegodaan ya diapin je wenten kegodaan sane mageng urus.

Ian padi ngemanggu kang mecunuk ring gegodan esane ageng dan sida antuk natingin sandang patut punik keimpasin sandang patut kelidin.

Semalike ajeng-ajeng ane sane papait punike pengerada mecek side ngawasana yang budi ening cita sane kayun sane utama.

Iyan sembarangan punike maksa ajeng-ajengan sane kawan punike raris ngawesan ayang punike bebause ngandang anyuh kadi prucuk punya.

0: hati.
1: Nananayan padeak itu nyenantuk mapi dadap tu dewe, adi.

0: iki diawinannya sayan-sayan tan petandingan ya di kebecikan Purimasi ya.
1: Luwer muru bering langit
0: kapi kanten dumilah wiyakti saking amaraninya.

0: Semalike sarwa manik langsen nyani kedap-dabang.
1: Sekarang suji
0: tan pendah sekadi sekar jeroning sasulamana.

0: dan
1: kesarengenan tok rabeni dane sang kurupati ide sang Duryodana.
0: Ampuraya apa mangku kira langkung ndo di dia mangku.
1: Nggih, ampun entek ampun iku.
0: Nggih, angken langkah lanjut buat mangku.
1: Durus-durus nyalam dumun nyalam.
0: Nggih, majang reng sawitran di tiyan iki reng tajuk kulem mungkin sate kena raja rayu sane sak saya sakit, mana gelas kena.
1: Nike becik nike.
0: Mana gelas kena, saya sakit. Majang saya yang Pak Mawan Manon, taler mungkin Raja Rayu, taler Sawitran dicama ke Sami, ampun pamangku, mungkin Raja Rayu. Niki nyarangnya pamangku.
1: Durus-durus ibu doyok mungkin.
2: Aingnya, Om Swastiastu.
1: Swastiastu ibu.
2: Iya, dia lagi nyaringin ya Pak.
1: Durus-durus.
2: Iya, lagi kawitin di tiang.
1: Iya.
2: Om Swastiastu, Om Agenem Astu, ya nama Sidam.

0: Wiyakti punika kepadhutane sandang patut angen seraya kanthi rikala kirage kantun kantun ketunggon urip.
1: Ya neng apa dote.

0: Sang tan sanang punika bawasang nadian ke anak bagus anak bajang tur maning anak tua anak bajang saningan tenanging tenyonya sapun api durus
1: suge.

0: Ja, den du sengeng.
1: Yan padi bawa sama leh punike anak kita. Nah, dian anak berpangkat. Ah, dian anak punike petani. Ah, sane nyingake nih, nyonya. Capun api.

Senadian ke khasa punika anak yang ngedotanging teh nyonya Mimi Ratu to anak sugi anak mepangkat bi seluwir anak yang bagus anak yang jauh I nyonya jok sing ten megeming pagah kuko punika manah ipun nah

Nggih, satios malih ring sejeroning saning ngabdiang ing tenyongnya. Surat pengelamarnya ni Mimira tuh metumpuk-tumpuk sing kerunguang, sing kelinguang oleh Dani ing tenyongnya.

Sanincen ngawasana yang kadiasa puni keidane intai nyonya doaning rumah se. Rumah se teken deweknya kari alit nu anomah.

0: Irike raresing teh nyonya gegesona nyajagen Mimi kelawan bapanya nih.
1: Ditu yelantas mepamit
0: tanpa riwang diraresing teh nyonya maturing bapan memenyani jagi mepamit deh.

0: Nggih, manut katresane pirengan didiang iri kering wanciu kode kocap guru kelawan punike penabian sahab sadu pradnyan pisan untuk teawinannya didiang jagi sekolah ke wanciu kode meme kelawan bape baik
1: lakar lakar me sekolah ngale ilmu pang dua ya bang.
0: Nggih. Ratu Dani dewaning nalikane sampun nggih nandes puniki pamekas ring Ratu Dani sane sampun nggih nyarengin interaktif ring Pro Satu RRI Singaraja rikale nggih sudang lepat Joko Tundes titang tan mari ngaturang suksema para moledang dumadak dumugi nggih sudang lepat Joko Tundes setate memargi antar nggih jaya ring udara asapun iki tiler titang mangku sumantri karing ngilingang Ratu Dani ngiringan kayu ni Ratu Dedani ring siaran sedang lepat jukur nulis sampun pasti ke didang jauh-jauh matur dan mari didang lungsur geng Renu Sinampura domadak domugi Ratu Dedani sami rahayu tur kena seger waras nge jagi sinap didang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi, Santi.

0: Pendengar, apakah Anda pernah merasa hari ini belum dimulai rasanya kalau kita belum minum kopi? Nah, ternyata rasa ingin minum kopi terus-menerus ada hubungannya dengan kafein. Kafein bekerja dengan menghambat adenosis, yaitu zat kimia di otak yang membuat kita merasa mengantuk dan lelah. Akibatnya, kita merasa lebih segar dan waspada setelah minum kopi. Kalau kopi dikonsumsi secara rutin, tubuh bisa beradaptasi dengan kafein. Akibatnya, tanpa kopi kita bisa merasa lebih lelah, mengantuk, sulit fokus, bahkan mengalami sakit kepala. Inilah yang membuat seseorang merasa harus minum kopi lagi. Dan ternyata tubuh kita terbiasa dengan asupan kafein. Sebenarnya boleh menikmati kopi, tapi tetap perhatikan jumlahnya dan jangan sampai kopi mengganggu tidur atau membuat kita bergantung untuk bisa beraktivitas. Karena ngopi boleh jadi rutinitas, tapi jangan sampai jadi satu-satunya sumber tenaga kita.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Wapres RI. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menko menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji hype moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 99,4%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kita jalan-jalan yuk. Aku punya motor baru nih.
1: Ayo, Mir.
0: Ayo naik cepetan, kita keliling kota.
1: Oke, tunggu sebentar ya, aku ambil helm dulu.
0: Ih, gak usah pakai helm, kan kita juga udah pakai kerudung. Jadi gak usah repot-repot pakai helm.
1: Loh, walaupun kita sudah menggunakan kerudung, kita juga tetap harus menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri jika suatu saat terjadi kecelakaan.
0: Gitu ya. Makasih ya udah ngingetin aku. Aku mau ngambil helm dulu deh kalau gitu.
1: Jauh dekat, selalu menggunakan helm.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami, Persatu RRI Singaraja Jaya, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda pernah merasa bingung saat melihat si kecil lebih asik begitu menatap layar gawai daripada memegang buku cerita? Nah, memang di tengah gempuran video singkat saat ini, atau kita sebut reels begitu ya, ini menumbuhkan minat baca pada anak memang menjadi sesuatu yang menantang begitu ya. Tapi pendengar, gawai sebenarnya bukan musuh literasi ya, karena selama beberapa menit kadang anak juga membaca begitu ya, melalui video yang mereka lihat begitu ya. Namun mungkin yang menjadi tantangannya saat ini adalah bagaimana menyulap era digital ini bisa menjadi peluang emas untuk meningkatkan minat baca anak ya. Nah, memang di tengah tantangan teknologi yang semakin canggih begitu ya, di mana anak saat ini mungkin hampir sebagian besar begitu ya, orang tua memberikan gawai kepada anaknya begitu ya. Nah, bagaimana cara cerdas begitu ya mengajak anak untuk suka membaca begitu di tengah kepungan teknologi. Nah, pendengar, yang pertama yang bisa dilakukan orang tua adalah menjadikan gawai sebagai media baca interaktif. Jadi jangan hanya menggunakan gawai untuk menonton video hiburan atau bermain game saja, tapi bisa memanfaatkan aplikasi seperti e-book interaktif atau audiobook yang dilengkapi visual menarik untuk melatih imajinasi anak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menerapkan aturan waktu atau screen time. Jadi kuncinya adalah keseimbangan ya, membatasi waktu membaca digital agar mata anak tidak lelah, pendengar, dan selingi dengan interaksi yang menggunakan buku fisik. Nah, kemudian berikutnya tentu ini yang gampang-gampang susah ya biasanya dilakukan oleh orang tua, yaitu adalah menjadi role model. Dimana kita ketahui bahwa anak ini adalah peniru yang unung, pendengar ya. Jadi kalau kita ingin anak membaca, kurangi memegang handphone depan mereka dan mulailah memperlihatkan kebiasaan kita membaca buku. Nah, biasanya kalau anak-anak sudah rutin begitu ya melihat orang tuanya mengurangi ya memegang handphone dan lebih tertarik kepada buku, nih biasanya anak-anak mulai ikutan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan kebebasan untuk memilih cerita. Anda bisa melibatkan anak untuk memilih sendiri topik yang mereka sukai ya, karena setiap anak memiliki keinginan begitu ya, atau hal-hal yang menurut mereka menarik begitu ya, baik itu dunia hewan, kemudian petualangan, atau mungkin ada beberapa anak-anak yang suka dengan sains ya. Jadi kebebasan untuk memilih cerita yang mereka sukai ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan antusiasme pada membaca. Jadi membaca di era digital ini bukan tentang membuang gawai sepenuhnya sebenarnya, pendengar ya, tetapi bagaimana kita bisa mengarahkan teknologi tersebut untuk memperkaya wawasan anak. Jadi menanamkan kebiasaan ini memang butuh proses ya, tidak mudah, apalagi untuk anak-anak yang barangkali sudah terlanjur kecanduan gadget gitu ya. Tetapi konsistensi barangkali bisa dimulai selama 10 hingga 15 menit ya setiap hari. Ini bisa membawa dampak besar bagi masa depan mereka.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1. Aku tetap

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sebuah usaha melupakan merupakan rangkaian tulisan puitis Boy Chandra tentang bagaimana seseorang yang sedang patah hati melupakan sang mantan. Tentang bagaimana caranya membiasakan diri untuk terbiasa tanpa orang tersebut. Juga bagaimana caranya dia kembali bangun dan menatap masa depan tanpa sosok yang dulu pernah ada. Buku ini menggunakan sudut pandang aku sebagai karakter utama yang membawa kita menelusuri kisahnya dari awal hingga akhir cerita. Pada bab awal dari buku ini menceritakan tentang rasanya mencintai, memiliki kekasih hati yang begitu dibanggakan. Tokoh aku di sini menyadari bahwa kekasihnya di sana sedang bersama orang lain. Perasaan hancur, marah, sedih, dan kecewa pun mewarnai kisah pada bab selanjutnya. Karakter aku yang penuh dengan perasaan kecewa, dia memaki sang kekasih dan mengutuknya demi sebuah pelampiasan diri atas kekecewaan yang tidak bisa dibendung lagi. Berbagai sajak menyayat, tulisan yang arogan pun mewarnai setiap halaman buku ini. Lalu, pada bagian selanjutnya, buku ini dipenuhi dengan luapan kesedihan yang kini sudah tidak terlalu dalam. Beberapa hal yang bisa diambil dari buku ini adalah, kita sadar bahwa hidup tidak selalu berharap seperti yang kita inginkan. Tapi, kadang sebagai manusia, kita sering lupa akan hal itu. Kita seringkali marah dan menyalahkan keadaan saat hal-hal yang kita rencanakan tidak terjadi. Manusia tidak diberikan masalah dan banyak cobaan agar terpuruk, melainkan untuk menguji seberapa kuat dan tegar hati dan mental kita. Belajar dari pengalaman dalam buku ini, penulis seolah mengajak kita untuk terus menjadi seseorang yang kuat dan tegar meskipun ditimpa banyak kenyataan yang tidak menyenangkan. Walaupun dalam buku memang sempat digambarkan perasaan kecewa, marah, dan menyalahkan orang lain, tapi hal tersebut merupakan reaksi yang wajar. Selalu ada sebuah masa transisi di mana kita bersikap seperti ini. Di akhir buku, menceritakan penggalan motivasi yang membuat kita menjadi lebih kuat. Kenyataannya, hidup memang tidak selalu indah. Tapi melalui cerita dan pengalaman sedih, kita bisa banyak belajar dan menjadi dewasa dalam bersikap. Buku Sebuah Usaha Melupakan ditutup dengan manis oleh Boy Chandra dengan berbagai kutipan indah yang menghangatkan hati. Sama dengan karya lain miliknya yang selalu puitis, buku ini bisa menjadi teman curhat Anda tanpa ada yang menggurui atau menyalahkan. Melalui pengalaman hidup, kita bisa belajar menerima, berdamai, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Buku ini sebenarnya tidak hanya sekedar tips untuk melupakan mantan. Lebih dari itu, buku ini juga mengajak kita yang pernah patah hati untuk berubah menjadi versi terbaik diri kita. Buku Sebuah Usaha Melupakan terdapat 303 halaman dengan ketebalan 18 cm.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak tri sandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, ya nunduk itu, singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu, harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare, semengan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh, gitu sodarme irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu ya, saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya, karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, 20 tahun rumah habis kipasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa, karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan gak ya?
4: 50 hari.
3: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar juga ke aplikasi. Masih Goni. Goni masih bola. Goni. Lepas lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi. Timnas Indonesia.

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hart.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. 7 benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: Kanal informasi dan inspirasi
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: kembali Sani Konggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat penyusunan 5 rencana detail tata ruang RDTR strategis di Tejekule, Kubu Tambahan, Sawan, Banjar, dan Seririt sebagai pedoman arah pembangunan sekaligus memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sementara itu, pendidikan karakter dinilai menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 6 Oktober 2026. Di samping berita lainnya, seliputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat penyusunan 5 rencana detail tata ruang RDTR strategis di Tejekule, Kubu Tambahan, Sawan, Banjar, dan Seririt sebagai pedoman arah pembangunan sekaligus memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha.
2: Karena di tahun ini, di tahun 2026, kita dibantu untuk pembuatan 5 RDTR di wilayah perkotaan Kabupaten Buleleng yang sebelumnya kita hanya...
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat penyusunan 5 rencana detail tata ruang atau RDTR yang dinilai strategis bagi arah pengembangan wilayah. Dokumen ini disiapkan bukan hanya untuk mengatur pemanfaatan ruang, tetapi juga menjadi salah satu dasar memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion atau FGD 1 RDTR dan Konsultasi Publik 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Buleleng Edi Supriyatna dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dalam proses penyusunan tata ruang. 5 kawasan yang menjadi sasaran penyusunan RDTR meliputi kawasan perkotaan Tejekule, Kubu Tambahan, Sawan, Banjar, dan Seririt. Pemkab Buleleng menilai masing-masing kawasan memiliki karakteristik, potensi, persoalan, serta kebutuhan pengembangan yang berbeda sehingga penyusunannya membutuhkan data dan masukan dari berbagai pihak. Gede Supriyatna mengatakan bantuan teknis penyusunan RDTR dari Kementerian ATR BPN menjadi bagian penting untuk mempercepat tersedianya dokumen tata ruang. Menurut dia, keterlibatan pemerintah hingga masyarakat diperlukan agar rencana yang disusun tidak terlepas dari kondisi dan kebutuhan di lapangan.
2: RDTR ini tentunya akan lebih mendetail dari semua wilayah kait dengan arah kebijakan dan juga tentu juga dari sisi fungsi tata ruang yang kita akan manfaatkan di Buleleng untuk beberapa hal yang tentunya tujuannya untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan di Buleleng, kemudian juga mempertegas arah kebijakan dari sisi tata ruang di Kabupaten Buleleng.
3: Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng Putu Adipta Eka Putra menyebut 5 wilayah tersebut memiliki posisi strategis dalam pengembangan Buleleng. Ia berharap RDTR nantinya terintegrasi dengan sistem OSS agar perizinan dan investasi lebih mudah, cepat, dan efisien. Adipta mengapresiasi bantuan teknis Kementerian ATR BPN dan meminta camat, perbekal, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan aktif memberikan data dan masukan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Menurutnya, penyusunan 5 RDTR diharapkan memberikan arah pembangunan yang lebih jelas dan terukur. Dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman pembangunan sekaligus memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Bupati Buleleng Inyoman Sujidro menyambut positif rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji P3K daerah mulai 2027 karena dinilai dapat mengurangi beban APBD sekaligus memperkuat ruang fiskal daerah.
4: Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menyambut positif rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji P3K daerah, khususnya tenaga guru dan tenaga kesehatan mulai 2027, karena dinilai dapat mengurangi beban belanja daerah. Selama ini, pembayaran gaji P3K guru dan nakes menjadi salah satu komponen belanja yang harus dialokasikan melalui APBD. Pengalihan pembiayaan ke pemerintah pusat dinilai akan memberikan ruang lebih besar bagi Pemkab Buleleng dalam mengelola anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya. Sucitra mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Terlebih, guru dan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan dasar kepada masyarakat.
5: Statement yang telah itu memang P3K ini akan ditarik ke pusat. Kemudian P3 paruh waktu menjadi P3K.
6: Tapi
5: khusus untuk guru, nah, kalau kita kan sekarang mempunyai 9.000-an ya, P3K dengan P3K paruh waktu, sekitar 4.000-an ya nakes sama guru.
4: Menurutnya, selama ini gaji P3K termasuk guru dan tenaga kesehatan harus disiapkan melalui anggaran daerah dengan pembiayaan yang nantinya ditanggung pemerintah pusat. APBD Buleleng memiliki ruang yang lebih luas untuk diarahkan pada program prioritas lainnya.
5: Langsung karena mudah-mudahan ini kalau misalkan tetap begitu, kemudian yang lain tidak dikurangi, ini sangat positif bagi kami karena yang tahun lalu, tahun ini kan penggajian dari P3K kan dari PAG yang kita miliki.
4: Kebijakan tersebut diharapkan sekaligus memberikan kepastian pembiayaan bagi P3K guru dan nakes serta membantu pemerintah daerah mencegah kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Jika terrealisasi pada 2027, pengalihan beban gaji tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ruang fiskal Buleleng. Ita Saputri melaporkan.
1: Pendidikan karakter dinilai menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan. Perempuan memiliki peran strategis melalui keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam menanamkan nilai serta keteladanan kepada anak.
7: Jadi pendidikan karakter itu adalah fondasi masa depan bangsa.
8: Pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga. Ketua Pusdiklat Cap Kuacap Buleleng Ketut Sumenari mengatakan perempuan memiliki peran penting sebagai pendidik pertama bagi anak, terutama dalam menanamkan nilai religius, etika, disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab. Menurutnya, perempuan juga berperan sebagai pendidik formal sekaligus bagian dari masyarakat yang dapat menjadi teladan dan agen perubahan. Peran tersebut semakin penting di tengah tantangan era digital, termasuk penggunaan gadget, krisis keteladanan, serta pengaruh budaya asing terhadap generasi muda.
7: Jadi pendidikan karakter itu adalah fondasi masa depan bangsa. Karena ini merupakan fondasi jadi masa depan bangsa, maka perempuan dalam hal ini itu adalah merupakan pendidikan karakter yang pertama dan utama. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada pepatah yang mengatakan seperti ini, jika kau mendidik satu orang laki-laki, itu artinya mendidik satu orang. Jika kau mendidik satu perempuan, itu artinya mendidik satu generasi.
8: Ketut Sumenari menilai perempuan perlu membekali anak dengan kemandirian, kesetaraan gender, kepedulian lingkungan, serta kemampuan memilah informasi di ruang digital. Menurutnya, orang tua harus memberikan contoh nyata karena perilaku anak banyak terbentuk dari keteladanan yang mereka lihat setiap hari. Ia mengatakan pendidikan karakter merupakan proses panjang yang dimulai dari keluarga. Karena itu, perempuan perlu terus belajar, bekerja, berdaya secara ekonomi, dan aktif dalam kegiatan positif agar mampu memberikan pengaruh baik bagi generasi berikutnya.
7: Baik, untuk closing statement-nya, pendidikan karakter masa depan tidak akan berhasil tanpa perempuan. Memuliakan perempuan, memberi akses pendidikan yang adil bagi perempuan, dan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan adalah investasi terbaik untuk Indonesia Emas 2045. Karakter kuat, perempuan hebat, Indonesia bermartabat.
8: Peran perempuan dalam membentuk karakter generasi masa depan dinilai tidak hanya melalui nasihat, tetapi terutama melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter kuat diharapkan tumbuh melalui kebiasaan yang menanamkan kejujuran, empati, tanggung jawab, dan kemandirian. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta berbagai aktivitas pariwisata di Bali.
9: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
10: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama.
6: dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik, tidak bisa itu digeneralisir.
9: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bagas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
6: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya wisata berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
9: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di pesisir Buleleng diminta memantau informasi cuaca BMKG sebelum ke pantai, menyusul perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
3: Kalau bisa, aplikasi BMKG dan monitor sebagai panduan dalam berkegiatan wisata.
4: Perubahan cuaca yang sulit diprediksi menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng. Masyarakat diminta mewaspadai perubahan cuaca dan tidak hanya mengandalkan kondisi yang terlihat. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kade Doni Indrawan, mengingatkan warga maupun wisatawan untuk memantau informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebelum melakukan kegiatan di pantai. Menurut Doni, perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit dipastikan hanya dari kondisi saat itu. Karena itu, informasi BMKG penting dijadikan panduan sebelum melakukan perjalanan maupun aktivitas wisata di kawasan pesisir guna mengurangi resiko keselamatan.
3: Mungkin perubahan cuaca ini kita tidak tahu, dan silakan nanti kalau bisa aplikasi BMKG dan monitor sebagai panduan dalam berkegiatan wisata atau dalam kegiatan lain-lain. Tentunya juga khususnya di pesisir pantai.
4: Ia menekankan penggunaan informasi BMKG bukan berarti masyarakat harus menghindari seluruh aktivitas di pantai, melainkan menjadi bagian dari upaya mempersiapkan diri sebelum berkegiatan. Informasi cuaca dapat digunakan untuk mempertimbangkan apakah kegiatan aman dilakukan atau perlu ditunda. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan aktivitas tidak hanya berdasarkan kondisi pantai saat keberangkatan. Selain memantau informasi cuaca, masyarakat juga diminta mengenali lingkungan tempat kegiatan. Kondisi di sekitar pantai perlu diperhatikan, termasuk potensi bahaya dan ketersediaan sarana keselamatan. Menurut Doni, pemahaman terhadap lingkungan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan setiap orang yang melakukan aktivitas di kawasan pesisir.
3: Dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan untuk keselamatan masing-masing.
4: Doni berharap masyarakat lebih waspada dan tidak memaksakan aktivitas di pantai saat kondisi cuaca berpotensi membahayakan. Pemantauan informasi BMKG sebelum beraktivitas dinilai penting untuk menyesuaikan rencana demi menjaga keselamatan warga dan wisatawan di pesisir Buleleng. Reporter Sukasa Bratawinaun melaporkan.
2: Dua warga binaan rutan kelas 2 Binegara teridentifikasi sebagai terduga TBC dalam screening kesehatan massal yang diikuti 268 warga binaan dan petugas.
5: Dua warga binaan rumah tahanan negara rutan kelas 2 Binegara Jembrana, Bali teridentifikasi sebagai terduga tuberkulosis atau TBC dalam screening kesehatan massal yang digelar bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Senin 5 Oktober 2026. Pemeriksaan berlangsung di Aula Garuda Wisnu Kencana Rutan Negara dan diikuti 268 peserta, terdiri atas 202 warga binaan serta 66 petugas dan pegawai. Screening meliputi pemeriksaan gejala, pemeriksaan fisik, tekanan darah, kadar gula darah, hingga deteksi awal TBC sebagai upaya menemukan gangguan kesehatan sejak dini. Dua peserta yang terindikasi TBC selanjutnya akan menjalani pemeriksaan dahak atau sputum melalui laboratorium untuk memastikan diagnosis dan menentukan penanganan medis. Selain dugaan TBC, petugas kesehatan juga menemukan peserta dengan tekanan darah dan kadar gula darah tinggi yang mendapat penanganan awal serta pemantauan kesehatan. Kepala Rutan Kelas 2 Binegara I Gusti Agus Putra Mahendra menyebut pemeriksaan kesehatan rutin menjadi bagian dari pemenuhan hak dasar warga binaan sekaligus menjaga kesehatan petugas. Rutan Negara bersama Dinas Kesehatan Jembrana akan melanjutkan pemantauan terhadap peserta yang mengalami gangguan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan. Ita Saputri melaporkan.
2: Durian lokal Buleleng dinilai memiliki peluang bersaing di pasar premium meski masih menghadapi tantangan dari sisi branding dan konsistensi kualitas. Penguatan budidaya serta pengenalan varietas unggulan dinilai dapat meningkatkan nilai jual durian lokal.
6: Lokal kita sebenarnya nggak kalah saing ya dengan durian-durian premium yang saat ini. Cuman kalahnya itu di branding.
7: Durian lokal Buleleng dinilai memiliki potensi untuk bersaing dengan varietas premium seperti Musang King dan Blackthorn. Petani sekaligus dosen agroteknologi Universitas Panji Sakti, Dewa Putu Artajaya, mengatakan sejumlah durian lokal memiliki cita rasa yang tidak kalah, namun belum banyak dikenal karena keterbatasan branding. Menurutnya beberapa varietas lokal bahkan telah menunjukkan kualitas unggul melalui kontes durian di Buleleng. Varietas tersebut dinilai perlu diperkenalkan secara lebih luas agar memiliki identitas dan nilai jual yang lebih tinggi.
6: Lokal kita sebenarnya nggak kalah saing ya dengan durian-durian premium yang saat ini. Cuman kalahnya itu di branding. Tapi kemarin kan sudah pernah ya Singaraja atau Buleleng mengadakan festival durian kan. Ada kontes durian sehingga adalah durian-durian yang menang ya. Seperti Kiraja itu ya, Jalur dan Kipanji ya. Itu salah satu top 3 terbaik yang memenangi hasil kontes durian di Buleleng. Nah, tinggal di branding aja sekarang. Seperti halnya Musang King dulu, halnya di Malaysia kan begitu dia. Di branding sampai viral kemana-mana dan laris sekarang. Awalnya kan dia lokalnya tapi lokal di Malaysia. Tak punya juga nih yang lokal.
7: Dari sisi kualitas, peningkatan perawatan juga diperlukan untuk membuat rasa durian lokal lebih konsisten. Dewa menjelaskan pemupukan dan pengelolaan budidaya dapat membantu meningkatkan cita rasa meski karakter tertentu seperti ukuran biji lebih banyak dipengaruhi faktor genetik.
6: Ya kalau dari genetik ya susah ya, karena kan durian lokal ada juga yang seedless sebenarnya. Tetapi itulah perlu diperbanyak yang seedless atau yang kecil batunya itu. Diperbanyak atau dibibitkan lagi, dibudidaya lagi. Tapi kalau dari budidaya, dia sedikit sekali pengaruhnya untuk memperkecil batu. Karena itu sekali lagi genetik dia, bawaannya dari indukannya. Itu genetiknya. Jadi dilakukan perubahan. Tapi dari rasa masih bisa dia ditingkatkan. Tadi rasa yang hambar mungkin durian lokalnya, tapi ketika kita pupuk dia bisa enak.
7: Pengembangan durian lokal juga dinilai memiliki peluang dari sisi harga karena lebih terjangkau dibandingkan durian premium. Selain itu, konsumen mulai menunjukkan ketertarikan terhadap varietas lokal unggulan yang memiliki karakter dan cita rasa khas. Reporter LHI Singaraja Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 dan Pasar bersama perakirawan cuaca Putu Agus. Halo, selamat siang. Putu Agus, silakan laporan Anda.
8: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan. Dan untuk wilayah Buleleng sendiri juga diprediksi cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara, dan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60% hingga 92%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi kecepatan angin di perairan utara Bali dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di laut Bali, Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali ya, pendengar kembali hadir acara Medangdutan siang hari ini, hari Selasa ya, 6 Oktober 2026, kurang dengar Anda. Nah, pasti sudah pada menantikan acara Medangdutan ya. Yaudah.

0: Ketut. Inggih. Ya. Lagunya apa Ibu Ketut?
1: Lagunya Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda. Ya. Oke.
1: Okay. Salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ya, salamnya buat Pak Komang Armada. Ada juga Pak London, Pak Utung Urah Krishna, Pak Jero Ketut Maliarse, dan yang perempuannya juga ada Bu Puspa, Jero Puspa, Bu Maya, Bu Janura, Bu Komang Ari juga, Ari Semeru, Bu Desa Redini, Bu Resmi juga. Ada juga Bu Manda, Bu Bunga, Bu Mini, Eliana, ya ke semuanya aja dah.
0: Okay.
1: Ya, buat Mak Tri selamat tugas, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Ibu Ketut. Yang ada di Tejekule ya, lanjut. Halo, selamat siang, medengdutan.
2: Lanjut lagi dari Bangli, selamat siang Mbak Tris kecantik.
0: Selamat siang, halo Ibu Janura. Ya, sehat
2: gimana
0: Ibu?
2: Gimana cuaca di sana, di sini? Aduh, sumuk, aduh, panas terik.
0: Sama Ibu, panas. Panas kering, membahana.
2: Iya, iya, gak apa-apa.
0: Iya.
2: Sudah bersyukurlah biar tidak hujan. Kalau hujan lah syukur juga, tapi setiap payung sebelum hujan itu.
0: Iya, tapi yang sedang-sedang iya, aja ya Bu ya?
2: Iya, sedang-sedang. Yang medeng besar bergerak ke sana ke sini bisa aja. Karena panas ya, terpaksa menyiram juga, kasihan tumbuh-tumbuhannya, biar gak haus ya.
0: Betul, iya. Lagunya iya. Dulu Ibu Janura?
2: Lagunya Idaman Hati.
0: Ya, Idaman Hati?
2: Dita Sugiarto ya.
0: Mm-hmm. Ya, oke.
2: Okay. Ya, salam-salam tadi Ibu Ketut 70 ya.
0: Mm-hmm, betul. Ya.
2: Salam kembali Bu Ketut, ya buat Bu Ari, selamat ulang tahun, ya, semoga panjang umur, mulai rezeki, semoga cepat sembuh, kasihan aduh, saya dikininya, dipakai kipas sama mbak pipitnya karena kena kepanasan. Ya, semoga cepat sembuh ya. Ya, selamat siang Ari Semeru, Bu Manda, Dede Eliana, selamat siang buat Bu Mini ya, buat Bu Munda Budi, Bu Nyoman di Banyuning, Pak Nyoman di Negara, Gus Bawo juga di Batu Bulan, selamat siang buat Pak Nyaman Astawa, Jeromangku, Ribawa, Jeromangku Maria, juga Jeromangku Wangsa, dengan Pak London deh, Pak Inggris, banyak pelitawan juga ya. Ya, untuk semua-semuanya, para pecinta goyang dangdut. Ya, semoga sehat walafiat supaya bisa bersua dengan Mbak Tris lagi. Silakan, terima kasih Mbak Tris.
0: Sama-sama Ibu Janura, ditunggu lagunya ya. Satu lagi, halo selamat siang medangdutan.
3: Medangdutan selamat siang.
0: Lemes sekali.
3: Ya, ini ya.
0: Pak Banu, kenapa belum makan kah?
3: Bukan.
0: Loh, bukan.
3: Saya tak bisa monitor baterai.
0: Ini dari siapa ini?
3: Iya, dari situ Bondo.
0: Atau benar toh? Apa?
3: Betul.
0: Lah.
3: Bisa monitor baterai.
0: Lah.
3: Sekarang ini yang lokal ini tak hidup. Kalau lokal hidup, ah, habis tak bisa monitor.
0: Oh gitu, terus sekarang Pak Banu dengar lewat mana?
3: Yang 101,2 enggak keliru.
0: Oh, 101,2.
3: Yang 979 itu habis juga. Mm-hmm. Itu tertutup anu kumpul sama Jember.
0: Oh gitu.
3: Iya. Sekarang untung ini lokal itu ndak anu ndak on.
0: Okay.
3: Lagunya bagaimana kabarnya Pak Tris?
0: Baik, Pak Banu, apa kabar?
3: Di sini panas Pak Tris.
0: Iya sama panas.
3: Iya, kalau begitu saya minta lagu Bumi Semakin Panas Pak Tris. Karena panas baterai.
0: Yang penting hatinya adem ya Pak, gak panas-panas ya Pak.
3: Kalau hati ya adem, dikasih es ya.

0: Iya, banyak-banyakin es, Pak, biar adem, Pak.
1: Iya, tehnya tapi ya kirim salam Mbak Tri.
0: Boleh, silakan. Lagunya apa tadi, Pak?
1: Bumi semakin panas.
0: Bumiku makin panas.
1: Bumi semakin panas.
0: Dari siapa, Pak?
1: Siapa ya?
0: Emang ada ya, Pak?
1: Ada.
0: Bumi semakin panas. Ya, nggak pakai ku ya.
1: Iya, sambian yang nambah sendiri.
0: Ih, Bapak yang bilang bumiku kan jadinya nggak ketemu.
1: Udah ada.
0: Ada dari Cucu
1: Ada
0: Cahyati.
1: ya. Sugare. Kirim salam dulu, Wati.
0: Silakan lanjut.
1: Lama saya dah monitor, barusan ada Bu Janura, Ana Celi, Bu Yeni, Bu Bunga, Bunga, Bu Kartika Kartini. Berarti Kak Kartini ada Bu Ari, ada Bu Keto tadi, ada Bu Nyuman, ada lagi ini jeruk, ini Gayatri, Diawati, ada Marwati, ada lagi Bu Budi, Bu Rusmi, Bu ini ada Bu Desa. Selamat untuk Bu Desa dapatan medali emas itu. Ini. Ada lagi Bu Yuda, Bu Manda, ada lagi Pak Dewantara, ada Pak Ribawa,
0: ada siapa lagi? Ayo. Mr. Mahmud, ya.
1: Mr. Mahmud Daeng. Ada Liwidi Belitawan. Ada Pekaulala. Ada lagi Pak Negara. Anyu Wasidana, Wasukrajo, Kenaro, Bapak Dimas, Pak Cibio Melo, Kak Bang-Bang. Ada di Banyuwangi siapa itu yang baru ya dulu. Salam kenal dari Pak Banu. Ada lagi dah semuanya sudah.
0: Semuanya pokoknya ya.
1: Pak Inggris, Pak Dago, Pak Neta, Pak Lila, ke semuanya sudah tanpa terkecuali. Untuk Batri.
0: Ya.
1: Semoga saya selalu Batri.
0: Terima kasih.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Iya, semangat Pak Banu. Ya. Hai. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Banu di situ Bondo ya. Terima kasih informasinya, nanti coba kita cek ya. Untuk apa frekuensi yang biasa Bapak pakai gitu ya, enggak tidak bisa terdengar begitu dari situ Bondo. Ya udah, karena sudah ada 3 penelpon yang tersapa ya. Jadi kita istirahat dulu ya. Yang mau ikutan boleh, yang mau kirim WhatsApp juga boleh, silakan, nanti akan Tris bacain satu-satu ya. Sekarang kita ke lagu dulu pendengar.

0: Goyang, goyang dangdut asik.
1: Iya pendengar, lanjut langsung aja deh ya. Nggak perlu lama-lama, terus langsung aja mau menyapa lagi untuk 3 orang penelpon berikutnya. Udah dari tadi ya, berdering begitu. Oke, terus langsung aja sapa lagi. Halo, selamat siang Madangdutan.
2: Halo, selamat siang Dedari.
1: Hai, Nini Jero.
2: Inge.
1: Nini Kengken kabar Nini pun api gatre.
2: Bece. Panas hati nih gung ini.
1: Aduh, iya betul nih.
2: Tadi Pak Banu ya.
1: Iya betul.
2: Pak Banu, saya baru bisa masuk. Bisa gini lagunya.
1: Lagunya apa?
2: Gue Mujair Raja lah.
1: Oke, siap.
2: Jalan dungun nih.
1: Silakan nih.
2: Pak Danu, si Eli Kampung Baru, Ari Semeru, Ari Banjar Tegal, katanya jatuh itu biar cepat sembuh ya.
1: Iya.
2: Terus Dewan Sare, Pak Turis itu siapa ya? Yang di Bontalem sih. Pak Turis.
1: Pak Turis. Yang mana?
2: Inggris itu lupa lah. Tinggi Komang Armada, semua sehat lalu. Adik Teris, ingat makan baru bertugas.
1: Inggi.
2: Inggi Salsa, Adik Teris, Henny semuanya biar sehat selalu. Terima kasih Adik Teris.
1: Sama-sama Nini, saya selalu untuk Nini Jero ya. Ya udah lanjut, siapa lagi yang mau ikutan, yuk bergabung. Yang mau ikutan ya. Oke, Bu Ari ya, selamat ulang tahun juga. Kayaknya lagi hari ini ulang tahun ya Bu Ari ya. Ih, panjang umur. Halo.
3: Halo, selamat siang Mbak Tris. Makasih Mbak Tris.
1: Iya, gimana Ibu? Udah baik kan?
3: Sudah, tinggal ini sekarang apa tuh lagi kaku sekali Mbak. Enggak bisa jalan.
1: Di mana Bu jatuhnya, Bu?
3: Di belakang rumah Mbak, ada turunan tuh.
1: Oh, naik motor?
3: Naik motor.
1: Oh.
3: Motornya gini apa? Loncat, Mbak.
1: Loncat.
3: Iya. Malah tagar dia.
1: Walah, Ibu sama siapa, Bu?
3: Sendirian, Mbak. Udah malam. Saya minta tolong padahal anak banyak sana, Mbak. Dia karena asik main HP, gak didengar saya teriak-teriak Mbak. Sampai 10 kali saya teriak-teriak.
1: Ya ampun, gak ada yang menolong ya Bu ya.
3: Iya, sudah jatuh baru dia ini dateng. Mi gak denger Bu, itu dia bilang.
1: Aduh, ada aja ya Bu. Sabar ya Bu Ari, cepat sembuh.
3: Iya Mbak, iya.
1: Bu Ari, lagunya apa nih?
3: Lagunya Terajan aja Mbak. Salam buat teman-teman semua ya yang udah ngasih selamat saya. Makasih ya buat Pak Tris, makasih Mbak.
1: Sama-sama. Oke, lanjut. Ada yang mau ikutan lagi? Satu lagi ya. Halo, selamat siang Madangdutan. Halo. Halo. Ah, terputus. Dicoba lagi barangkali ya, terputus tadi sudah tersambung gitu. Halo, selamat. Halo. Siang.
4: Siang Mbak Tris. Ini streamingnya kok putus-putus dari tadi Singaraja ya Mbak Tris.
1: Streamingnya ya Ibu. Oke, nanti Tris sampaikan ya.
4: Iya, ini putus nyambung gitu.
1: Kayak hubungannya siapa putus nyambung.
4: Iya, kayak hubungannya Rapi Hamad dulu ya, putus nyambung.
1: Bisa aja. Bu Ari, Bu Resmi. Mau request lagu
4: siapa? Setangkai bunga padi ya, Mbak. Mbak Tris ya.
1: Setangkai bunga padi. Ya, siap. Ya. Buat siapa, Bu?
4: Salam-salam dulu, tadi ada Bu Janura, makasih kolingannya, Bu Ketut juga, Bu Ari juga ya, Pak Ngurah juga, Pak Jero Mariase, Pak Jero Ribawe juga ya, Pak Banu, Pak Cip Bangle, terus Sama kawan juga ya, Pak London, Pak Widi juga ya. Dan siapa lagi ya, Wak Deng, Pak Ramadan ya. Dan kesemua-kesemuanya, Nini Jero tadi ya, Nini Jero, Armada juga ya, Bu Kartini juga ya, udah untuk kesemua-kesemuanya digabung aja ya Mbak Tris, makasih. Selamat siang.
1: Selamat siang, pokoknya biar aman buat semuanya gitu ya, tanpa terkecuali biar gak ada yang ketinggalan. Oke, terima kasih yang sudah bergabung juga di live TikTok kita, RRI_Singaraja ya. Bentar, terus bacain satu-satu ya. Ini harus scroll ya, karena udah mulai banyak yang menyapa-menyapa dan bergabung begitu. Yang udah kirim WhatsApp juga, ntar saat lagi terus bacain ya. Jadi sabar dulu, tetaplah bersama. Bersatu RRI Singaraja ya. Oke. Oh, selamat siang. Oh, ya. Dari Dr. Arya DPP. Iya, selamat siang. Oh, tadi juga ada ini beli penyu bukan sih? Ya, enggak ada namanya ya. Mungkin yang menyapa yang selamat siang langsung aja dikasih namanya ya. Apalagi kalau pakai nama samaran inisial gitu ya. Ya agak susah untuk dibaca gitu. Ibu Ari tadi udah masuk juga ya. Mbak Mini tadi udah gabung juga. Pokoknya semuanya yang sudah kirim like-like-nya ya, terima kasih. Oke, Arya Pangkung Paruk ya, selamat siang. Terus ada Beli Wayan Ayu Shobak ya, Beli Madewi di dari Tokyo Monita, terima kasih ya. Pak Nyoman Dewantara, selamat siang. Nanti deh salamnya yang udah mengirim salam di WhatsApp dan juga request lagu nanti terus bacain ya. Sabar dulu ya. Kita akan ikuti dulu berikut terus hadirkan cek fakta untuk siang hari ini.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Nah, faktanya klaim video tersebut tidak benar ya. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dan dilansir dari cnbcindonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia @timesindonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit meski berskala kecil. Warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Gordan, Gordan, goyang dangdut.

0: Baik, selamat siang ya. Terus mau sapa dulu untuk Ibu Wayanuar dari Kampung Baru ya. Mau kirim salam buat semuanya aja, buat Mbak Tris, Mbak Tugas ya, lagunya Indah Pada Waktunya katanya. Oke, lanjut ada Pak Nyoman Sudarma ya. Apa kabar Mbak Tris? Sehat ya? Terus katanya mau salam buat Mbak ini sekeluarga sehat selalu. Lagunya Badai Biru Ice Trisnawati ya. Lanjut ada Pak Pipit ya, di Pangkalan. Lagunya Gali Lubang Tutup Lubang. Oh, Roma udah nyanyi barusan ya Pak ya, Terajana. Salamnya buat Pak Waya, Pak Putu Wayang, Pak Grodak, Pak Armada, Bu Kartika, Pak Putu Sudante, Mbak Tris, terima kasih atas waktunya, kembali kasih ya. Terus ada Pak Kerti di Depehe hadir katanya ya. Salamnya untuk Ibu Gayatri Jeneng Dalum katanya suksema untuk penyiar, makasih. Kembali kasih. Terus juga ada Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar ya. Salam untuk Ibu Ari di Banjar Tegal, selamat ulang tahun, lekas sembuh. Nenek Jaro, Ibu Januara, Pak Banu, Pak Armada, Ibu Yudha di Sangket, Pak Kaolala, Ibu Desa Redini, semua fans RRI dimanapun berada ya. Lagunya Cinta Merah Jambu Lavinia. Oke, ya udah sekarang kita lanjut dulu ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang jelang sore, ini udah mau sore. Mbak Mini, halo. Halo.
1: Selamat siang sore.
0: Selamat siang jelang sore. Mbak Mini. Baik, gimana kabarnya Mbak Mini?
1: Sehat, sama. Semoga kita sehat ya.
0: Iya, terima kasih. Lagunya apa ini?
1: Semakin asyik.
0: Semakin
1: asyik.
0: Semakin asyik.
1: Dari Siska Permata.
0: Semakin asyik.
1: Kok iya.
0: Kok enggak ada?
1: Makin asyik dia bisa masuk. Belum ada ya. Mantra apa?
0: Mantra apa? Mantra cinta. Dari siapa tuh Mbak Mini? Kok enggak ketemu juga ini lagunya?
1: Nanti bentar sendirian di sana ya.
0: Mantranya masih dalam perjalanan kayaknya.
1: Iya, mau ke RRI belum sampai ya.
0: Masih di Gunung Kawi. Lagu yang lain mungkin?
1: Pejuang Rupiah ada?
0: Pejuang Rupiah.
1: Iya.
0: Dari?
1: Ini Pejuang Rupiah. Gak ada juga.
0: Dari?
1: Dari siapa ya?
0: Nah, gak ada. Rp1.000 barang. Rp1.000 baru ada Mbak Mini. Nggak ada
1: ya,
0: pejuang.
1: Kawin aja dah.
0: Mau 1.000.
1: Kawin aja dah.
0: 1.000 aja seribu. Ya. Oke,
1: ya,
0: dari Mary
1: and Daddy. Rp1.000 ya, berjuang cari rupiah ya.
0: Iya, dolarnya nanti belakang-belakangan aja.
1: Ya nanti Tris yang kasih dolar ke sini ya.
0: Oke, siap. Buat siapa?
1: Tadi ada Bu Janura, Bu Ketut, siapa lagi ya? Mas Banu yang sudah on air, yang sudah on air ke semuanya, ada Celi, Bu Desa, Bu Tris, apa namanya ya, Bu Kartika, Bu, ya pokoknya ke semuanya aja dulu ya, sampai set, Tris,
0: ya,
1: karena dapat penandapannya Rp1.000 sebentar aja,
0: iya, ya cuma 1.000 ya, nggak usah nggak lama-lama jadinya, terima kasih Mbak Mini, sampai jumpa, aduh ada aja ya, oke berikutnya halo selamat siang jelang sore Medangdutan,
2: halo selamat sore Medangdutan Matre,
0: halo dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Sumping,
0: Pak Sumping, iya Pak Sumping. Gimana kabar Bapak?
2: Kabarnya baik. Semoga juga Matris selalu sehat ya.
0: Astungkare. Lagunya apa nih Pak Sumping?
2: Apa? Lagunya?
0: Warkos lagu ya.
2: lagunya dari Megiset udah nyanyi dia.
0: Megiset udah tadi rujuk.
2: Oh kalau begitu Sonia ya dari Abin Wesley.
0: Sonia. Oke, buat siapa Pak?
2: Iya, salamnya yang tadi sudah on air semuanya. Selamat mendangdutan aja ya. Semoga terhibur di Pro 1 ya.
0: Iya.
2: Dan saya jumpai dalam keadaan sehat semuanya. Tanpa kurang suatu apapun ya. Laporan cuaca di pertemuan agak panas. Kalau di daerah
0: Singaraja,
2: Anda gimana ya?
0: Panas, cetar di sini.
2: Asalkan hatinya tidak panas.
0: Nah gitu ya. Iya, kayak kata Pak Banu tadi, banyak-banyak minum es katanya.
2: Iya, minum air dulu ya. Kalau gak kepanasan, boleh juga nyelempung di kali ya.
0: Nah itu enak itu, ya. Seger ya.
2: Ya segitu aja dulu matrisnya.
0: Baik.
2: Salam untuk semuanya. Buat matri, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Pak Sumping di Petemon ya. Oke, lanjut yang mau bergabung lagi. Satu lagi penelpon ya. Terus mau sapa, ada siapa? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Tris.
0: Oh, ini dari Pak Jero. Pak Jero Malian.
3: Pun dalam.
0: Punapi gater, Pak Jero.
3: Becek-becek nike. Sapunapi gater, Mbak Tris.
0: Baik juga, Pak Jero. Pak Jero, mau lagunya apa ini?
3: Lagunya Rembulan Bersinar Lagi, Mansyur S.
0: Oke, siap.
3: Salamnya pertama pada Pak Sumping tadi sudah mengudara, Pak Samong, Pak Ketut Samong. Kemudian spesial untuk Ibu Ari Banjar Tegal yang baru saja jatuh. Selamat ulang tahun, karena hari ini menyelenggarakan ya temu bersama grup asik-asik di Banjar Tegal.
0: Wah, asik.
3: Rahayu, Wanti Warse, Dirga Yuse, Dirga Hayu. Segarogar, sehat, walafiat, tepang hidang, duduk, putih, dagang jaje.
0: Astungkara.
3: Terus Nenek Jero, Pak Tur Samong, Pak Putu W alias Pak Gusti Ngurah Krisna, Gusti Ngurah Wirate, Bu Ketut, Bu Resmi, kemudian Beli Tawon.
0: Beli Tawon.
3: Ya Beli Tawon kan nyegut ya, nah.
0: Iya, benar. Beda.
3: Pak Inggris atau Pak London, Pak Putu. Widi Made, pokoknya semua grup asik-asik happy ke Klating Beli Sampi.
0: Cukup.
3: Yang penting happy.
0: Yang
3: sukses madah Matris. Rahayu, iya.
0: Rahayu Pak Jero, sukses. Terima kasih Pak Jero Maliarsa yang sudah bergabung ya sore hari ini. Siang hari ini ya. Lagu-lagunya ditunggu ya. Ini sudah ada. Wah, ini terus cari nomornya, semuanya bisa diputar nih lagunya ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu. Selamat siang dulu nih untuk pendengar panita ya. Sosiasus, selamat siang Mbak penyiar Pro 1. Iya, suksema. Beli Madewidi juga baru pulang kerja katanya nggih. Salam, selamat beristirahat dari Media Tama ya. Selamat siang juga. Oh, salam dari Driving Range Kampus FOK Undiksa Jeneng Dalam. Iya, belajar, yang mau belajar mukul golf. Bola golf ya. Kemana panengah kalau kalau mau belajar mukul bola golf nih? Di kawasan FOK Undiksa Jeneng Dalam ya. Oke, udah mulai populer sekarang nih olahraga.

Iya, baik pendengar, karena waktu yang sudah hampir mendekati pukul 15 ya, saatnya Tris yang bertugas ya di Singa Raja siang ini pamit undur diri ya. Tapi sebelumnya Tris mau baca dulu nih, ada WhatsApp yang ketinggalan belum terbaca gitu ya. Mbak Mini, kelupaan buat Bu Ari, katanya selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, cepat sembuh katanya. Ada juga Pak Jero Ribawa ya, salam untuk Pak Jero Mangkumaliarse, Bu Ari Betty, Bu Made Sudarmini, Bu Resmi, Komang Remade, Mas Banu, semua terima kasih sudah nyubit. Sakit dong kalau dicubit. Semua pecinta medangdutan grup Asik-Asik Happy juga, terima kasih. Oh, sayang banget ya Pak Jero, mohon maaf lagunya tidak bisa terputar. Ini mungkin nggak semuanya yang tadi request lagu ya bisa diputar, tapi mudah-mudahan di acara medangdutan berikutnya nanti dicoba lagi untuk di request begitu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, dan saatnya Tris yang bertugas di siang ini ucap pamit ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Dan sampai jumpa nanti, ada Mbak Eni selanjutnya yang akan menemani Anda di Singa Raja sore ini.

0: Yan, uli tuni bengong gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh gen hidup deh. Aman bemekremasi, maretlah masalah.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denak kejengat gitu. Mai ngopi malu, pang tuon dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunen kurnani nganti kopi ini cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kena nganti kurnani?
1: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopi ini cuma sing jan.
0: Nah, itu be. Orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari. Tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih, setuju. Ini sebobat dari masalah hidup raga. Sing payu peraga nguberin mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk Cap Manik Sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik Sari, kopinya orang Bali.

pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singa Raja dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini, Singa Raja sore ini barengan Eni lagi menemani Anda semuanya. Setelah tadi sudah dengan lagu pembuka, Bila Kau Tak Di Sampingku. Jadi bila pendengar tidak ada di samping Eni, rasanya percuma gitu ya, cuap-cuap di sini gak ada yang dengerin. Ya, jadi selamat sore buat Anda semuanya yang sudah dari tadi bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan kali ini kita di Lovina. Seperti biasa, Anda bisa request lagu pilihan Anda di 0362246444 atau bisa juga bergabung di WhatsApp call kami di 0811-399-9790. Dan Anda juga bisa bergabung ya di live TikTok RRI Singa Raja Official. Hai semuanya yang sudah bergabung, sudah setia menonton live TikTok kita, yang mau kirim-kirim salam juga bisa. Silakan bergabung di live chat live TikTok kita ya, RRI Singa Raja Official. Jangan lupa di follow akun kita, bantu tap-tap layar juga dan share ya untuk link live kita. Oke pendengar, 24644 sudah ada yang bergabung. Eni sapa dulu ya, Lopina, selamat sore.
1: Selamat sore, lebih naga ini.
0: Inge Bapak Tiang Punapi Gatra.
1: Becek,
0: Baik. Baik, asal metepuk ya ini pasti ingat ya bahasa Bali, Pak O.
1: Inge, naga ini lancar gak sih bahasa Bali?
0: Ih, karim lajah Tiang Pak Inggris.
1: Tembang nih. Ya ini.
0: Tiang.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Pak Inggris, kabarnya gimana?
1: Baik juga.
0: Lagunya sekarang apa, Pak, yang mau didengerin?
1: Lagunya Rahasia Perempuan.
0: Rahasia Perempuan. Baiklah, salamnya buat siapa? Silakan.
1: Salam. Bu Made Resmi, Bu Ketut, Pak Wayan Gerodak, Pak Jero Ketut Mali Astro, Pak Jero Mangku, Bu Puspa Jero, Pak Putung Murah Krishna alias Pak Putuwe, Arek Bete, kabarnya Arek Bete jatuh, mudah-mudahan sehat.
0: Naik motor Pak Nge?
1: Naik
0: motor. Oh iya, ini kurang tahu, semoga cepat sembuh.
1: Pak Janura, Pak Ketut Sukrajus, Pak Madewi di Tokyo, Pak Kartika Kartini, Pak Yeni, Pak Nyoman Negara, Cik Eliana, Mas Alvin, Pak Dinik Jero, Pak Ketut Lajur, Mak Mini, Pak Nyoman, Pak Komang Armada, Pak Bunga, Bu Yuda Sangket, Pak Lilo Ketut, Pak Bano, Pak Cid, Pak Sumping, Pak Dago, Pak Dimas, Desa Radini, Pak Nyaman Dewantara, Ratna Dewi, Pak Nyaman Netep, Mr. Mahmud,
0: siapa lagi?
1: Pak Detawan, Pak Daeng, Mbak Mercy, Jero Gayatri, Mbak Maya, semuanya saja.
0: Siang.
1: Terima kasih Eni.
0: Inge.
1: Semoga sehat selalu sama keluarga. Banyak rezeki.
0: Amin. Udah.
1: Sudah.
0: Inge. Bye bye. Bye-bye. Untuk Bapak Tiang Pak Inggris di TJ Kule, selalu setia mendengarkan Pro 1, terima kasih. Karena kalau sudah sama Eni pasti bahasa Bali. Jangan sampai jargonnya bahasa Bali sama Eni ya. Baik, terima kasih. 24644 disapa lagi. Lopina, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, Ibu Bunga.
2: Lopina.
0: Melang pegat angkiani di jalan.
2: Tadi ada bahasa Inggris ya.
0: Iya.
2: Ya, lagunya Mbak aja dah milih. Pak Inggris, Pak Ibu Jero, siapa?
0: Ibu Jero siapa? Jero. Nah,
2: Ibu Jero itu.
0: Ibu Jero di Tegal Mawar.
2: Ya, ada pada Ibu Resmi.
0: Ya.
2: Ada Ibu Ketut. Pak Jero, Pak Gerodan. apa lagi Bu Resmi ya udah. Jalan Kare, terus ada Pacir ya, Mas Alvin, Ibu Mercy, Ibu Maya ya semuanya udah. Buat Mbak Rawa Tegang, makasih.
0: Iya. Terima kasih Ibu Bunga yang selalu ceria sepanjang masa. Terima kasih Ibu. Lagunya nanti Eni pilih, Eni kasih lagunya siapa ya? Oke, nanti Eni kasih lagunya Ada Band aja kali ya, apa lagunya Armada nih. Oke, nanti Eni kasih lagu Armada aja deh, yang Pemilik Hati ya. Nanti spesial buat Ibu Bunga. Baik, penelpon penelpon pertama, penelpon terakhir disapa lagi. Lovina, selamat sore.
3: Lovina, selamat sore.
0: Sore juga, dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Sujana Lare sebelum.
0: Oh, beli Sujana Lare, apa kabar?
3: Sehat,
0: ini sehat. Apa
3: kabar?
0: Sehat juga.
3: Dapat lagu ini ya?
0: Dapat, lagunya apa? Tenang.
3: Lagunya Fagetos ya.
0: Fagetos yang mana?
3: Yang mana aja boleh, yang penting Fagetos.
0: Yang penting Fagetos punya.
3: Ya.
0: Siap, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat semua pendengar RRI ya.
0: Okay.
3: Selamat sore. Selamat beraktivitas, salam kompak semuanya ya. Buat ini Mbak Tugas, kasih.
0: Terima kasih kembali beli Sujana Lare di Celok Bulu sana. Benar ya Celok Bulu, benar ya? Oh, benar ya kayaknya. bukan di Celok Bulu, di Gamboh ya kalau enggak salah ya. Oh bener lah, beli Sujana Lare di Gamboh ya apa Celok Bulu? Kok jadi lupa ini Gamboh deh kalau gak salah ya. Salah tadi bilang Celok Bulu, yang bener Gamboh. Baik, terima kasih. Lagunya Fagetos, nanti ini kasih yang Betapa Aku Mencintaimu ya. Kayaknya ini lagu pernah populer banget di zamannya. Oke, ditunggu ya, nanti ini puterin. Selamat sore juga Mbak Mini. Eni baru bangun, selamat bertugas. Saya selalu, baru bangun, seger nih. Terima kasih Mbak Mini, selalu setia mendengarkan Persatu. Buari BT yang katanya jatuh Buari, semoga cepat sembuh Buari ya. Ini gak tahu nih, cepat sembuh pokoknya buat Bu Ari. Kemudian selamat sore Lovina, Adida Marta di Bondalem yang selalu setia mendengarkan Persatu RRI Singaraja juga, terima kasih banyak. Kemudian ada siapa ini? Selamat sore Mbak Eni, semoga sehat selalu. Ibu Juru Puspa juga sehat selalu Ibu ya, bareng keluarga tercinta. Salam buat Pak Inggris, Ibu Bunga, beli Sujana Lare di Gamboh, benar kan? Ibu Mini, Ibu Resmi, Cieli, Pak Cip, beli Widi Made, Pak Tawan, Pak Dewantara, Pak Jero dan semua fans, semoga sehat semuanya. Lagunya digabung ya Ibu ya. Terima kasih banyak, selalu setia mendengarkan Pro 1. Pak Jero Maliarsa juga, selamat sore, selalu setia mendengarkan Pro 1 dari pagi hingga malam ya. Terima kasih banyak. Dan apa dengar, kita dengarkan dulu 3 lagu tadi yang sudah di request dari Lasu, Rahasia Perempuan. Kemudian Armada, Pemilih Hati, dan Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu.

0: Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya.
1: Alhamdulillah Bu Andi, sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya, ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.
3: Singaraja sore ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih bersama Andy di Lovina untuk sore hari ini. Dan kali ini kita sapa kembali ya, 3 penelpon selanjutnya yang mau bergabung di Lovina, yang mau request lagu favoritnya ataupun mau kirim-kirim salam juga bisa. Disapa dulu 24644 Lovina, selamat sore. Iya, selamat sore juga dengan Ibu Kartini. Oh, Ibu Wida. Ibu Wida di Sangket.
1: Selalu Mbak Eni.
0: Kenapa Ibu?
1: Mbak Eni ya?
0: Iya benar, ini Mbak Eni.
1: Nggak lagu ya?
0: Lagunya apa Ibu Wida?
1: Lagunya Kahitna ya, Cerita Cinta.
0: Kahitna yang mana?
1: Cerita Cinta.
0: Cerita Cinta?
1: Iya.
0: Oke, ini cari dulu. Silakan.
1: Sama Yigit, Armada, Pak Bani, Pak Cip, Tiantara, Pak Gung Surya, Cik Eli, Cucu, Cik Kule, Cik Puspa.
0: Oke.
1: Pak Tinggi, pokoknya kemana ya? Mbak Eni, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali Ibu Wida di Sangket sana. Kahitna, Cerita Cinta ditunggu, sudah ini siapin. Dan kita sapa penelpon yang kedua ya, di 24644 sudah ada yang bergabung. Oke, kabur. Mungkin pengaruh sinyal kali ya. Pendengar, silakan yang mau bergabung, yang mau request lagu favoritnya bisa di 24644 atau di WhatsApp call kami di 0811-399-9790. Selamat sore buat Mbak Rai yang ada di Pasar Batu Kandik Denpasar. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1. Baik, ini sapa lagi penelpon selanjutnya Lovina. Selamat sore.
2: Selamat sore Lovina.
0: Iya, selamat sore juga. Pak Made Ribawe, mau request lagu apa Pak Made?
2: Nah, dengerin Mbak Eni di radio.
0: Iya.
2: Saya minta punya radio dari Sela on 7.
0: Sela on 7 tadi udah Pak. Lagu pembuka. Lagu pembuka.
2: Ya, yang lain dah.
0: Iya, yang lain apa?
2: Ini.
0: Apa? Yang lainnya apa?
2: Raja boleh Raja.
0: Raja yang mana?
2: Call me. Ya.
0: Yeah. Oke. Salamnya buat siapa silakan.
2: Salamnya untuk semua pencinta Lovina. Salam Lovina. Sahabat gue pasti asik happy. Mas Mahmud, naik, ayo. Terima kasih Mbak.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Pak Maderi Bawu. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp call ya di 0811-399-9790. Baik, selamat sore juga Pak Banu. Pak Banu lama tidak berkabar. Semoga sehat selalu Pak Banu ya, bareng Pak Cip juga. Selamat sore. Kemudian ada siapa lagi nih yang biasanya selalu setia mendengarkan Pro 1. Baik pendengar, ini sapa satu penelpon lagi ya di WA call Pro 1. Lovina, selamat sore.
3: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore. Halo. Mbak Mini, Ibu Bunan.
3: Iya. Lagunya Eni. Lagunya apa kabar?
0: Kabarnya baik, Mbak. Lagunya apa nih?
3: Pencinta Wanita.
0: Pencinta Wanita. Pencinta Wanita ya. Oke, salamnya buat siapa? Ada.
3: Ya, salamnya digabung aja dulu ya. Sampai yang sudah ngeling, terima kasih banyak. Soalnya baru bangun.
0: Oke,
3: Eni, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali Mbak Mini S yang ada di kawasan Bubunan sana. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Selamat sore juga Pak Nyoman Dewantara. Katanya kirim salam buat Bu Ari Menyar Tegal, semoga cepat sembuh. Dan selamat ulang tahun, semoga panjang umur murah rezeki. Oh, ulang tahun sekarang Bu Ari, terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat ulang tahun juga buat Bu Ari, semoga cepat sembuh Bu Ari. Ya, makasih Mbak Eni atas doanya, sama-sama. Kemudian Pak Nyoman Dewantara juga kirim salam buat Maman Kadek Tirten, Maman Wali, Pak Inggris, Pak Banu, Pak Alpin. Kemudian ada Mbak Mini, Bu Resmi, Pak Gerodak, Nini Jeru, Bu Bunga Plastik, Bu Yuda, Wadaeng, Pak Nyoman Astawa, Peka Olala, Mas Ramadan, Mbak Maya. Ucapannya salam kompak, terima kasih. Terima kasih kembali pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali ya, kita dengarkan tiga lagu yang sudah di request tadi. Ada lagu dari Kahitna, Cerita Cinta, kemudian Raja Kolmi, dan juga lagu Irwansyah, Pencinta Wanita.

Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

0: informasi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Masih bersama ini di Lovina untuk sore hari ini. Selamat sore buat Pekomang Armada yang ada di kawasan Pajasari sana, terima kasih. Kemudian Aji Budi Rahayu nih, Rahayu Muali Aji, bareng keluarga tercinta, semoga sehat selalu. Dan pendengar Pro 1, kalau ada yang mau bergabung, ini sapa dua penelpon kita yang terakhir. Silakan. Kalau ada yang mau bergabung, silakan. Kalau tidak ada yang bergabung, nanti ini kasih beberapa lagu untuk Anda semuanya. Baik, selamat sore dulu buat pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sudah ada yang bergabung, ini sapa dulu Lovina, selamat sore.
1: Selamat sore Dani.
0: Nggih, Nini Jero, apa kabar? Iya dong. Iya jong, iya jong.
1: Ini sapa nafsi pun aja nih.
0: Eni, aduh rong ajang nih, kirimin je nih.
1: Ada gitu.
0: Oh, sepanan. Sepanan. Bahasa Indonesia sepanan apa nih?
1: Bisa lagu dimun
0: ya. Tapi lagunya.
1: Tak sengaja lewat depan rumah.
0: Mana kan tadi tenda pelangi nih. Kak Gandhi tadi yang tenda pelangi mana ini ngah?
1: Jalan-jalan dong mana ini?
0: Silakan.
1: Jero Maliarte, Pak Turis,
0: Pak Inggris. Pak Inggris, Pak Turis, ubahe ada anak ih.
1: Lupa, lupa dong dengan Pak Inggris. Dewan Tare, Si Eli Kampung Baru, Ari Semeru, Ari BC, semoga sembuh ya. Ini Salsa Ayu Sundari Jegek. Bertugas dan semoga sehat selalu Eni sayang.
0: Nggih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Nini Jero yang ada di Sari Mekar sana. Terima kasih Nini sudah bergabung. Selamat siang juga buat Mbak Ani. Nggih, Pak Komang Armada, terima kasih banyak nggih. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah bergabung di Lovina untuk sore hari ini. Anda punya dua lagu yang inputer ya sebagai lagu terakhir. Ada Desi Ratnasari Tenda Biru, dan juga lagu yang di request tadi sama Bu Jero di Tegal Mawar. Itu ada lagu miliknya dari Cakrakan, Salah Tapi Baik. Buat pendengar yang kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional, mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, selamat sore buat Anda semuanya. Masih setia bersama kami di 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz. Serta siaran kami juga bisa Anda dengarkan di AM 1080 kHz. Pendengar, kali ini kita di Dialog Interaktif Kentongan yang mungkin sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Kenapa belum mulai nih? Ya, jadi di studio Pro 1 RRI Singaraja sudah hadir Bapak Agus Dharma Wijaya selaku anggota Komisi Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara yang akan membahas terkait dengan topik ya, penguatan pramuka dalam kebencanaan. Jadi pendengar Pro 1, Bali ini merupakan wilayah yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir hingga kebakaran dan juga kondisi darurat lainnya. Karena itu kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebencanaan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Salah satu potensi besar yang dimiliki adalah pramuka. Jadi dengan jumlah anggota yang luas, semangat kerelawanan serta kegiatan yang memang membentuk kemandirian dan kepedulian sosial, pramuka memiliki ruang yang sangat besar untuk ikut memperkuat budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Lalu seperti apa penguatan peran pramuka dalam kebencanaan? Sejauh mana anggota pramuka bisa dibekali kemampuan agar tidak hanya siap menyelamatkan diri tetapi juga mampu membantu masyarakat ketika terjadi bencana? Untuk itu kita akan membahas bersama Bapak Agus Dharma Wijaya, anggota Komisi Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara. Om Swastiastu, selamat sore Pak Agus.
1: Swastiastu, selamat sore Kak Eni. Mohon maaf terlambat.
0: Iya, karena ini memang sudah di jam-jam genting kantor ya. Kalau ditinggal tanggung, kalau ditunggu ya terlambat sedikit. Benar, tidak masalah. Kabarnya sehat sore hari ini? Sehat. Jadi kita akan membahas terkait dengan topik penguatan pramuka dalam kebencanaan. Nah Pak Agus, kalau kita bicara tentang penguatan pramuka dalam kebencanaan, sebenarnya seberapa strategis posisi pramuka dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat, seperti apa ini?
1: Nah, iya dah. Jadi selamat sore rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Jadi untuk pramuka di Kabupaten Buleleng khususnya, ya cukup eksis sih untuk adik-adik pramuka dalam di bidang kebencanaan. Jadi saya bukannya dari pramuka saja sebenarnya, jadi dari unsur BPBD juga kebetulan. Yeah. Jadi kita tetap melatih pramuka itu untuk peduli kepada lingkungannya. Jadi seperti kemarin saya diundang dari dari Kuaran Serit kebetulan, jadi ada pelatihan di SMK 2 Serit untuk pelatihan pramuka peduli. Jadi di sana dikuatkan sekitar 75 peserta. Jadi 75 peserta untuk siap jikalau dibutuhkan tenaganya. Jadi seperti kejadian Banjar kemarin, cuma dengan sekali kontak, jadi adik-adik pramuka sudah sigap sekali membantu kami yang bekerja di BPBD kebetulan. Terus untuk yang paling sigap sekali sih adik-adik pramuka dengan kakak-kakak pembinanya sebenarnya. Kami cuma sebagai koordinator aja sih di kepengurusan, kita mengkoordinir adik-adik bertugas di mana. Itu aja sih kebanyakan, Kak.
0: Iya, jadi memang kalau kita lihat pramuka itu emang sigap banget. Jadi ketika ada bencana dimanapun dan kapanpun, tanpa di call pun pasti selalu siap membantu warga atau lingkungan sekitarnya, kan gitu Pak Agus?
1: Iya, betul.
0: Apalagi tadi Pak Agus juga bilang yang terakhir kemarin bencana yang ada di Banjar. Ya, banjir itu kan ya yang lumayan memakan korban juga.
1: Betul.
0: Jadi seperti yang kita ketahui, apalagi Pak Bagus juga tugas di BPBD kan gitu.
1: Ya, betulan.
0: Jadi klop banget antara BPBD dan pramuka itu pasti ada keterkaitannya.
1: Betul
0: banget
1: sekali.
0: Kan kenten nge. Nah, jadi pramuka selama ini juga dikenal dengan kegiatan yang melatih kemandirian, kemudian kedisiplinan dan kepedulian. Bagaimana kira-kira nilai tersebut bisa diterjemahkan menjadi kemampuan nyata ketika menghadapi bencana?
1: kalau dilihat nilainya buat adik-adik ya, cukup sigap sebenarnya adik-adik, tanpa kita banyak apa namanya mengasih apa ya perintah, dalam artian harus seperti ini, harus seperti ini, adik-adik sudah sigap sendiri. Karena kita dari jauh-jauh hari Pramuka dan BPBD selalu memberikan sosialisasi dan mitigasi kepada mereka. Kalau kejadian seperti ini harus seperti ini. Kalau mendapat kejadian seperti ini, adik-adik kemana harusnya melaporkan. Jadi sudah gimana kita selalu mematri ke hatinya mereka. Dek, kalau terjadi gini, seperti ini loh kejadiannya. Harus seperti ini, kirim ke sini. Jadi mereka sudah cukup sigap sekali. Apalagi kita punya pengurus di Pramuka Peduli dari berbagai elemen. Ada dari wartawannya juga, ada dari penyiarnya. Jadi di grup WhatsApp tuh sering ada obrolan, Kak, seperti ini loh, ada kejadian seperti ini gimana. Jadi adik-adik pramuka yang muda-muda sekarang, mereka yang lebih sering memberikan masukan ke kita. Itu yang paling saya suka dari mereka saat ini. Terus juga yang kemarin, kejadian kemarin yang diseririt, adik-adik yang lebih melaporkan kejadian tanah bergerak itu karena dia merasakan kok tanahnya di rumahnya itu bergerak. Jadi adik-adik pramuka yang lebih Kak, tanah rumah saya kok seperti ini, gimana ini? Jadi kita bisa berkoordinasi dengan instansi lain gitu. Jadi bisa apa namanya, kita asesmen lah ke sana langsung. Jadi mereka yang lebih tanggap gitu, Kak.
0: Iya, jadi memang jadi dari Pramuka itu memang anggota-anggotanya sigap banget, Pak Agus, ya.
1: Betul.
0: Jadi seperti yang Pak Agus bilang, kalau di call aja sedikit dikasih arahan, ini yang ini tugasnya di sini, ini di sini, udah langsung berbaur ya.
1: Langsung berbaur mereka.
0: Wah, ini luar biasa. Nah, kalau kita bicara kemampuan kebencanaan, kira-kira keterampilan apa saja nih, Pak Agus, yang wajib dimiliki oleh anggota Pramuka, mungkin mulai dari usia muda sampai anggota yang dewasa, seperti apa nih, Pak Agus?
1: Yang paling mereka miliki kemampuannya, kita cuma mengajarkan cara evakuasi mereka dulu mandiri. Cara evakuasi mandiri, gimana mengevakuasi, menyelamatkan dirinya sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Jangan sampai kita yang jadi penyelamat yang diselamatkan nantinya.
0: Oke.
1: Jadi seperti kapan ya, kemarin, minggu kemarin itu kita ada undangan juga dari SMP 3 Banjar. Kebetulan pas hari Jumat mereka pakaian pramuka. Jadi enak, adik-adik harus seperti ini. Jika di sekolah seperti ini, adik-adik harus evakuasi mandiri. P3K-nya harus pertolongan pertamanya seperti apa. Jadi adik-adik sudah, dasarnya sudah memiliki. Kebetulan juga kita di Pramuka Peduli sudah ada 3 orang yang memiliki kualifikasi untuk jungle rescue. Jadi pertolongan di hutan sudah memiliki. Itu sih sebenarnya, Kak, yang paling penting.
0: Itu yang paling penting ya, karena seperti tadi yang bilangnya, sampai ketika kita mau menolong tapi ujungnya kita yang ditolong.
1: Kita yang ditolong.
0: Iya, jadi memang penting banget mungkin diberikan pemahaman dulu untuk para anggota, mungkin ketika ada bencana longsor atau banjir, mungkin hal-hal apa saja perlu diperbantukan atau ditolong gitu, Pak Agus ya. Jadi benar seperti kata Pak Agus, jangan sampai nanti kita yang menolong tapi kita ditolong. Kan lucu konsepnya nih. Nah, kalau menurut Pak Agus sendiri nih, jadi kira-kira apa yang perlu diperkuat dalam pendidikan kebencanaan di lingkungan Pramuka saat ini? Apakah pelatihannya atau simulasi peralatan atau justru koordinasinya? Apa nih kalau menurut sudut pandang Pak Agus sendiri?
1: Kalau menurut sudut pandang saya, semua sih sebenarnya penting.
0: Penting.
1: Dari koordinasi antar instansi, terus sosialisasi, terus juga peralatan yang memadai. Terus terang kami di Buleleng juga di Pramuka, kalau dibilang peralatan kita masih kurang sebenarnya. Peralatannya memang kita memiliki beberapa tenda, memiliki alat sensus sendiri, memiliki APD tersendiri, alat komunikasi tersendiri. Tapi kalau dilihat itu juga masih kurang sebenarnya. Terus personil, kalau dibilang personil, kami di tiap kuaran, tiap kecamatan kita memiliki minimal 20 orang. Jadi ada 9 kali 8. Berarti segitu kita punya adik-adik pramuka dewasa yang sigap untuk menjalankan tugas kedepannya untuk membantu kita di lapangan.
0: Jadi seperti itu ya, mungkin memang kalau dari segi pelatihan, simulasi, peralatan atau justru koordinasi itu semuanya penting, Pak Gus ya. Iya, tapi jadi mungkin jadi sekarang mungkin lebih rutin atau mungkin kalau dari pramuka sendiri nih hingga saat ini kan Pak Gus mungkin udah lama ya bergabung di pramuka. Nah, biasanya yang paling sering diberikan pengarahan itu terkait dengan apanya? Pelatihannya kah, simulasi, peralatan atau justru koordinasinya nih kalau realnya seperti apa kalau, di pramuka kita?
1: Kalau realnya sekali kita sering ke simulasi.
0: Simulasi.
1: Ya, simulasi pengenalan bencana di kabupaten kita paling sering adakan. Jadi setiap kami diundang, biarpun dari Kecamatan Teje Kule yang undang, kami selalu koordinasi dulu di BPBD. Kalau Kecamatan Teje Kule, apa spek bencananya yang paling besar? Umpamanya kebakaran. Oke, kita kasih adik-adik pramuka di sana pemahaman tentang cara pemadaman secara mandiri. Terus daerah Busung Biu apa tanah longsor, kita ajarkan di sana tanah longsor gimana caranya. Terus untuk wilayah Seririt apa gempa, oke gempa seperti apa adik-adik untuk menyelamatkan diri dulu dan menyelamatkan teman-temannya nanti. Seperti itu biasanya kita.
0: Oke, nah ini luar biasa. Berarti sebelum mungkin memberikan simulasi atau mungkin pendidikan atau materi terkait dengan sekolah yang diundang oleh sekolah-sekolah, sebenarnya bagus banget koordinasi ke BPBD dulu. Ya, jadi betul. Kira-kira potensi bencana apa nih yang terjadi di daerah tersebut. Betul. Jadi di sana nanti dari pramuka bisa menyesuaikan. Betul. Kalau seperti kata Pak Agus tadi, nah kalau Teje Kule itu biasanya sering terjadi kebakaran, Kenten. Nah, mungkin simulasi seputaran kebakaran.
1: Kebakaran.
0: Seperti apa mungkin menangani
1: cara
0: di awal.
1: Evakuasinya gimana? Seperti itu kita ajarkan. Biasanya.
0: Iya, mungkin langkah-langkah awal dulu. Betul, untuk sari. Penyelamatan diri seperti tadi seperti apa gitu ya. Wah, ini luar biasa. Kalau boleh tahu, sampai sekarang bisa dihitung nggak kira-kira anggota pramuka di Buleleng sendiri ada berapa, Pak Agus? Ingat nggak?
1: Kalau jumlah anggota sih banyak, Kak.
0: Banyak.
1: Banyak. Semua dari SD, SMP, SMA itu semuanya ikut pramuka.
0: Oke.
1: Okay. Cuma tidak diwajibkan. Tapi yang mau ikut di pramuka peduli itu kalau tidak salah kita sudah punya personil sekitar 180 orang yang siap untuk membantu kegiatan-kegiatan kita.
0: Berarti lumayan ratusan ya yang memang aktif.
1: Yang aktif
0: jadi yang aktif menjadi relawan lah istilahnya. Ya. Karena seperti yang kita ketahui, pramuka itu kan banyak banget punya program.
1: Betul, betul.
0: Salah satunya kalau nggak salah itu kemarin ada program bedah rumah. Itu sampai sekarang masih ada, Pak Agus?
1: Masih tetap eksis.
0: Masih itu. Tetap eksis.
1: Tiap tahun kita minimal dua rumah. Kita lakukan bedah rumah.
0: Untuk tahun ini sudah terrealisasi? Sudah.
1: Dari untuk tahun ini kita ada di Desa Banyuseri dan Desa Patemon.
0: Itu sudah terrealisasi?
1: Sudah terrealisasi.
0: Oke, wah luar
1: waktu
0: biasa.
1: Waktu kemarin tanggal 30 Agustus sudah serah terima.
0: Yang dua-duanya?
1: Dua-duanya.
0: Oh, itu berarti barengan. Serah terimanya barengan yang di Banyuseri.
1: Kebetulan kita pas hudnya kita adakan di Gedung Kesenian, langsung di sana kita serahkan untuk kunci rumahnya.
0: Oh, secara simbolis.
1: Ya, betul.
0: Luar biasa. Berarti itu memang udah menjadi agenda rutin.
1: Agenda rutin kami.
0: Dari pramuka. Betul. Jadi selama satu tahun itu minimal.
1: Minimal
0: kita, dua rumah.
1: Dua rumah.
0: Nah, untuk tahun ini apakah bisa lebih? Kira-kira?
1: Astungkare. Tahun depan kita bisa tiga rumah.
0: Kalau tahun ini cukup dua dulu?
1: Cukup dua dulu.
0: Dua dulu. Mungkin next tahun mungkin bisa ditambah dan terus bertambah selanjutnya.
1: Terus bertambah.
0: Jadi karena kan tahun kita kan bertambah satu. Ya. Semoga Beda Rumah dari Pramuka terus bertambah satu-satu-satu. Betul. Wah, ini luar biasa nih. Jadi sebenarnya manfaat banyak banget yang kita dapat jika ingin bergabung menjadi relawan di Pramuka. Nah, selama ini kalau kita bicara tentang kebencanaan, ini kan tidak semata-mata Pramuka saja yang terlibat, tapi ada dari lainnya juga seperti BPBD, Basarnas, PMI, pemerintah daerah, desa adat, sekolah hingga komunitas masyarakat. Kalau boleh tahu, koordinasinya seperti apa nih Pak Agus selama ini?
1: Kalau dibilang koordinasi, kita kan kebetulan cukup bagus sih. Dari Basarnas kami ada Saka Basarnas. Jadi kami dari Pramuka Peduli pokoknya minta bantuan untuk melakukan pelatihan. Jadi gampang koordinasinya tanpa berbelit-belit. Terus ke desa adat juga gampang, kebetulan koordinasinya. Terus ke pemerintah daerah apalagi, cukup sangat-sangat memudahkan sekali sebenarnya koordinasi kami di Pramuka. Jadi apa namanya, kalau kita mengadakan kegiatan sedikit-sedikit, oh kesini aja mohon bantuannya, bisa dibantu secepatnya. Jadi kalau pelatihan kayak kemarin kita pelatihan di mana penguatan Pramuka Peduli yang di Kebu Tambahan, kita minta pemateri dari Basarnas via telepon aja dulu, surat belakangan. Lebih gampang sekali jadinya. Jadi koordinasinya cukup sangat
0: dimudahkan. Ya,
1: sangat dimudahkan sekali
0: ya, karena mengingat juga saling membutuhkan, ada keterikatan gitu,
1: ada
0: ya.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Antara Pramuka dengan instansi-instansi yang lainnya,
1: ya,
0: kan
1: gitu
0: nih. Apalagi seperti yang kita ketahui, anggota Pramuka juga nggak murni anggota di Pramuka aja.
1: Iya betul.
0: Seperti Pak Agus kan,
1: ya.
0: Ada di
1: BPBD
0: gitu ya. Ada juga mungkin di Pemkab, di Pemda dan yang lain-lainnya,
1: ya, betul,
0: kan gitu. Wah, ini luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, selama di tahun 2026 ini, mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah terrealisasi dari Pramuka apa saja nih Pak Agus yang masih diingat, karena mengingat ini udah jalan 10 bulan ke belakang. Mungkin kadang otak kita sudah full ini. Mungkin kalau diingat kira-kira apa saja nih program-program dari Pramuka yang sudah terrealisasi di tahun ini Pak Agus?
1: Kalau program Pramuka secara umum, dari secara umum kita lihat di kuartir cabang, jadi sudah banyak sih yang jalan, seperti bedah rumah, terus Pramuka Peduli Lingkungan yang membersihkan sampah plastik sudah jalan. Terus kita adakan kegiatan-kegiatan seperti kemarin KML, itu sudah jalan semua. Banyak sih sebenarnya kita sudah jalan kegiatannya. Yang paling penting sekali itu acara di bulan Agustus, HUT kita. Ulang tahun Pramuka kita mengadakan banyak lomba. Jadi ada tingkat SD menggambar, terus tingkat SMP LKBB tongkat, terus di tingkat SMA LKBB kreasi. Banyak sebenarnya udah kegiatan kita.
0: Iya, jadi itu memang sudah menjadi agenda setiap tahun Pak Agus.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan terutama di HUT Pramuka di bulan Agustus ya. Apalagi itu juga mepet dengan HUT RI juga. Iya, karena temanya kemerdekaan juga, ya, kan Kenten G. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan. Nah, kalau boleh tahu, mungkin kalau kita lihat anggota Pramuka itu kan tidak hanya dari sekolah SD, SMP, SMA gitu kan ya. Ada juga mungkin masyarakat umum yang bergabung menjadi anggota, itu seperti apa? Kalau misalkan ada masyarakat umum yang berminat gabung menjadi relawan Pramuka, apakah bisa Pak Agus?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Bisa kita buatkan seperti komunitas. Ada nanti komunitasnya untuk masyarakat umum untuk bergabung di menjadi relawan Pramuka. Itu ada nanti wadahnya tersendiri.
0: Oh, itu ada wadah tersendiri.
1: Ya,
0: mungkin ada di pengelompokan-pengelompokan tertentu. Tetapi masih tetap di bawah naungan Pramuka.
1: Ya, betul,
0: ya, siapa tahu nih pendengar Pro 1 ada yang ingin ya jadi bergabung menjadi relawan di Pramuka itu bisa ya, mungkin nanti bisa datang ke kantornya langsung, kaitan ya, apalagi kan dekat kantornya di Jalan Pramuka ya.
1: Ya betul.
0: Oke, mungkin bisa bertanya-tanya lebih jelas. Silakan pendengar Persatu, kalau misal ada yang mau bertanya bersama Pak Agus terkait dengan topik kita penguatan Pramuka dalam kebencanaan bersama Pak Agus Dharma Wijaya, silakan Anda bisa bertanya langsung di 0811 399 9790, atau bisa juga bergabung di 0362 246 444. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik, pendengar Rapor 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada masih ya, kita di Dialog Kentongan untuk sore hari ini masih membahas topik terkait pramuka dalam kebencanaan bersama Pak Agus sore hari ini. Tadi sudah banyak banget ya, jadi penjabaran-penjabaran, pertanyaan-pertanyaan dari ini buat Pak Agus juga yang sudah dijawab. Jadi mungkin ada salah satu pertanyaan itu perwakilan dari pendengar Rapor 1. Baik, Pak Agus, kalau boleh tahu nih, bagaimana memastikan anggota pramuka itu tidak hanya aktif ketika bencana sudah terjadi, tetapi juga ikut melakukan mitigasi jauh sebelum bencana datang?
1: Kalau dibilang mitigasi jauh itu seperti tadi, di mereka itu tiap 2 bulan sekali pasti melakukan sosialisasi, mengundang mengundang kita dari BPBD ataupun mengundang kami dari pengurus kuartir cabang yang fokus menangani pramuka peduli untuk melakukan sosialisasi. Tetap itu tiap 2 bulan sekali mereka giliran tiap kecamatan. Jadi mereka selalu minta apa namanya yang baru-baru. Kak, apa sih yang baru sekarang? Kok kemarin kan sudah seperti ini. Untuk sekarang apa sih yang terbaru? Jadi adakah yang terbaru untuk kami untuk bisa dipelajari bersama teman-teman yang lain? Itu selalu seperti itu. Jadi kadang-kadang kami kewalahan sebenarnya. Kadang-kadang kewalahan. Kalau di BPBD, kalau di

0: BPBD-nya kan lebih sering dia mereka melakukan masuk suratnya untuk perbantuan sosialisasi. Jadi kayaknya kami kewalahan dengan personil yang sedikit. Jadi kadang-kadang dari BPBD oper aja ke Pramuka, nanti biar Pramuka yang backup tenaga. Kadang-kadang saya ngambil double dari kerjaan. Mereka tak kasih hari Jumat, berarti saya hari Sabtu santai enggak kerja. Saya ambil kerjaan di Pramuka untuk memberikan sosialisasi ke adik-adik. Jadi seperti ini loh yang baru. Jadi kejadian seperti ini loh fenomenanya seperti ini. Jadi adik-adik bisa melihat sendiri seperti apa.
1: Iya, karena apalagi mengingat tadi Pak Agus juga bilang banyak juga anggotanya kewalahan juga nih. Yeah. Kira-kira 2 bulan ini topiknya ini, 2 bulan lagi diundang lagi BPBD, kira-kira ini apa yang yang diedukasi lagi ini? Rasanya udah semua topik ini dibahas, yeah, kan betul, gitu. Betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia digitalisasi. Nah, sekarang kan semua serba ada di media sosial kan gitu. Kalau dari sudut pandang Pak Agus sendiri, di dunia digitalisasi seperti sekarang, menurut Pak Agus, minat anak muda atau generasi muda untuk bergabung di Pramuka itu masih sama seperti dulu atau mungkin ada penurunan atau malah ada peningkatan seperti apa?
0: Masih sama.
1: Masih sama?
0: Masih sama. Sering saya lihat kebetulan banyak juga saya lihat di TikTok, di FB, selesai mereka melaksanakan kegiatan selalu di-push di TikTok-nya, di IG-nya, di FB-nya. Ini loh kegiatan saya dengan senior seperti ini. Jadi mereka semua jalan jadinya, kegiatan di lapangan jalan, di media sosialnya, digitalisasinya tetap jalan. Jadi kan mereka juga ikut memberikan sosialisasi ke masyarakat dengan videonya. Sering saya lihat seperti itu.
1: Jadi anak muda sekarang juga kreatif.
0: Kreatif betul.
1: Kreatif dan aktif juga di media sosial. Jadi setiap ada kegiatan di-share gitu ya. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu daya minat mungkin anak muda betul. Untuk ikut bergabung dalam Pramuka gitu. Nah, jadi siapa tahu nih anak muda yang lainnya mau bergabung untuk menjadi anggota Pramuka, jadi nggak usah ragu. Karena tadi Pak Agus juga bilang, meskipun bukan anak sekolah gitu, kategori masyarakat umum juga bisa nih bergabung menjadi anggota Pramuka. Nah, sebagai closing mungkin nih, karena keterbatasan waktu nggak kerasa ya. Sudah hampir 40 nih kita mengobrol bersama Pak Agus. Mungkin Pak Agus sebagai closing sore hari ini dalam dialog tanggap bencana Kentongan, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1, silakan.
0: Jadi closing statement saya saat ini, biarkan adik-adiknya berkembang, anak-anaknya berkembang, mengikuti alurnya, jangan pernah dikekang atau jangan terlalu dikekang, boleh diawasi. Jadi kalau berkegiatan, biarkan mereka ikuti kegiatannya masing-masing. Kalau mau ikut kegiatan Pramuka silakan, mau kegiatan yang lain silakan. Biar tidak melenceng, banyak yang melenceng adik-adiknya sekarang. Ya, jadi untuk di kebencanaan, saya salut dengan orang tua yang mau memberikan izin kepada anaknya membantu kegiatan kami di Pramuka Peduli maupun di BBBD untuk penanggulangan bencana saat ini. Mungkin kedepannya kami di Pramuka Peduli dan juga saya di BBBD Kabupaten Buleleng juga akan selalu meminta bantuan kepada adik-adik yang kami anggap garda terdepan jikalau terjadi bencana. Itu saja, Kak.
1: Wah, jadi luar biasa seperti tadi bilang Pak Agus, anak muda jangan dikekang, karena semakin dikekang itu bisa keluar jalur.
0: Ya, betul.
1: Jadi anak muda itu harus kita arahkan mungkin ya. Kita tanya, kira-kira ini arah kamu, arah anak muda mau kemana? Nah, mau ke kemana? Kanan, ke kiri atau lurus gitu.
0: Jangan ke kanan seperti ini, ke kiri seperti ini, lurus seperti ini.
1: Ya mungkin yang harus kita kasih tahu mungkin kita bekali adalah mungkin plus minusnya. Ya,
0: betul.
1: Kalau ke kanan mungkin keuntungannya ini, kekurangan ini, ke kiri karena setiap perjalanan pasti ada tanjakan dan turunan juga kan, ya, kenten Pak Agus nggih. Baik, terima kasih Pak Agus sore hari ini sudah meluangkan waktu hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita sudah bincang-bincang banyak banget terkait dengan topik yang kita bahas sore hari ini, jadi penguatan pramuka dalam kebencanaan. Dan semoga seperti yang kita bilang tadi, semoga semakin hari kegiatan positif semakin banyak ya ditularkan dari pramuka, baik itu kegiatan sosial ataupun dalam tanggap bencana. Terima kasih Pak Agus, semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali, kita ngobrol kembali dengan topik yang berbeda pula. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kalau ada diskriminasi dalam pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, tidak bisa itu digeneralisir.
1: Jadi kita merancang sebuah program yang living lab, pengolahan sampah, ekonomi sirkular.
2: Tapi di saat kondisinya lemah, sementara tidak ada penanganan dari para dokter ini, nah inilah yang kita jaga.
3: Selamat sore. Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi kepada wisatawan. Sejumlah sapi di Lombok Timur mengalami mati mendadak akibat penyakit mulut dan kuku. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait mewujudkan pariwisata Bali tanpa diskriminasi. Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi pariwisata di Bali.
5: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
0: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
5: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai
6: menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya wisata berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
5: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Perekonomian Bali sangat bergantung pada aktivitas pariwisata. Oleh karenanya, seluruh warga Bali wajib menjaga kebersinambungan dari eksistensi sektor pelisiran.
7: Mewujudkan pariwisata Bali bebas diskriminasi merupakan langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan pariwisata berbasis budaya yang inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Pariwisata yang bebas diskriminasi memastikan bahwa setiap wisatawan, tanpa memandang ras, etnis, agama, gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial ekonomi mendapatkan perlakuan dan akses layanan yang sama. Berikut adalah pilar-pilar utama untuk merealisasikan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi. Pertama, inklusivitas aksesibilitas, yakni pariwisata ramah disabilitas. Infrastruktur ramah difabel, membangun dan merenovasi fasilitas umum di destinasi wisata, seperti rem atau jalur landai untuk kursi roda, guiding block untuk tunanetra, serta toilet ramah disabilitas. Informasi yang accessible, menyediakan pemandu wisata yang menguasai bahasa isyarat, serta brosur atau panduan digital yang ramah bagi wisatawan dengan kebutuhan khusus. Kedua, kesetaraan layanan tanpa stereotip, seperti anti-rasisme dan xenofobia.

Edukasi pelaku usaha memberikan pelatihan hospitality yang menekankan pada nilai-nilai kesetaraan guna mengikis. Menjamin lingkungan kerja yang aman di sektor pariwisata, bebas dari pelecehan seksual, serta memberikan upah yang adil dan kesempatan karir yang setara bagi pekerja perempuan maupun laki-laki. Pemberdayaan masyarakat adat memastikan pariwisata tidak meminggirkan warga lokal atau gentrifikasi. Masyarakat Bali harus menjadi aktor utama yang menerima manfaat ekonomi secara langsung, bukan sekedar menjadi penonton atau objek budaya. Keempat, toleransi berbasis moderasi beragama dan budaya. Menghormati ruang suci, menyeimbangkan keterbukaan pariwisata dengan penghormatan terhadap kawasan suci seperti pura, serta dresta atau adat Bali. Aturan berkunjung dibuat secara universal untuk menjaga kesucian tempat ibadah tanpa mendiskriminasi latar belakang keyakinan wisatawan. Penyediaan fasilitas multikultural, menyediakan opsi yang memfasilitasi kebutuhan dasar keberagaman wisatawan, seperti ruang ibadah umum yakni musola di area publik strategis, atau pilihan kuliner yang ramah terhadap pembatasan diet keagamaan tertentu, yakni halal dan vegetarian. Kelima, regulasi dan pengawasan pemerintah. Penegakan hukum tegas. Pemerintah daerah Bali bersama asosiasi pariwisata seperti PHRI dan ASITA perlu menyusun regulasi atau fakta integritas anti-diskriminasi. Tempat usaha pariwisata yang terbukti melakukan praktik diskriminatif harus diberikan sanksi administratif yang jelas. Kanal pengaduan. Menyediakan pusat pengaduan terpadu bagi wisatawan atau

0: Berikut suara masyarakat terkait mewujudkan pariwisata Bali tanpa diskriminasi.
1: Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Mahadewi. Saya berasal dari Bumi. Menurut saya pribadi, diskriminasi dalam pariwisata Bali masih bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Contohnya, misalnya perlakuan yang berbeda terhadap wisatawan yang berdasarkan asal negaranya, penampilan, kemampuan ekonomi, ataupun bahasa yang digunakannya. Selain itu juga, pekerjaan lokal juga bisa mengalami perlakuan yang kurang adil atau berbeda, seperti perbedaan kesepakatan kerja atau dari segi penghasilannya. Hal ini perlu diperhatikan karena pariwisata seharusnya memberikan rasa nyaman dan perlakuan yang setara kepada semua orang.
2: Baik, perkenalkan nama saya Made Maharika, saya berasal dari Tangerang. Menurut saya, diskriminasi dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh masyarakat dan pekerja lokal. Diskriminasi dapat menimbulkan rasa tidak dihargai dan mengurangi kesempatan untuk berkembang. Bagi wisatawan, pengalaman mendapatkan perlakuan yang tidak adil dapat membuat mereka merasa tidak nyaman. Jika hal ini terus terjadi, tentu dapat mempengaruhi citra Bali sebagai daerah yang dikenal dengan keramahan dan budaya yang kuat. Karena itu, semua pihak perlu mendapatkan perilaku atau perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang mereka.
3: Sebelumnya perkenalkan, saya Kadek Ayu Melina Dusa, bisa dipanggil Melinda. Asal saya itu dari Sebangan. Jadi menurut saya di sini langkah yang paling penting itu adalah meningkatkan kesadaran bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan juga adil. Di mana pemerintah dan juga pelaku usaha pariwisata itu dapat memberikan edukasi pada pekerja mengenai keberagaman dan juga pelayanan yang tidak diskriminatif. Di mana masyarakat juga perlu ikut menjaga sikap toleransi dan wisatawan juga harus saling menghargai aturan dan juga budaya lokal yang ada. Dengan kerjasama dari semua belah pihak, pariwisata Bali dapat menjadi tempat yang nyaman, aman, terbuka bagi siapa saja.

0: Pendengar, mewujudkan pariwisata Bali yang bebas diskriminasi menjadi hal penting untuk memastikan setiap wisatawan mendapatkan pelayanan yang setara. Selain wisatawan, masyarakat lokal dan kelompok rentan juga perlu mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat pariwisata. Kesadaran terhadap prinsip inklusivitas dan peningkatan fasilitas dinilai perlu untuk terus diperkuat. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana, Dr. Imade Kusumanegara.
1: Baik Pak Kusuma, melihat perkembangan pariwisata Bali saat ini, sejauh mana prinsip kesetaraan sudah diterapkan dalam pelayanan kepada wisatawan dan masyarakat lokal nih Pak?
2: Jih, kalau di Bali barangkali mungkin saya menyebutnya sebagai segmentasi pasar begitu. Jadi memang pastilah ada perbedaan, terutama harga yang diberikan. Kalau kita lihat kan di beberapa daya tarik itu ada harga domestik, ada harga wisatawan asing begitu ya. Nah ini mungkin sekarang tinggal persepsinya seperti apa ya. Tapi memang kalau justru layanannya itu mestinya memang harusnya sama. Ya, layanan yang diberikan harusnya equal, sama, tidak ada perbedaan. Karena itu sudah pasti sudah dihitung dengan cermat Pak ya, dengan cermat kenapa berbeda. Nah, dan ini mungkin juga menjadi membedakan layanan gitu ya.
1: Dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat nih, apakah pelayanan pariwisata Bali sudah memberikan perlakuan yang sama kepada semua wisatawan Pak?
2: Ya, saya pikir mungkin dalam, kita kan mengenal adanya low season peak season ya. Kalau dalam peak season itu seringnya, itu seringkali mereka overcrowded Pak ya. Nah ini kadang-kadang banyak layanan nggak tersampaikan dengan baik begitu ya, pasti ada yang terabaikan begitu ya. Ini memang masih menjadi beberapa, saya lihat memang dalam beberapa kasus ya, tidak menjeneralisir, masih terjadi begitu ya, entah kesalahan posting dan sebagainya ya, karena saya juga pernah mengalami begitu ya. Ke crowded itu beda situasinya, SDM mungkin belum pernah, barangkali mungkin ini juga menjadi crowd management itu juga penting sekali Pak, karena kita kan mengenal itu dua season itu ya Pak. Kalau low mungkin masih ya, mereka masih bisa apa namanya senyum-senyum ya. Kalau sudah peak season, nah ini crowded begitu ya, kadang ada yang terlupakan pasti Pak, seperti itu. Nge.
1: Bagaimana memastikan wisatawan lokal dan wisatawan asing mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak dibedakan nih Pak?
2: Nge, kalau untuk memastikan barangkali, ya satu memang mungkin tadi memberikan mindset begitu ya, layanan dasar itu menjadi penting ya, bahwa hospitalitas itu menjadi kunci utama gitu ya. Karena banyak juga orang yang belum paham dengan pariwisata ya. Masih ada yang menganggap pariwisata sebagai sebuah mesin uang begitu, yang tidak melihat bahwa ini impact jangka panjang ya, terutama citra terjangka panjang. Sekali mereka berbuat memberikan image negatif, ini akan terus diingat gitu ya. Nah ini yang mungkin belum beberapa, ini mungkin banyak yang belum menyadari tentang itu gitu Pak.
1: Bagaimana Pak dengan masyarakat lokal, apakah mereka sudah mendapatkan kesempatan yang sama Pak untuk terlibat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata nih Pak?
2: Ya kalau masyarakat lokal ya, sekarang kan mungkin banyak tersentral di Bali Selatan Pak ya. Memang kalau kita lihat beberapa kajian yang saya baca, memang salah satu faktor penarik orang mungkin lebih suka berwisata itu karena dekat dengan airport ya, itu salah ada jurnalnya itu. Jadi airportnya ternyata memberikan trigger yang luar biasa gitu, sehingga memang wilayah Bali Selatan ini menjadi sangat hektik ya, ramai begitu. Dan memang masyarakat lokal kalau saya lihat mungkin ya paling gampang ya lihat aja sih, misalkan kalau ada masyarakat yang masih kakak miskin ya, berarti memang dia belum bisa memberikan impact terhadap dari pariwisata begitu ya. Dan memang kebanyakan kan kita hanya mungkin pada level-level sebagai pekerja Pak ya, bukan pemilik modalnya gitu ya, pemilik modalnya. Padahal pemilik modal itu kan yang paling, sebenarnya paling banyak ya akumulasinya yang memberikan ini income ya kepada Bali sendiri begitu Pak.
1: Kalau dari sisi destinasi nih Pak, apakah Bali sudah cukup ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok yang membutuhkan akses khusus nih Pak?
2: Nah ini yang mungkin perlu ditingkatkan kembali Pak ya, karena memang kita lihat kan tadi saya sampaikan bahwa landscape ya, tadi kita kan kebanyakan itu explorer Pak ya. Bapak bisa bayangkan tuh kalau ke Nusa Penida itu dermaga sudah bagus, kemudian tentunya ya beberapa akses ini kan juga memang tidak mudah ditempuh oleh orang biasanya, udah ngos-ngosan begitu ya. Kalau orang yang dengan perlu bantuan khusus ini mungkin perlu bantuan ya, dan ini memang belum banyak begitu ya. Nah yang pernah saya lihat memang beberapa ada yang mereka mengembangkan begitu ya, semacam seperti virtual reality begitu ya. Di orang-orang mungkin yang tidak mampu untuk pergi ke tempat-tempat yang explorer yang resikonya tinggi begitu ya, mereka menyediakan secara virtual begitu. Nah ini mungkin bisa menjadi peluang sebenarnya Pak.
1: Apa kendala utama dalam mewujudkan destinasi wisata yang benar-benar inklusif di Bali seperti apa Pak?
2: Ya saya pikir mungkin di sini satu kesadaran kita juga ya tentang inklusif ini, bahwa eksis begitu ya, ada begitu, dan mereka juga punya hak untuk mendapatkan waktu untuk traveling gitu ya. Yang kadang-kadang mereka ini memang beberapa tempat memang belum menyediakan gitu ya secara layak begitu ya. Ya seperti saya sampaikan tadi, kaum-kaum yang rentan itu kan kaum anak-anak, kemudian difabel, orang tua, itu jalan di trotoar saja kadang-kadang sulit gitu ya, karena banyak dipenuhi oleh hal-hal yang tidak pada tempatnya gitu Pak. Nah itu yang masih menjadi PR kita.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Imade Kusumanegara, Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan mulai didorong untuk tidak berakhir sebagai limbah. Sampah plastik diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular.
4: Jadi salah satu
5: sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Pada Jumat 18 September 2020. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahan sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatannya. Proses diawali dengan mengumpulkan dan memilah tutup botol berdasarkan warna. Tutup botol kemudian dicacah menggunakan mesin pecacah hingga menjadi material berukuran lebih kecil. Ketua kegiatan Inyoman Labe Jayanto mengatakan, proses tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk yang memiliki nilai guna.
4: Jadi kita merancang sebuah program yang Living Lab, kemudian bagaimana pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu yang kita sedang mencobakan seperti ini, jadi agar masyarakat teredukasi, kemudian dari pihak pengelola juga bisa mendapatkan benefit finansialnya. Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan, tetapi dari tiket itu pun nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir.
5: Penanggung jawab TPS 3R Buana Utama Berseri Mes mengatakan penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada pola pengelolaan sampah yang hanya mengumpulkan dan membuang.
6: Karena kita di sini TPS Panji ini, kita mengambil anak-anak yang masih kuliah, yang sorenya nggak ada kegiatan, kita tarik ke sini buat melakukan pengerjakan seperti itu lah. Kalau ada pesanan papan, nanti kita sistemnya bagi, bukan bagi hasil, TPS cuma mengambil modal awal aja. Nanti keuntungan setelah kita bayar listrik, bayar air, atau bisnis yang lain, kita kasih ke bajang-bajang. Di samping peluang bisnis yang lebih kita tekankan itu ke bajang-bajang atau anak-anak itu, ke pemilahan sampah. Biar ke depannya, biar ke doktrin ya, bahwa sampah yang kita buat itu harus memang diselesaikan di desa sendiri.
5: Edukasi tersebut sekaligus menanamkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sampah dapat muncul ketika pengelolaannya dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memilah, mencacah, membersihkan, mengolah, dan membentuk kembali material plastik. Sampah tidak hanya berkurang volumenya, tetapi berpotensi menjadi bahan baku produk baru sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Sejumlah sapi di Lombok Timur mengalami mati mendadak yang diduga terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dinas Peternakan Lombok Timur terus melakukan penanganan dan pencegahan agar kasus PMK tidak muncul. Yunia Herawati melaporkan.
7: Nah, masyarakat kita ini kebanyakan tak berani divaksin, juga sekarang masih ada. Nah, itu yang kita sangat sesali.
8: Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur meminta para peternak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku PMK yang mulai kembali menunjukkan indikasi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Peternakan Lombok Timur Haji Mansur mengatakan, keterlambatan laporan dari peternak menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus ternak yang diduga terjangkit PMK. Dari hasil pemantauan di lapangan, terdapat 3 ekor sapi yang mati setelah dilakukan kunjungan oleh petugas. Terdapat pula pedet atau anak sapi yang mati dan belum pernah mendapatkan vaksinasi. Sementara 2 ekor sapi lainnya dijual oleh pemiliknya karena peternak khawatir kondisi ternaknya semakin memburuk. Ia menjelaskan beberapa gejala yang perlu diwaspadai, antara lain sapi mengalami demam tinggi, keluar ingus, tidak mau makan hingga kondisi tubuh melemah. Penanganan lebih awal dinilai penting agar kondisi ternak dapat segera diperiksa dan ditangani. Haji Mansyur mengatakan, kematian sapi yang ditemukan di sejumlah lokasi memiliki gejala yang mengarah pada PMK. Untuk memastikannya, pemeriksaan dan pengujian sampel masih dilakukan.
7: PMK ini kan tidak ada masalah sebenarnya PMK ini, selama dia cepat penanganannya. PMK ini kan demam tinggi. Nah, kalau kondisi badannya bisa melawan demam tinggi itu, ya bisa bertahan dia. Tapi di saat kondisinya lemah, sementara tidak ada penanganan dari para dokter ini, nah inilah yang kita jaga. Termasuk juga kasus di Lenyak itu, sama dia itu. Buatnya peternak agar secepatnya para peternak ini melaporkan ternaknya kepada petugas kita yang ada di UPT. Di sana kan di UPT ada dokter hewan untuk diingatkannya walaupun baru terindikasi.
8: Haji Mansyur juga menyoroti masih terdapat peternak yang belum melakukan vaksinasi terhadap ternaknya. Padahal vaksinasi menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kekebalan ternak dalam menghadapi penyakit. Selain itu, peternak yang membeli sapi dari luar daerah melalui pasar hewan diminta memastikan riwayat vaksinasi ternak. Jika status vaksinasinya tidak jelas, peternak disarankan melakukan vaksinasi ulang melalui petugas kesehatan hewan. Dinas Peternakan Lombok Timur juga meminta petugas kesehatan hewan di lapangan lebih aktif melakukan pemantauan dan tidak menunggu hanya dari laporan UPT, tetapi aktif turun ke wilayah kerja masing-masing untuk mengetahui kondisi ternak. Di sisi lain, dugaan PMK tersebut sejauh ini belum berdampak terhadap harga sapi di Lombok Timur. Bahkan, harga sapi hidup saat ini justru mengalami kenaikan. Diharapkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak dan pelaksanaan vaksinasi dapat terus diperkuat untuk mencegah munculnya kasus PMK.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, beragam kegiatan disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriahkan MotoGP Mandalika 2026. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Jadi culture kita pun menjadi bagian edukasi kepada...
10: Sejumlah pembalap dan kru MotoGP telah tiba di Lombok sejak kemarin, Senin 5 Oktober 2026. Mereka datang setelah menyelesaikan balapan di sirkuit MotoGP Jepang. Pemerintah Provinsi NTB bersama penyelenggara menyiapkan penyambutan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan parade pembalap di Kota Mataram pada 7 Oktober. Selanjutnya, pada puncak race nanti akan diramaikan berbagai atraksi budaya NTB dan Indonesia.
9: Hari H kita kan ada Lombok Sumbawa Festival itu. Ya tentunya itu merupakan ajang kita untuk memperkenalkan budaya kita, potensi-potensi kita. Dan itu ada UMKM-UMKM yang memang yang kita persiapkan sebanyak 125. Insya Allah nanti kita akan tampilkan dari sekolah internasional dari Mandalika untuk tampil di Lombok Sumbawa Festival itu. Jadi culture kita pun menjadi bagian edukasi kepada sekolah-sekolah internasional di Nusa Tenggara Barat.
10: Menurut Aulia, konsep festival tahun ini juga dibuat berbeda. Sekolah-sekolah internasional di kawasan Mandalika akan dilibatkan untuk menampilkan budaya NTB. Selain itu, penampilan sejumlah artis papan atas seperti Agnes Monica, Ben Ungu, dan Tip X menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang datang ke Mandalika. Direktur Operasi MGPA Doni Maharjono mengatakan, MotoGP Mandalika tahun ini tidak hanya mengedepankan balapan, namun juga pengalaman wisata bagi penonton dan wisatawan.
11: Harapannya pengalaman terbaik bukan hanya dari sisi balapannya, tapi juga dari sisi turismenya. Ini yang mungkin mesti kita tumbuhkan bersama-sama dengan bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pengelola kawasan ini seperti itu. Bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi grade A CCR untuk sirkuit Mandalika.
10: Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin menghidupkan suasana MotoGP Mandalika 2026. Sekaligus memperkuat promosi budaya dan pariwisata NTB kepada wisatawan dari dalam maupun luar negeri.
0: ASKAP PSSI Buleleng akan menggelar Bupati Cup 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk memperkuat tim Buleleng di Porprov Bali. Kejuaraan ini berlangsung 11 hingga 22 Oktober dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi.
12: Kita melaksanakan dalam bentuk kejuaraan Bupatika, melanjutkan yang sudah berjalan.
13: Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI Buleleng akan menggelar kejuaraan sepak bola Bupatika 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk diproyeksikan memperkuat tim Buleleng pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Kejuaraan antar klub ini dijadwalkan berlangsung 11 hingga 22 Oktober 2026 di Stadion Mayor Metra Singaraja dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi resmi ASKA PSSI Buleleng. Ketua Umum ASKA PSSI Buleleng Gede Suyase mengatakan Bupatika merupakan tindak lanjut arahan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng dalam memantau dan menjaring pemain potensial. 8 klub yang ambil bagian terdiri dari 4 klub Liga 1, 2 klub Liga 2, dan 2 klub Liga 3.
12: PSSI Kabupaten Buleleng sesuai dengan arahan dan juga program dari KONI kita jalankan, karena memang setiap tahun PSSI punya program yaitu membuat kita melaksanakan dalam bentuk kejuaraan Bupatika, melanjutkan yang sudah berjalan ya, tapi dengan mengundang klub-klub yang bisa dan mampu untuk ikut.
13: Suyase menjelaskan Bupatika menjadi salah satu barometer utama dalam proses seleksi pemain tim daerah Buleleng. Pemantauan juga dilakukan melalui turnamen independen, namun kejuaraan ini menjadi ruang penting untuk melihat kemampuan pemain dari berbagai kasta kompetisi. Menurutnya, keterlibatan klub Liga 2 dan Liga 3 diperlukan agar pencarian bakat tidak hanya berfokus pada pemain Liga 1. Pemain dari kasta bawah tetap memiliki peluang untuk masuk dalam proyeksi tim Buleleng.
12: Artinya di klub itu proses pembinaannya secara kontinuitasnya mungkin kurang intensif. Dan ini kan pembelajaran bahwa juara Liga 1 belum tentu dalam keberlanjutannya bisa lebih hebat daripada juara Liga 2. Kecuali mereka harus menjaga kontinuitas, konsistensi pembinaan di klubnya masing-masing.
13: Selain menjaring pemain, Bupatika 2026 menjadi momentum untuk melihat konsistensi pembinaan masing-masing klub internal PSSI Buleleng. Hasil pertandingan antar kasta juga dapat menjadi bahan evaluasi, terutama jika klub Liga 1 mengalami kekalahan dari klub Liga 2 ataupun Liga 3. Suyase menjelaskan tujuan utama Bupatika tetap menemukan bibit terbaik yang akan diproyeksikan membela Buleleng pada Porprov Bali. Kejuaraan ini sekaligus diharapkan mendorong klub-klub di Buleleng memperkuat pembinaan pemain secara berkelanjutan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi kepada wisatawan. Sejumlah sapi di Lombok Timur mengalami mati mendadak akibat penyakit mulut dan kuku. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. 1 RRI Singaraja.

0: Kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Masuran FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Sampunan laling nggih. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Seni genge merupakan kesenian yang mengandalkan keharmonisan dan kekompakan warna vokal. Perpaduan antara seni paduan suara dan seni gerak yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem, Bali. Musik yang digunakan dalam kesenian genjek ini dikenal dengan nama toreng dan cipak sebagai tiruan dari suara gamelan. Genjek didominasi dengan kata cak-cak dan petuah-petuah dari orang tua untuk sang anak dalam lagu-lagunya. Seni genjek juga dilakukan dengan posisi duduk dan saling berhadapan atau berbaris dengan bergandengan, sama halnya dengan tari kecak. Kesenian genjek memang diperuntukkan sebagai hiburan yang identik dengan kegembiraan, bukanlah sesuatu yang sifatnya sakral. Seiring berkembangnya zaman, seni genjek dari Bali kini sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, ceng-ceng, gong pulu, kecapi, petuk, dan suling. Bahkan juga digandrungi anak muda sebagai wadah untuk berkreativitas dan mengekspresikan diri.

Om Swastiastu, rahayeng uwengi semata ono prosatu RRI Singaraya kiring di jaman remagena. Mulai niki gani nyaringi semata sarang sami sane mangkin ring acara tembang dewata. Ingin semata sane mangkin yang jagi ngicen siki informasi niki majani semata ono di yang sarang sami. Ingin semata minam sampun uning niki nge Tirte Taman Mumbul Sange Sane Dado salah satu destinasi wisata yang menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Berlokasi di Desa Sange, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, tempat ini memadukan keindahan alam, nilai spiritual dan budaya Bali yang masih terjaga dengan baik. Tak heran jika Tirta Taman Mumbul semakin diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu daya tarik utama Tirta Taman Mumbul ini adalah keberadaan mata air alami yang sangat jernih dan segar. Mata air tersebut membentuk kolam luas yang menyerupai danau kecil dikelilingi pepohonan besar yang menciptakan suasana teduh dan menenangkan. Keasrian lingkungan membuat pengunjung dapat menikmati ketenangan jauh dari hiruk pikuk kawasan wisata yang lebih ramai. Selain keindahan alamnya, kawasan ini juga dikenal sebagai destinasi wisata spiritual. Tirta Taman Mumbul menjadi tempat pelaksanaan ritual melukat, yaitu tradisi penyucian diri dalam ajaran Hindu di Bali. Air suci yang mengalir dari sumber mata air dipercaya memiliki nilai spiritual, sehingga banyak umat datang untuk bersembahyang dan memohon keselamatan serta ketenangan batin. Daya tarik lainnya adalah keberadaan pancoran solas, yakni 11 pancoran suci yang digunakan dalam prosesi pengelukatan. Pancoran ini menjadi simbol penyucian diri secara lahir dan batin, sekaligus menjadi salah satu ikon yang paling banyak dikunjungi wisatawan spiritual. Di kawasan Tirta Taman Mumbul juga berdiri Pura Ulun Mumbul, sebuah pura yang memiliki peran penting dalam kehidupan religius masyarakat setempat. Pura ini sering digunakan sebagai tempat persembahyangan dan upacara keagamaan, termasuk rangkaian upacara melasti yang dilaksanakan menjelang hari raya Nyepi.

adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok menggunakan batang bambu. Permainan ini dimainkan oleh 5 orang, 1 sebagai pemain yang melewati bambu, dan 4 orang sebagai penggerak bambu. Cara bermainnya adalah 1 orang pemain melewati 4 buah bambu yang kadang menjepit dan kadang melebar. Pemain akan melewati bambu-bambu yang direnggangkan. Jika salah melangkah, kakinya bisa terjepit bambu. Selama memainkan permainan ini, mereka menyanyikan lagu cak-cak. Permainan tradisional ini memang dirancang untuk membuat anak-anak menjadi sehat dan terbiasa menjalin komunikasi.

Kita mengetahui bahwa catur purusa arta berasal dari kata catur artinya empat, purusa artinya jiwa manusia, dan arta artinya tujuan hidup. Jadi catur purusa arta artinya empat tujuan hidup manusia. Keempat tujuan hidup manusia itu terjalin erat sehingga juga disebut catur warga. Untuk itu dalam kitab suci disebutkan bahwa tujuan agama Hindu adalah untuk mencapai jagadita dan moksa. Jagadita artinya kesejahteraan hidup di dunia, dan moksa artinya kebebasan yang kekal abadi. Penyuluh agama Hindu Kemenak Gianyar, Imade Marjana, menjelaskan, Dharma artinya segala perilaku yang luhur, perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran agama. Ajaran agama menuntun, membina, dan mengatur hidup manusia sehingga mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin.

0: kembali sane konggahang saking stasiun radio Doni. Sane mangkin ngiring PR sayang tumbang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Angge, selamat tahun Pro 1 RRI Singaraja. Keunikan lainnya, Sani Benten ring wisata alam Tirte Taman Mumul Sangeh nih kengge, wentan kolam yang dihuni ribuan ikan tawar, ikan air tawar, kenta niki pengunjung nalar bisa nggih menikmati aktivitas memberi makan ikan sambil menikmati panorama alam yang asri. Aktivitas sederhana ini menjadi favorit keluarga dan anak-anak yang berkunjung ke kawasan tersebut. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, keberadaan Tirte Taman Mumbul ini berawal dari legenda seekor babi putih yang menggali tanah hingga memunculkan mata air. Kisah tersebut menjadi bagian dari warisan budaya yang memperkaya nilai historis dan spiritual tempat ini. Dengan kombinasi keindahan alam, kesejukan udara, ritual spiritual, serta kearifan lokal yang masih lestari, Tirte Taman Mumbul Sangeh menjadi salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Badung. Tempat ini tidak hanya menawarkan pesona wisata, tetapi juga menghadirkan ruang refleksi dan ketenangan yang sejalan dengan filosofi Bali Trihita Karana, yaitu keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Komunitas lokal ini adalah garda terdepan dalam menjaga warisan budaya. Mereka berperan sebagai agen transmisi tradisi, mempromosikan kearifan lokal melalui festival dan menguatkan identitas masyarakat. Jadi keterlibatan aktif dari komunitas dan masyarakat ini sangat penting ya untuk mencegah terkikisnya nilai-nilai luhur oleh modernisasi. Ada juga beberapa peran strategis komunitas dan juga masyarakat dalam pelestarian budaya mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada transmisi pengetahuan, kemudian pengembangan ekonomi kreatif serta pemanfaatan teknologi. Jadi keberhasilan pelestarian ini memerlukan dukungan kolektif guna mempertahankan identitas di tengah dinamika zaman.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus. Kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Nggak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif,
1: saatnya berkarya dan mandiri.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada masih bersama Eni untuk malam hari ini. Dan pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama Buddha dengan topik tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana adalah berkat utama oleh Nengah. Ya, jadi oleh Nengah Budiaste Piyadasi SAG MPD, dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Singaraja sore ini bersama ini. Terima kasih banyak yang sudah setia menemani ini kurang lebih 8 jam ke depan, 5 jam ke depan maksudnya ya, bukan 8 jam kebanyakan nanti. Terima kasih buat Anda semuanya sudah setia selama 5 jam ke belakang tadi. Mohon maaf kalau ini ada salah kata, dan nanti ada Mbak Salsa yang menemani Anda semuanya di Singaraja malam ini. Seperti biasa juga nanti tepat pukul 8 malam ya, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Jadi untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sukihotu Namo Buddhaya. Para pendengar yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Tak Bergaul Dengan Orang Yang Tidak Bijaksana, atau dalam bahasa Pali disebut Asewana Cabalanang, adalah merupakan berkah utama. Saudara-saudara sedhamma dan para pendengar yang berbahagia, pergaulan atau interaksi sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk karakter, kepribadian, dan pola pikir seseorang. Kita ketahui bersama, pada masa-masa sekarang ini, dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat, pergaulan tidak hanya berlangsung dalam interaksi tatap muka atau interaksi langsung, tetapi pergaulan juga berlangsung dalam dunia maya atau media sosial. Hal itu memberikan peluang yang sangat luas dalam pergaulan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia secara sadar maupun tidak sadar akan menyerap kebiasaan, nilai-nilai, dan cara pandang dari lingkungan tempat mereka menghabiskan waktu. Pada umumnya, pergaulan dapat memperkuat sifat-sifat positif ataupun sifat-sifat negatif, tergantung pada jenis lingkungan sosial yang dimilikinya. Oleh karena itu, memilih lingkungan sosial yang sehat dan positif merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian yang baik. Saudara-saudara sedhamma dan para pendengar yang berbahagia, kalau kita lihat atau kita baca, kita dengar dari apa yang saya sampaikan di awal tadi, kalimat asewana cabalanang yang dalam arti secara bahasa Indonesia adalah tidak bergaul dengan orang yang bodoh atau tidak bekerja sama dengan orang bodoh. Dalam konteks ini, yang dimaksud orang bodoh bukanlah bodoh yang kita kenal pada umumnya atau bodoh secara intelektual, melainkan kata bodoh dalam kalimat asewana cabalanang ini adalah orang yang tidak mengetahui atau tidak dapat membedakan hal-hal baik dan hal tidak baik. Jadi, bukan pengertian bodoh secara umum. Seperti halnya, kalau
seorang siswa nilainya tes kurang bagus, atau potensi akademiknya mungkin tidak begitu baik, ataupun dalam pergaulan sehari-hari secara intelektualnya bisa dikatakan kurang. Bukan itu yang dimaksud dalam konteks ini. Yang dimaksud dalam orang bodoh dalam konteks ini adalah mereka yang tidak memahami, tidak mengetahui mana hal-hal yang baik, yang terpuji sesuai dengan norma sosial, kemasyarakatan, dan hal-hal yang tidak baik. Jadi mereka, orang bodoh ini tidak bisa membedakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama dan para pendengar, anjuran yang terkandung di dalam kalimat ini adalah agar seseorang tidak mencari dan mengikuti mereka yang tidak bijaksana. Dengan kata lain, mengikuti cara dan sikap orang yang tidak bijaksana atau orang yang penuh dengan kebodohan ini. Karakter seseorang mencerminkan pergaulannya. Bila seseorang bergaul dengan orang yang bodoh, dengan sendirinya ia pun akan menjadi bodoh atau tidak bijaksana, tidak memahami, tidak mengetahui mana hal-hal yang patut dikerjakan atau hal-hal yang baik, dan hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan atau hal-hal yang tidak baik. Dalam pengertian umum, hal-hal yang baik itu bisa kita definisikan secara sederhana, yaitu hal-hal yang tidak merugikan diri kita sendiri maupun tidak merugikan orang lain atau khalayak umum. Sedangkan hal yang tidak baik adalah hal yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Dalam pergaulan sehari-hari yang dapat kita lihat, kita amati, orang yang bodoh atau tidak bijaksana ini memiliki tiga ciri. Pikirannya buruk, penuh dengan kebencian, iri hati, dan jauh dari cinta kasih. Yang kedua, ucapannya kasar, penuh dengan caci maki, suka bergunjing, suka membicarakan orang lain, suka memfitnah, mengadu domba. Dan yang ketiga adalah kelakuannya jahat. Ya, seperti yang orang-orang tidak baik pada umumnya, seperti suka mencuri, membunuh, menyiksa, dan lain sebagainya. Orang demikian cenderung berperilaku dan melakukan hal-hal

ia yang cenderung melakukan 5 bentuk perbuatan jahat. Di antaranya, dia suka membunuh, suka mencuri, melakukan perbuatan asusila, suka berbohong, dan mengkonsumsi zat-zat yang dapat melemahkan kesadaran atau perilaku yang tidak terkendali. Selain itu juga, orang bodoh ini dipenuhi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin itu sendiri. Oleh karena itu, Sang Buddha atau Buddha Gautama menyatakan bahwa langkah pertama dalam memperoleh berkah utama adalah tak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana atau orang bodoh. Pengertiannya di sini atau pengertian lainnya adalah bala itu adalah orang yang tidak bijaksana, orang bodoh, tidak bisa berpikir jernih, kasar dan jahat. Meskipun mereka ada atau telah berusia dewasa, mereka tidak dapat membedakan yang benar dan salah. Dalam istilah agama Buddha, mereka tidak mengenal dhamma atau ajaran Buddha. Mereka tidak mempraktikkan dhamma yang telah disampaikan oleh Buddha. Dan senantiasa melakukan segala sesuatu tanpa menyadari akibatnya. Oleh karena itu, menjauhkan diri kita dari mereka ini sesungguhnya merupakan berkah utama yang membawa keselamatan. Buddha telah mengelompokkan hal ini sebagai berkah utama yang pertama. Sehingga setiap orang yang bergaul dengan mereka akan memiliki sifat dan perilaku yang sama. Bahkan anak-anak dari keluarga baik-baik pun dapat merosot kualitas hidupnya jika bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana atau orang bodoh tersebut. Nah, karena hal tersebutlah, sudah selayaknya dari diri kita sendiri, kita mulai dari diri kita sendiri, kita juga menjaga keluarga kita, anak, orang tua, saudara, kerabat, teman, dan lain sebagainya, agar mereka semua, kita juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang tidak bijaksana ini. Karena seperti yang sudah jelaskan, pergaulan dengan orang-orang seperti hal tersebut akan memberikan kejatuhan kita baik secara mental maupun spiritual. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama, saudara-saudara pendengar yang berbahagia. Ada pepatah populer yang mengatakan bahwa kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Karena karakter manusia bersifat dinamis dan sangat adaptif, memiliki lingkungan pergaulan secara bijak, bukan berarti memilah-milah teman secara sombong. Memilih

pergaulan bukan berarti kita membatasi diri kita kepada orang-orang tertentu. Dalam bahasa sehari-hari, kita membeda-bedakan orang lain berdasarkan ciri-ciri fisik, golongan, dan lain sebagainya. Memilih pergaulan itu bukan berarti kita menjadi orang yang sombong. Karena dengan kita selektif berhubungan atau selektif networking, itu merupakan sebuah bentuk proteksi diri untuk menjaga integritas kita dalam melaksanakan hal-hal yang baik serta merencanakan menyongsong masa depan yang lebih baik. Nah, setelah kita mengetahui bahaya dari bergaul dengan orang-orang bodoh atau tidak bijaksana, atau orang-orang yang tidak mengetahui, tidak bisa membedakan mana hal-hal yang merugikan dan tidak merugikan, dan juga tidak mengetahui mana hal-hal yang baik dan tidak baik, sudah selayaknya kita senantiasa berhati-hati dalam pergaulan tersebut, agar kita juga terhindar dari kemerosotan batin yang dapat menimbulkan penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar yang berbahagia, saudara-saudara sedama yang terkasih dalam dhamma, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan mimbar kali ini. Semoga dapat memberikan motivasi bagi kita sekalian untuk tetap semangat menjalani hidup dengan lebih waspada, lebih mawas diri untuk melindungi diri kita sendiri, kerabat kita, orang-orang terdekat kita, dan seluruh manusia dari hal-hal yang tidak baik, sehingga kita semua tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan itu sendiri, yang tentunya dapat memberikan efek yang kurang baik dalam diri kita sendiri. Semoga kita tetap semangat, termotivasi untuk senantiasa belajar, mengupgrade diri kita, memproteksi diri kita dari hal yang kurang baik, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk terbebas dari penderitaan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, dapat kita capai bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada hal yang kurang pengenalan dalam penyampaian secara materi, saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, sabbe sattha bhavantu sukhitata. Semoga semua

0: Ini adalah kisah seorang remaja yang suka mengeluh dengan cuaca.
1: Aduh, panas banget sih. Udah keringetan, kulit gosong, tidur susah. Gerah.
0: Keesokan harinya,
1: dingin banget nih cuaca. Jadi pilek kan? Masuk angin, meriang, badan gemeteran, susah ngeringin baju pula.
0: Kalau cuaca mudah berubah-ubah, tandanya kamu juga perlu berubah. Pahami kondisi cuaca biar kamu bisa siapin diri. Kalau musim panas, ya sediain kipas angin atau kipas manual juga boleh. Kalau lagi hujan atau musim dingin, siapin jaket plus mantel. Kalau ngeluh, cuaca kan gak akan berubah. Karena nyamannya hidup kita yang tentuin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk masak sih sebenarnya cukup. Cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan, orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa tentunya regulasi transisi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda, first, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my great
17: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syah Ganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syah Ganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang merujuk kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendisiminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Cikir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa. Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana pendengar kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, bahagia selalu, semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Atau yang mungkin malam hari ini lagi beristirahat, selamat menikmati istirahatnya. Dan yang lagi beraktivitas atau yang lagi kerja malam, dinas malam, tetap semangat ya pendengar ya menjalankan aktivitasnya di malam hari ini. Dan tentunya pendengar, malam hari ini kita akan berbicara seputar komunitas ya pendengar ya, komunitas sepak bola yang dari lapangan kampung menuju kebanggaan Indonesia. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau bicara sepak bola itu rasanya hampir setiap daerah itu punya ceritanya sendiri. Ada lapangan desa yang setiap sore ramai anak-anak mengejar bola, ada komunitas yang rutin latihan bersama, sampai kelompok supporter yang rela berkumpul hanya untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya. Dan pendengar, hari-hari ini semangat itu terasa semakin kuat ya setelah Timnas Indonesia mencatat sejarah dengan menjadi juara perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Di mana pendengar, Indonesia itu berhasil mengalahkan Thailand di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit, akhirnya Garuda menang lewat adu penalti dengan skor 4-2. Kemenangan ini tentu bukan hanya tentang 11 pemain yang berada di lapangan ya pendengar ya. Ada jutaan pendukung yang ikut merasakan tegang, kecewa, sampai akhirnya merayakan kemenangannya ya. Dan Salsa pun semalam sebenarnya juga ikut nobar ya pendengar ya. Walaupun sebenarnya Salsa agak kurang tahu dunia persepak bolaan, tapi pas nobar itu ternyata emang rasanya menyenangkan ya pendengar ya. Kita melihat timnas kita bermain di lapangan, kita ikut deg-degan bersama. Dan akhirnya itu perdana Salsa nonton dan ternyata menang loh pendengar loh. Dan disinilah pendengar, komunitas sepak bola itu punya peran penting ya. Komunitas itu bisa menjadi tempat pertama bagi anak-anak dan anak muda untuk mengenal sepak bola ya, belajar disiplin, kerjasama, sportivitas, sekaligus berani bermimpi. Dimana sepak bola itu juga termasuk olahraga ya pendengar ya, olahraga yang juga sekaligus hobi nih. Karena pendengar, bisa jadi tuh pemain hebat itu berikutnya tidak selalu lahir dari akademi hebat. Bisa jadi tuh dia sedang berlatih di lapangan desa ya, bermain bersama teman-temannya dan tumbuh karena dukungan sebuah komunitas. Nah, jadi penting banget nih pendengar, komunitas apapun, komunitas pecinta sepak bola ataupun komunitas nobar sepak bola juga ada loh tentunya loh. Jadi pendengar, kemenangan Indonesia itu hari ini bukan hanya tentang seberapa sebuah trofi ya, tetapi tentang bagaimana kecintaan terhadap sepak bola itu terus hidup dari lapangan-lapangan, komunitas, hingga akhirnya membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih besar. Nah pendengar, semoga dari euforia kemenangan ini semakin banyak komunitas sepak bola yang tumbuh, semakin banyak anak muda yang berani bermimpi, dan tentu saja semakin kuat sepak bola Indonesia.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden atau Wapres RI. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya pendengar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik Reserve Image Search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menko menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri dari Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 99,4%. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.go.id dengan judul Hoax Video Purbaya Menolak Dicalonkan Menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kita ikuti bersama dan kami hadirkan drama radio mini dengan judul Cerita Naya, bekal sekolah produksi dari RRI Sumenep.
2: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
3: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
4: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
5: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
6: Iya, Bu.
5: Biasanya kan, Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
6: Gak apa-apa.
4: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
5: Naya habis nangis.
6: Enggak kok.
5: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
6: Bekalnya dibuang.
5: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
6: Teman-teman kelas.
5: Astagfirullah. Kenapa dibuang?
6: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
5: Naya terus gimana?
6: Naya cuma lihat aja, Bu.
4: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
6: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
5: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
6: Tapi mereka ketawa semua.
5: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
6: Besok Naya gak mau sekolah.
5: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
6: Naya takut diajak lagi.
5: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
6: Tapi Naya sedih, Bu.
5: Sini, Nak, peluk ibu dulu.
4: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
5: Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
6: Kalau mereka gak mau temenan sama Naya, gimana?
5: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
6: Jadi Naya gak salah?
5: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
4: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
6: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
5: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
6: Iya ya, ayah juga suka tempe.
5: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berjumpa kembali bersama Salsa di Jebak Jejak Bali Kini. Buat pendengar Pro 1 yang ingin Salsa putarkan lagu-lagu Bali favoritnya untuk menemani malam istirahat ataupun malam aktivitasnya, bisa di 24644 atau di 0811 399 9790. Dan Salsa akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu di sesi pertama ini. Salsa awali dari Pak Made Widi di Tokyo. Selamat malam Rahajang Wengi, Pak Widi.
1: Selamat malam Rahajang Wengi.
0: Selamat Jebak. Malam Jebak Bali.
2: Salsa.
0: Enggih. Puna Pigater, Pak Widi.
2: Astungkare kena. Salsa gimana?
0: Enggih, baca-baca mantan Niki Salsa enggian.
2: Nunas tembang,
0: okay. Tembang apa nih Pak Widi?
2: Tembangnya nih, itu dari Yan Peri. Judulnya nih Salak Bali.
0: Oh belum ada kok Pak Widi ya?
2: Grapa grepe,
0: Salak Bali.
2: Grapa grepe, tidak ada.
0: Oh grapa grepe, salsa grapa. Oh, kok enggak ada ya Pak Widi? Grapa. Terus aja gimana Pak Widi?
2: Bentar,
0: saya carikan ya, dulu ya. Ini. Oh, ya. Ini dari Raipeni ya Pak Widi ya?
2: Raipeni ya.
0: Saya carikan dulu ya Pak Widi ya. Oh, grapa grepenya juga belum ada nih Pak Widi. Bukan enggak nemu salsa, ya. Emang belum ada ternyata. Mau diganti apa nih Pak Widi?
2: Oh ya, yang Raipeni itu adanya apa itu
0: Raipeni. Ada bulan bidadari, pinjam dulu 100, mabuk agung, memodalaka, selengis canang, kupu-kupu malam, gusti ngura gusti ayu.
2: Kupu-kupu malam aja dah.
0: Kupu-kupu malam. Yeah. Boleh. Oh, ini Pak Widi adanya pati grepe, bukan grapa grepe. Yeah. Oh, pati grepe Pak Widi. Ini setelah Salsa scroll adanya pati grepe. Ada Pak Widi?
2: Itu.
0: Ini mungkin, pati grepe aja nggih.
2: Sorry.
0: Oke, nggih siap Pak Widi.
2: Nggih, majang demun nggih,
0: majang demun. Terus
2: ane ke pertama majang reng. Mak Salsa rahajang duka sehat selalu. Beton talar Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Desa Tentini, Bu Bunga, Bu Aribete, Ari Semeru.
0: Okay.
2: Beton talar Bu Parida, Bu ada yang di Tamblang itu Bu Budi, okay. Ke Eli, Bu Yeni di Digawase, ada beton Pak Nyomaring Negara, Bu Nyomani Banyuning, Pulau Wobi, Mas Wawahan, Papa Dimas, beton talar Pak Geroda, Pak Gerot Samo, Pak Putu Ayang, Pak Manon, Pak Neng Inggris, Pak Cipni Muncar, Bentetal, Pak Banu, Pak Jerum Galiarse, Pak Ramadan Ring Sorong, Pak Darmada Kapacesari, Mas Bambang Banyuwangi, Bentetal Dek Sukre Yajus, Nadek Tambang, Pak Termah Buah Beli Tawan, Beli Gos Bawa di Patu Bulan Taler, Yek Mas Ring Bayangan, Pak Padimas, Dek Wadaeng, Pak Munalar. Untuk kesemuanya, kemana tu ke? Mas Majang ring Mak Salsa rahajang tugas sukses me Bu Kartini utawa daler nggih. Nggih sukses me nggih mugi Salsa.
0: Nggih.
2: Tugas Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Om sukses memuali Pak Widi. Sampun bergabung malam hari ini. Semoga sehat bahagia selalu Pak Widi. Ditunggu lagunya nggih, sudah Salsa siapkan pati grepe dari Raipeni. Lanjut, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya pendengar G di 24644. Selamat malam Rahajang Wengi Jebak Bali.
3: Selamat malam Rahajang Wengi Jebak Bali, Kesasa.
0: G, selamat malam dengan Sire Niki
3: dari negara
0: Pak Nyoman. G, Pak Nyoman di negara pun api gater Pak Nyoman.
3: Kadang-kadang makin becik
0: nggih. Nggih, sungkara sehat selalu Pak Nyoman nggih.
3: Nggih.
0: Nggih. Nggih, nunas tembang apa niki Pak Nyoman?
3: Tembangane saking Widi Widiana nggih.
0: Widi Widiana. Kasmaran. Kasmaran nggih niki sampun Salsa siapkan Pak Nyoman. Salam-salamnya niki.
3: Oke, mendak suruh monge. Ini wau Pak Widi nge di Tokyo nge.
0: Nge.
3: Nah, kelingannya nge Pak Widi, dengok di Kenara gitu. Lalu Bapak Dimas, Pak Sutradu.
0: Nge.
3: Pak Inggris, Pak Kenaro nge. Pak Noman Dewantara, Pak Noman Nasib. Bu Ibu Made resmi, Adik BTR resmi. Itu kan mengatakan di monge.
0: Nggih, Pak Nyoman. Nggih, sukses memuali. Pak Nyoman sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat bahagia selalu Pak Nyoman nggih. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan kasemaran dari Widi Widiana. Baik, mendengar setelah tadi ada Pak Nyoman, ada Pak Widi, salsa akan menyapa Ibu Janura. Selamat malam, Rajang Wengi, Jebak Bali, Ibu Janura.
4: Rajang Wengi, nan salsa ku ayu, penapi gatren emangkin.
0: Salsa bece-bece mantan, Bu Janura penapi gatren.
4: Patah-patah, kena-kena rayu, Rajang, warjayang, warsuaring, ambaro sama non salsa ku cantik yang ayu.
0: Nggih, Bu Janura, sungkara sehat selalu, Bu Janura, nggih.
4: Nggih, lagunya Buleleng Karangasem.
0: Buleleng Karangasem. Nggih, sampun salsa siapkan nge. Iki, Bu.
4: Mengatre-mengatre ne. Wau Pak Widi, Raja Wengi Pak Widi di Tokyo. Pak Nyoman ring negara Raja Wengi, geus bawa Raja Wengi. Buat Bu Ari Betty Lestari, selamat ulang tahun ya. Nah, tadi baru gitu orang gini nyegrak-nyegrak ulang tahunnya dia saya nonton di HP tadi. Selamat ulang tahun Mbak Ari di WT ya, semoga cepat sembuh tuh ya. Selamat ulang tahun untuk

0: bunga, buat kata di Raja Kula, buat nyaman di Banyuning, buat Mandar, Raja Wengi, buat Pak Inggris, Pak London, ya sama buat Pak Nyoman Astawa, Mangku Ribawa, Mangku Mandiarsa, Mangku Wangsa, ya Raja Wengi, ya buat Pak Abdi Tawan yang di tembok, ya Raja Wengi, buat Pekak Ola lagi, sarang-sarang sami para semeton sane pencinta jebak jejak Bali kini. Suk semana Carsa, selamat bertugas, mugi rayu rajeng, iring suk semua.
1: Semua mewali Bu Janura, sampun bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu Bu Janura nggih. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan iki. Nggih, salsa juga mengucapkan selamat ulang tahun Bu Ari nggih. Ini sebelum salsa belum mendengar suaranya Bu Ari ini di hari ini. Semoga nanti Bu Ari bisa bergabung nggih. Dan tentunya semoga sehat selalu, bahagia selalu buat yang mendengar Pro 1 yang berulang tahun hari ini seperti Bu Ari juga. Semoga lancar rezekinya, bahagia selalu. Baik pendengar, karena salsa sudah menyapa tiga penelpon di sore hari ini, akan salsa putarkan tiga lagu terlebih dahulu untuk menemani malam hari ini.

Kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita memasuki sesi kedua di Jebak Bali malam hari ini. Di menit 41 lepas dari pukul 21, Salsa akan menyapa kembali 3 penelpon yang akan bergabung. Salsa awali dari 24644. Selamat malam Rahajang Wengi Jebak Bali. Alsastiastu Rahajang Wengi Bligus Bawo di Batu Bulan ge.
1: Ada
0: nih sih. Pun tapi gatre beli.
1: Ada, bece. Pak Salsa pun tapi.
0: Salsa nggih bece-bece manten niki.
1: Atung tangga kena tangga nggih.
0: Kena tambang apa niki beli?
1: Oh, tambang nih kene nggih. Tapi wasan ini ke si wasan ini ke mangkin lumut. Oh, tambang nih magian nggih.
0: Apa kahian?
1: Magian. Tani terus nak beli modal.
0: Salsa carikan apa tadi pilih judulnya beli?
1: Tresna beli Morgan.
0: Tresna beli
1: Morgan.
0: Kok belum ada ya beli ya? Tresna beli Morgan. Salsa carikan dulu. Mungkin mau salam-salam terlebih dahulu beli sambil Salsa carikan niki.
1: Oh nggih.
0: Nggih.
1: Sekarang niki Pak Made Tokyo Kajang.
0: Nggih.
1: Dan Ibu Januta Bapak Bandu. Benten Putu Wirama Sandi Bui Kenaro nggih.
0: Nggih.
1: Kadang ini nih Dani wantan Pak Yan Albert agak nggih.
0: Nggih.
1: Betul temangnya nih.
0: Nggih, belum ada niki beli yang tresna beli molen.
1: Aman Marian tresna terinda wantan.
0: Tresna apa?
1: Terindah.
0: Tresna terindah. Ada dari Marian atau Gek Sonia?

0: Macam tu ada tuan Benja ni kini.
1: Okay, siap li.
0: Okay, macam mbak mau salta kaya tu kan nonton buat.
1: Okay.
0: Hari je bos pun dah lanalan tu mungkin sama tu yang mati ni.
1: Amin. Okay.
0: Okay, sesama tu gara.
1: Okay.
0: Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Om Santi, Santi Om. Matur suksma mewali beli gus di Batu Bulan. Okay, sampun bergabung malam hari ini. Semoga sehat bahagia selalu beli. Ditunggu lagunya. Sampun salsa siapkan iki. Kemudian salsa lanjut akan menyapa Ibu Ari. Selamat malam Rajang Wengi, Bu Ari. Iya, selamat ulang tahun Ibu.
2: Iya, iya, terima kasih sayang.
1: Iya, Oktober banget nih Bu ulang tahunnya.
2: Iya.
1: Iya, enggak ketemu Bu Ari tadi, tapi salsa ikut doakan ya, buat Bu Ari.
2: Ibu sakit,
1: Sa. Sakit apa, Bu?
2: Jatuh dari onda, Ibu.
1: Ya ampun. Kapan Bu Ari jatuhnya?
2: 3 hari.
1: 3 hari ya. Lukanya parah enggak, Bu?
2: Lumayan, Sa. Enggak gini, enggak bisa jalan di lututnya sakit.
1: Pasti linu ya Bu Ari ya, perih gitu ya, Bu ya.
2: Udah badannya kebentur lagi
1: ya, dong. Allah. Udah dibawa periksa, Bu? Di itu kasih obat
2: udah. Udah dibawa kemarin di langsung ke Puskesmas.
1: Oh, nggih. Ya, semoga lekas sembuh ya Bu Ari ya.
2: Ya,
1: iya Bu Ari, semoga lekas sembuh. Di hari ulang tahunnya malah jatuh ya Bu Ari. Ya, lu iya. Sakit, aduh sedih sih. Tapi ya semoga intinya selalu lekas sembuh lah Bu Ari ya.
2: Iya,
1: Bu Ari, ya. Mau lagu apa nih Ki Bu?
2: Wanti Warsa, gak uli.
1: Wanti Warsa, ini spesial buat Bu Ari ini mah.
2: Iya. Salam buat semeton Sami nge, yang baru tadi ada di rumah Ibu.
1: Nge.
2: Merayakan sekecil-kecilan Sa di rumah tadi.
1: Aduh, iya sama pendengar Pro 1 Bu.
2: Lupa bilangin Sasa kesini.
1: Nggak apa-apa Bu, Sasa bantu doa. Bantu Sasa kasih hadiah doa saja Bu Ari nge.
2: Iya. Iya, salam buat semuanya grup asik-asik happy. Buat Sasa suksesmu Sa.
1: Nge, suksesmu mewali Bu Ari. Sampun bergabung malam hari ini. Ini semoga Bu Ari lekas sembuh nge. Dan tentunya selamat ulang tahun Rahajang Wanti Warsa ya buat Bu Ari. Semoga bahagia selalu, lancar rezekinya. Dan tentunya ditunggu nanti Bu Ari lagunya sudah salsa siapkan ini nanti untuk ulang tahunnya Bu Ari di hari ini. Semoga sehat bahagia selalu Bu Ari. Kemudian ada Pak Nyoman Netep Niki, salam Samian fans RRI mantan ge salsa Rahayu, Rahayu mewali Pak Nyoman Netep. Kemudian ada Beli Tawar, Rajang Wengi Mbak Salsa, Rajang Wengi Beli saking kawasan ujung timur kota Singaraja monitor. Matur suksma Mbak Salsa saat bertugas. Matur suksma mewali Beli Tawar, sampun monitor Pro 1 RRI Singaraja. Semoga sehat bahagia selalu. Kemudian dari Pak Nyoman Netep, Rahajeng Ulta Bu Ari nge, Rahajeng Ulta buat Bu Ari. Pokoknya sehat-sehat selalu buat Bu Ari. Tetap menjadi Bu Ari yang ceria, Bu Ari yang sehat, Bu Ari yang semoga bahagia selalu. Baik pendengar, saya akan menyapa satu deh, satu penelpon terakhir di ujung Jebak Bali malam hari ini. 24644, selamat malam Rahajeng Wengi Jebak Bali.
3: Rahajeng Wengi Mbak Salsa.
1: Rahajeng Wengi.
3: Tapi akrannya Mbak Salsa.
1: Salsa becik-becik mantan dengan Siro Niki.
3: Nalek Saking Tejokul.
1: Pak London.
3: Pak London.
1: Nge, Pak Inggris nge.
3: Nge.
1: Nge. Pun api gatra Pak.
3: Becik.
1: Nge, becik-becik mantan. Nge, Salsa lama Niki. Nggak dengar suaranya Pak Inggris ini mah. Sehat Pak Inggris. Sehat nge?
3: Sehat.
1: Nge, alhamdulillah sehat selalu Pak Inggris. Niki Nunas Tembang apa Pak?
3: Nunas Tembang
1: apa nih?
3: PPC Mekado Bagus.
1: PPC
3: Mekado Bagus.
1: Adanya PPC ngomong Pak. Kok gak ada
3: Hari
1: ya?
3: Hari Kencana.
1: Hari Kencana, iya belum ada Niki Pak. Hari Kencana.
3: Ada.
1: Hari Kencana. Oh iya, belum ada Pak Inggris lagunya.
3: Hidup Mati di Bali.
1: Hidup Mati di Bali, oke. Nanti Hidup Mati di Bali ada Niki, Hidup Mati.
3: Nge. Megadra Duman, Mbak Salsa.
1: Nge, Dorus.
3: Sanewawu.

0: Yang batu bulan Pak beli gus bawa ni.
1: Okey, beli gus bawa.
0: Beli gus bawa. Salam kenal.
1: Nggih. Mbak
0: Arik Bete ni.
1: Nggih.
0: Arik Bete semoga cepat sembuh.
1: Selamat ulang tahun. Nggih.
0: Bu Made resmi.
1: Nggih.
0: Bu Ketut Pak Wayan Gerodak.
1: Nggih.
0: Pak Jero Ketut Maliastra sama Ibu Jeronya.
1: Nggih.
0: Pak Putu Murah Krishna.
1: Nggih.
0: Puspa Jero. Bu Janura seksama Bu Janura. Pak Made Tokyo seksama. Bu Kartika Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara seksama. Cik Eliana.
1: Nggih.
0: Jero. Mbak Mini, Bu Nyoman, Pak Bambang Armada, Bu Bunga, Pak Banu, Pak Cid, Pak Sumping, Kakek Daga, Pak Dimas, Jajak Radini, Pak Nyoman Dewantara sama ibunya Putu Ratna Dewi, Pak Nyoman Sedap, Pak Made Tawan, Pak Mister Mahmud, Pak Daeng, Mbak Mercy, Genteng, Mbak Maya, Buk Jero, Gayatri, Samian sampun, Mbak Salsa.
1: Nggih, Bli.
0: Mbak Salsa, suksesmu nggih.
1: Nggih.
0: Rajang tugas.
1: Nggih.
0: Sehat. Rahayu.
1: Rahayu. Matur suksesmu muali, Pak Inggris. Sudah bergabung malam hari ini. Semoga nggih sehat, bahagia selalu. Ditunggu niki, Pak. Lagunya nggih sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 50 lepas dari pukul 21 nggih, jebak balik tersisa waktu 10 menit saja dan 3 lagu ini akan Salsa putarkan satu persatu. Kemudian dari Pak Nyoman Netep, suksma Pak London nggih, niki dari Pak Nyoman Netep. Baik pendengar, Salsa mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ataupun yang sudah monitor, ada Pak Widi Tokyo, Pak Nyoman di Negara, Bu Janura Bangli, Beli Gus di Batu Bulan, Bu Ari BT, Pak Inggris Saja Kule, kemudian ada tadi Bu Mini yang sempat bergabung tapi belum bisa mengudara nggih. Pak Nyoman Netep, Litawan, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih sudah bergabung di Jebak Bali Marama hari ini. Nanti akan Salsa tunggu di Ruang Rindu ya pendengar ya, yang belum bisa bergabung Salsa tunggu di Ruang Rindu, semoga bisa bergabung kembali. Baik pendengar, Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Jebak Bali malam hari ini, dan 3 lagu terakhir akan menjadi penutup di Jebak Bali. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berjumpa lagi bersama Salsa tentunya. Kita memasuki sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan tentunya tadi sudah diawali oleh lagu dari Bayasu Rumantir dengan judul Lembah-lembah Sunyi. Kemudian Salsa akan menyapa pendengar yang ingin bergabung bersama Salsa di Ruang Rindu, bisa di 24644 atau di 08113999790. Di sesi pertama ini saya akan menyapa Bu Mini. Selamat malam Ruang Rindu Bu Mini.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam
0: Bu Mini. Gimana kabar Ibu? Sehat?
1: Sama dengan Salsa, selalu sehat.
0: Ya, sehat selalu Bu Mini ya, jaga kesehatan Bu Mini. Nggih, ya. Mau lagu apa nih Ibu? Nggih.
1: Tiada yang lain. Cuma Salsa sekarang di RRI.
0: Tiada yang lain. Nanti Salsa tambahin ya Bu, tiada yang lain selain Salsa gitu. Dari Fenomena ya Bu Mini ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, masuk tring.
1: Ya.
0: Oke, silakan.
1: Yang pertama yang spesial dulu buat Bu Ari Beti.
0: Ari.
1: Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Dan ada si Eli, Bu Desa, Bu Resmi, Bu Yanura. Bu Ari Semeru. Kemudian ada Pak Sama, Pak Ribau, Pak Astawa, Pak Dewantara, Bu Kartika, Bu Kartini, siapa lagi Ken Aro. Iya pokoknya kesemuanya dah yang belum disebut digabung jadi satu asa peset.
0: Siap,
1: buat Salsa, buatnya hati-hati, terima kasih.
0: Siap Bu Mini, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Bu Mini menjadi penelpon pertama kita nggih. Semoga sehat bahagia selalu Bu Mini. Ditunggu lagunya tiada yang lain selain Salsa ini ya. Dari Fenomena sudah Salsa siapkan. Lanjut setelah tadi ada Bu Mini, ini berebut ini para ibu-ibu, ada Bu Ari, ada Bu Resmi, sama Bu Janura. Salsa gak bisa menyapa karena kalau berebut semuanya ini tombol hijaunya gak bisa dipencet ini ya. Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di sana?
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nyemoli Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ibu Yeni, gimana kabar?
2: Baik-baik aja,
0: Ma. Oke. Salsa juga sehat-sehat. Bu Yeni sehat selalu, nge.
2: Ya, Ma.
0: Nge. Mau lagu apa nih, Ibu?
2: Lagunya Nikmatnya Cinta, Ma.
0: Nikmatnya Cinta dari... Oh, kok tidak ada ya, Bu Yeni, ya?
2: Ya, kalau tidak ada, tiada lagi aja oleh Mayang Sari, gitu.
0: Nikmatnya... Oh, ada, Bu, ada. Salsa salah tadi. Nikmatnya Cinta dari Heli Gauss.
2: Oh iya.
0: Oke. Siap-siapkan sudah.
2: Tokyo, Pak Nyaman, kemudian Cuk Papan Timas, Pak Setlacur, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Ari Bete, semoga cepat sembuh ya, Bu.
0: Amin. Nggih, amin.
2: Kemudian untuk Pak Samongnya juga, untuk Mami S, Bu Kartika, Bu Nyoman, sama Bu Elinya, selamat malam Bu Ari.
0: Kok terputus tiba-tiba, kaget Salsa. Iya Bu Yeni, terputus ini ternyata. Apa karena kepencet atau gimana ini ya Bu Yeni ya? Tapi alhamdulillah syukurnya tadi lagunya sudah sempat tersebutkan Bu Yeni ya. Nanti ditunggu Bu Yeni lagunya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga sehat bahagia selalu Bu Yeni. Baik pendengar, Salsa akan menyapa kembali satu penelpon lagi ya sebelum Salsa putarkan lagunya. Ada Blitawan di Tembok Tejakula. Selamat malam Ruang Rindu Blitawan.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
0: Lewat Lagu. Iya, selamat malam Blitawan. Gimana
3: kabarnya?
0: Malam.
3: Nggih, Mbak Salsa.
0: Iya, malam Bli, gimana kabarnya Blitawan?
3: Astungkare sehat, seger oger.
0: Seger buger ya, sehat selalu Blitawan ge.
3: Iya. Semua Mbak Salsa.
0: Iya,
3: Mbak Salsa gimana?
0: Salsa sehat tentunya ini Bli.
3: Iya. Gimana?
0: Apa? Apanya Bli?
3: Salsa gimana?
0: Sehat tentunya ya, sehat selalu ini.
3: Alhamdulillah.
0: Nge. Mau lagu apa nih Bli?
3: Pengen denger lagunya Dian Piscesa.
0: Yang judulnya?
3: Apa yang ada Mbak Salsa?
0: Dian Piscesa. Salsa. kok.
3: Salam ya dulu ya.
0: Engge, silakan beli.
3: Engge. Tadi yang ulang tahun Bu Ari ya?
0: Iya, beli.
3: Bu Ari BT, Bu Ari Semeru sih.
0: Bu Ari BT, Bu Ari BT beli.
3: Oh iya, tadi jatuh dari motor, sehat. Semoga lekas sembuh, Bu Ari, selamat ulang tahun. Bu Janura, Bu Mini, Bu Resmi, terus tadi ada beli gulus bawo ya. Beli gulus bawo nggak tahu ingat apa enggak sama tiang nih tuh. Dulu teman arisan radio di Denpasar di warung apa namanya Besanur nggak salah apa lupa saya. Tapi karena saking banyaknya hampir nggak pernah ngobrol, paling say hello gitu aja Mbak Sasa.
0: Iya beli.
3: Terus siapa lagi ya, Pak Banu, Pak Madewidi, terus Bu siapa ya, ibu-ibunya udah semua ya Bu.
0: Iya.
3: Bu Yeni, Bu Kartini, Bu Kartika, Mbak Marwati, Bu Nyoman di Banyuning, Bu Yuda di Sangket, Pak Nyaman Atep, Pak Lane, Pak Inggris, Pak Grodag, Pak Madedarmo Wangse, Pak Banu, Pak Cip, semuanya ada basal saya.
0: Iya siap, Bli.
3: Biar bisa saya ngapa ada?
0: Ada banyak, Bli. Selamat tinggal masa suram, segalanya untukmu, ku coba hidup sendiri, kerinduan.
3: Oh, itu. Ku coba hidup sendiri itu.
0: Ku coba hidup sendiri, oke, Salsa siapkan sudah, Bli.
3: Buat semuanya deh, selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap.
3: Mas Salsa selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih.
0: Siap beritawan, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat, bahagia selalu beritawan. Geh, ditunggu lagunya Ku Coba Hidup Sendiri dari Dian Piscesa, sudah menunggu ini untuk diputarkan. Kemudian dari Bu Ari, esok semua dek tawan atas doanya. Angge, Bu Ari lekas sembuh dan semoga happy birthday sekali lagi ya Bu Ari ya. Kemudian ada Pak Nyaman Netep, terima kasih Mbak Yeni. Beritawan salam juga sama Bu Nur. Semoga radio sebelah, tetangga radio sebelah ini Mbak Salsa. Oke Pak Nyaman Netep, Bu Nur. Salam buat beritawan tadi. Siap Pak Nyoman, sudah Salsa mengudarakan salamnya. Nge. Baik pendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nge, untuk menemani malam ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 29 lepas dari pukul 22, kita memasuki sesi kedua di Ruang Rindu Malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya akan menyapa kembali pendengar yang bergabung di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, selamat malam, dengan siapa di sana?
1: Nyoman dari negara.
0: Oh, nggih Pak Nyoman. Pak Nyoman dari negara, nggih. Pak Nyoman tunas tembang apa niki lagunya?
1: Lagunya dari Dengar ya, Tanya Satu ya.
0: Tanya Hati.
1: Tanya Satu.
0: Tanya Satu.
1: Ya, tanya. Dari Dengar ya.
0: Tanya Satu dari kok belum ada ya Pak Nyoman ya? Tanya Satu The Mercy. Tanya Satu The Mercy. Hanya satu. Oh, hanya satu. Tuh, Salsa kok dengar ya. Oke, Pak Nyoman sudah Salsa siapkan nih lagunya. Salam-salamnya ya, Pak Nyoman.
1: Iya. Nggih. Ya, salam dengan Ibu Janora ya.
0: Nggih.
1: Juga siapa ini? Mbak Arek BK ya, semoga dan selamat hari ulang tahun, semoga murah rezeki nih buat ini.
0: Nah,
1: Pak Dimas juga, Pak Widi di Jogja, Pak Sutra Agus, Pak Jumais, Pak Kedro, Pak Dewan Sare, Pak Nyaman Netep, juga selamat berhayu. Mr. Mahmud, apa kabar? Ayo naik. Buat Madera sini juga. Hari ini. Saya selamat bertugas ya.
0: Nggih.
1: Semoga selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Nggih, terima kasih Pak Nyoman. Nggih, siap. Terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Pak Nyoman sekeluarga nggih. Ditunggu Pak Nyoman lagunya sudah selesai siapkan Hanya Satu dari The Mercy. Lanjut setelah Pak Nyoman ada Pak Nyoman Netep. Selamat malam Ruang Rindu Pak Nyoman Netep.
2: Selamat malam Ruang Rindu Gek Salsa.
0: Selamat malam Pak. Gimana kabarnya Pak Nyoman Netep? Sehat?
2: Astungkare sehat ini.
0: Astungkare sehat selalu Pak Nyoman ge. Mau lagu apa nih Pak Nyoman Netep? Ge.
2: Mbak kalau bisa Puncak Pengorbanan dari TTKD bisa ya?
0: Pengorbanan dari siapa Pak? Kok nggak ada Pak Nyoman ya?
2: TTKD.
0: Yang judulnya?
2: Puncak Pengorbanan.
0: Oh, Puncak Pengorbanan. Ada nggak ya Pak? Ya tadi kok nggak selesai carikan nggak ada ya? Mungkin salam-salamnya dulu Pak Nyoman tetap sambil selesai carikan nih.
2: Iya. Mau nyalam dulu, tadi ada Pak Nyoman ya. Selamat malam Pak Nyoman. Ada Mak Yeni ya. Sama Bu Ari. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur. Ada Britawan, ada Brigut Bau ya. Ada Jori Bau, Bu Janura, Bang Cip. Ada juga Pak Banu ya.
0: Okay.
2: Ya pokoknya kesemuanya aja nih Mbak Salsa.
0: Okay. Pak Nyoman, mohon maaf ini yang Puncak Pengorbanannya ternyata belum ada.
2: Oh kalau begitu ganti aja dengan
0: apa nih?
2: Hati Kecil Penuh Janji ya.
0: Apa? Hati Kecil Penuh Janji kok juga belum ada ya toh Pak ya. Hati Kecil Penuh ya, Janji dari Jamal Mirdad ini ya Pak ya. Tapi ya belum ada ya. Juga Pak Nyoman. Salsa catat ya. Deh ya. Ini Salsa requestkan ke MD. Mau diganti apa ini Pak Nyoman tetap?
2: Iya Mbak Salsa aja yang milih ini.
0: Oke. Okay. Atau mau yang Teti Kadi? Sebenarnya banyak tadi Pak yang Teti Kadi tadi Pak. Mau Salsa sebutin?
2: Iya boleh ya. Pokoknya Mbak Salsa yang milih itu kasihan Mbak Salsanya.
0: Oh enggak apa-apa Pak. Sebenarnya kalau ada Salsa puterin nanti Pak Nyoman tetap. Game.
2: Jadi ya, Mbak, itu aja ya. Terima kasih waktunya ya.
0: Nggih,
2: Mbak
0: siap,
2: Sasa
0: Pak
2: yang
0: Nyoman.
2: pilihan itu ya.
0: Oke, siap Pak Nyoman tetap. Terima kasih sudah
2: Matur
0: bergabung.
2: Nggih,
0: matur suksma mawali Pak Nyoman tetap sampun bergabung malam hari ini. Tadi lagu yang di request Pak Nyoman tetap ada dua yang belum ada ya, Hati Kecil Penuh Janji sama Puncak Pengorbanan. Ini Salsa catat Pak Nyoman ya, nanti Salsa requestkan ke MD kita, semoga di lain waktu sudah ada. Nanti lagunya Salsa gabung aja Pak Nyoman tetap ya sama pendengar yang lain. Soalnya kalau lagu-lagu lama nih Salsa agak kurang tahu Pak Nyoman. Soalnya kayaknya nih kalau lagu nostalgia Salsa belum lahir. Jadi Salsa gabung aja nanti ya sama pendengar yang lainnya nge. Kemudian bisa ada Pak Nyoman tetap, ada Bu Resmi. Selamat malam Bu Resmi.
3: Halo, selamat malam Salsa.
0: Nge, selamat malam Bu Resmi.
3: Luang berbagi rindu, memori lewat lagu Salsa.
0: Nge, Bu Resmi gimana kabar?
3: Astungkare, becek-becek mantan ki.
0: Sehat ya Bu Resmi ya, semoga sehat selalu
3: sehat,
0: Bu Resmi.
3: Astungkare.
0: Nge, astungkare. Ibu minta lagu apa
3: mau
0: nih ki?
3: Mau itu.
0: Apa?
3: Mau request lagu Manca ada nggak ya? Dari itu lagu Aqua.
0: Aqua, Manca. Judulnya Aqua gitu
3: Barbie
0: Bu.
3: Barbie Girl.
0: Baby huh? Girl, Baby Girl.
3: Iya. Yeah.
0: Baby Girl, ada tidak?
3: Mami, Papi Girl. Ya.
0: Oh, itu lagunya. Oh, Salsa tahu lagunya Bu, tapi nggak tahu ya di sini apa ada nggak? Apa ada?
3: Ada.
0: Baby
3: Aqua.
0: Girl. Aqua, Aqua. Kok nggak ada tuh Bu? Baby Girl, judulnya
3: ada.
0: Baby Girl gitu ya?
3: Iya, Baby. Itu yang nyanyi dari grup Barbie Girl itu.
0: Barbie,
3: itu.
0: Oh Barbie Girl, astagfirullahaladzim. Barbie Girl, Salsa tadi carinya Baby, Barbie Girl. Kok gak ada tabu ya Barbie Girl?
3: Aku gak ada aku.
0: Mungkin Salsa carikan dulu ya Bu Resmi ya, salam-salamnya
3: ya,
0: Bu.
3: Ya.
0: Nge.
3: Salam-salam dulu ya.
0: Nge.
3: Ya tadi Pak Natap, selamat malam, sehat selalu Pak Natap. Terus ada Bu Janura, Bu Janura. Terus siapa lagi tadi yang sudah masuk ya?
0: Ada Bu Mini, Bu Yeni, Beritawan.
3: Oh ya. Bu Mini, Bu Yeni.
0: Nge.
3: Terus Pak London juga tadi kayaknya dengar masuk ya.
0: Nge.
3: Pak London, Pak Supra Ajus, terus yang di Batu Liu. Kok Batu Liu, Batu Bulan?
0: Nge, Bu Yeni.
3: Batu Bulan nih Pak, siapa itu?
0: Itu Bligus.
3: Oh ya, Bligus juga,
0: Bawah.
3: Sama Tawan juga ya.
0: Gye.
3: Pak Widi juga, Ken Aro, sama Bang Le, sama Pak Banu, Pak Cip ya.
0: Gye.
3: Pak Murak juga, Pak Samong juga, Pak Jero Ribawe, Pak Jero Ketut juga. Dan kesemua-kesemuanya dirangkul aja jadi satu. Gimana, ada lagunya sayang?
0: Bu Resmi, ternyata mohon maaf lagunya tidak ada Bu yang dari aku. Baby Girl.
3: Oh, ada,
0: iya, ya. Salsa catat ya Bu Resmi ya, nanti Salsa requestkan ke MD kita.
3: Oke deh.
0: Mau diganti apa?
3: Kalau
0: nih,
3: Bu Resmi? Kalau nggak ada, Selandian aja deh ya.
0: Yang apa?
3: Selandian.
0: Selandian?
3: Selandian, Selandion.
0: Sela and Dia.
3: Ya, Selandion.
0: Yang judulnya apa ini Bu Resmi?
3: Love You More ada nggak?
0: Oh Manca juga ya ini ya Bu Resmi ya. Love You
3: yeah.
0: More, Love You More.
3: Kalau nggak ada Love You More, I Love You aja.
0: Oh adanya Cry Fig David, belum ada juga Bu. I Love You, Salsa carikan I Love You. Ah kalau I Love
3: Kok
0: You, kalau I Love You banyak
3: iya.
0: banget nih Bu Resmi.
3: Itu dari Selandian.
0: Selandian.
3: Tulisannya Selandion.
0: Belum ada juga Bu Resmi I Love You-nya. Kalau I Love You banyak Bu Resmi, tapi dari Celine Dion belum ada ini Bu.
3: Oh semuanya nggak ada ya Salsa.
0: Iya agak Salsa. Susah nih Bu Resmi kalau lagu
3: ya,
0: barat.
3: Ya udah yang gampang aja deh ya.
0: Yang apa nih Bu Resmi?
3: Apa ya yang gampang ya?
0: Itu Westlife sih kalau Bu Resmi biasanya tuh. My Love kan Bu Resmi.
3: Ya deh My Love aja deh dari Westlife ya.
0: Oke Bu Resmi, Bu Resmi nanti Salsa catat deh yang itu ya, yang di request tadi ya, soalnya belum ada.
3: Ada Salsa nggak usah dicatat,
0: oh, enggak.
3: Orang sering.
0: Yang tadi Bu Resmi,
3: oke,
0: yang tadi loh, yang Baby Girl sama apa tadi I Love You
3: ada.
0: Tadi.
3: Ada Barbie Girl itu ada.
0: Oh iya, tapi kok nggak ada di sini ya Bu Resmi ya?
3: Ya ada, ya
0: iya.
3: Udah nggak usah dipanjangin deh.
0: Ya udah,
3: My Love aja.
0: Oke,
3: okay,
0: My Love deh Bu Resmi,
3: ya.
0: Nge, sudah Salsa yeah. siapkan.
3: Salam-salamnya tadi sudah ya?
0: Ya sudah Bu Resmi.
3: Ya deh, makasih Salsa, selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung
3: ya.
0: Malam hari ini, selamat malam juga Bu. Ini Salsa
4: Padahal judulnya udah bener loh Bu, ngetiknya kok gak ada ya tadi, baby girl ya. Nanti coba Salsa gali-gali lagi Bu Resmi ya, kalau ada nanti Salsa puterin deh. Dan tentunya terima kasih Bu Resmi sudah bergabung. Masih dua lagu ya yang masuk, hanya satu sama My Love. Jadi Salsa akan menyapa satu penelpon lagi ya, pendengar yang akan bergabung di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, memori Bu liwat lagu.
4: Selamat malam, dengan siapa ini Bu? Aduh,
5: ini dari Jawa, ini Jawa.
4: Engge, Sinten iki. Dengan Bu Sinten iki.
5: Ini Bu Mama Mercy.
4: Mama Mercy, aduh Salsa.
5: Salsa.
4: Engge. Jawa pundi niki Bu?
5: Ini sudah mas, berapa kali udah kenalan ini?
4: Aduh Salsa kok lupa ya? Supe nih Salsa Bu, maaf nge.
5: Ya apalah.
4: Oh Banyuwangi ya?
5: Nah ini Mama. Iya, Jawa Bali. Tadi kan bilang ini dari Jawa Bali.
4: Nge, maaf ya Bu ya ini Banyuwangi.
5: Lagunya mungkin ini nasibku ya.
4: Kenapa? Oh judulnya tuh mungkin ini nasibku gitu Bu, Mama Mercy.
5: Iya, dari Ii Sugianto.
4: Mungkin
5: kalau enggak salah.
4: Ini nasib.
5: Mungkin ini nasibku.
4: Tuh, adanya dari Rati Purwasi, Bu. Ya. Boleh.
5: Oh iya, Rati Purwasi. Mohon maaf ya.
4: Enggak apa-apa, Bu Mercy. Salsa.
5: Bagi salam dulu ya.
4: Enggak, silakan. Monggo, Bu.
5: Iya, ada Bu Resmi.
4: Enggak.
5: Ada Mbak Yeni tadi, ada Pak Bligus Bawe. Terus yang barusan ada Pak Netep, siapa itu?
4: Nge.
5: Terus Pak Nyaman Netep? Eli, Bu Kartika, Bu Kartini. Terus Pak Ari, Mbak Ari, Bu Ari Semeru, Bu Jawara.
4: Bu Janura.
5: Bu Janura.
4: Nge, Bu Janura.
5: Ya wes, pokoknya semuanya aja ya. Ada Wat Daeng itu.
4: Nge.
5: Daeng, ada Pak Sumping, Pak Inggris.
4: Nge.
5: Semuanya aja wes. Pokoknya ada di Bali, yang di Singaraja semuanya salam kenal. Mungkin kalau mau ke Jember, tolong mampir ya.
4: Nge.
5: Namanya Mama Mercy di Genteng.
4: Oh Genteng, oh Jember ya Bu, bukan Banyuwangi ternyata. Saya kira Banyuwangi tadi, di Jember. Aduh,
5: mungkin biasanya kan banyak yang mau ke Lumajang.
4: Nggih.
5: Itu udah Genteng itu. Rumah sakit Aluja.
4: Nggih, siap Mama Mercy, Jember ya, Genteng nih.
5: Jawa Bali nih.
4: Nggih, Salsa catat ini biar inget nanti.
5: Ya wis okay. Itu aja Mbak Salsa.
4: Nggih.
5: Terima kasih. Tolong kalau siaran panggil dong yang dari Jawa, kasihan deh.
4: Siap Mama Mercy. Ya,
5: sendirian, enggak ada teman. Oh. Temannya ya ada di RRI Singaraja.
4: Banyak Bu yang dari Jawa juga, Banyuwangi, situ Bondo ada Pak Banu biasanya Niki.
5: Iya, tapi nggak pernah denger.
4: Aduh, iya.
5: Ya wis, itu aja, terima kasih Mbak Salsa ya.
4: Siap Mama Mercy.
5: Ya wis, tak tunggu lagunya.
4: Nggih.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Matur suwun nggih Mama Mercy sudah bergabung malam hari ini. Nggih, semoga sehat bahagia selalu Mama Mercy. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, karena sudah 4 penelpon ya Salsa sapa tadi. Lumayan lama bercakap-cakapnya. Dan tentunya ini sudah 3 lagu yang menunggu untuk Salsa putarkan. Dan Salsa akan putarkan dari hanya satu dulu, terlebih dahulu dari The Mercy. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 54 lepas dari pukul 22 menandakan ruang rindu sudah di penghujung waktu ya pendengar ya. Dan Salsa akan menyapa satu lagi nih pendengar yang akan bergabung, yang sekaligus akan merequestkan lagu penutup ya di ruang rindu. Langsung saja Salsa sapa di 24644. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu.
0: Berlat lagu. Nggih, selamat malam, dengan siapa niki?
1: Kabar,
0: Mak Salsa. Salsa sehat. Dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Ketut Komang Kaya.
0: Pak Ketut Komang?
1: Kapan Kaya.
0: Pak Ketut Komang Kapan Kaya. Nggih, Pak Komang, gimana kabarnya?
1: Ya, baik-baik.
0: Nggih. Nggih, lagu apa niki?
1: Arti kehidupan. Arti kehidupan.
0: Arti kehidupan. Arti.
1: Ada.
0: Kehidupan. Dari siapa tadi, Pak? Dol Sumbang? Dari Dol Sumbang nggih?
1: Ada enggak?
0: Nggih, dari Dol Sumbang ada, Dol Sumbang niki. Oke, sudah Salsa siapkan.
1: Tapi ada kesenian.
0: Nggih.
1: Ada Maman dan Hari.
0: Nggih.
1: Ada Mas Ibu Arisa kedua, Ibu ya. Heeh. Ya, ke semuanya aja deh.
0: Siap Pak Nyaman, nggih.
1: Saya jujur Mbak Salsa.
0: Nggih.
1: Ya, buat Mbak Salsa ya kebagian, terima kasih.
0: Siap. Terima kasih kembali Pak Komang. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini sekaligus menjadi penutup, penelpon penutup kita di ruang rindu nggih. Dan tentunya Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Bu Yeni, Bu Mini, Belitawan di Tembok Tejakulo, Pak Nyaman Netep, Pak Nyaman Negara, Bu Resmi, Mama Mercy di Jember, ada Pak Komang Ketut, Kapan Kaya, kemudian ada siapa tadi nggih, Bu Ari BT, ada Bu Mini. Salsa salam balik buat Tawan dan Yeni, makasih Salsa. Terima kasih kembali Bu Mini. Kemudian ada Belitawan, ada Bu Resmi, terima kasih Salsa, my love sudah mengudara. Terima kasih kembali Bu Resmi. Baik, mendengar satu lagu terakhir, Arti Kehidupan akan menjadi penutup. Dan tentunya Salsa mohon maaf nih pendengar, mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di ruang rindu malam hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung ataupun belum kebagian untuk bergabung, bisa dicoba di lain waktu. Baik pendengar, satu lagu terakhir, Arti Kehidupan dari Dol Sumbang akan mengudara sebagai penutup.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arjia Dharma Raksaka Paripurna Bab 1A. Kemudian dilanjutkan dengan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 5 Sloka 11.

iwak ciliang pai depan manah di tiang lamunan jani. Sesukat di tiang dados wang jeru, kiri kiring jagat wisma mandalu. Wantah ngiring sepemargani deduagung istri. Sugre pukulun di tiang, mang desampunangnya di tiang kene caker wibawu. Sane mepesengan kadiangan ide, diah Gayatri Rahayu bi dewa ratu.

tenan kadiangan ide dua agung misteri sayu wakti. Ide wantah kamban oleh hajin ide. Sane pinake Cakrawarti iri-kiring jagat wiswo mandala. Napi malih kadiangan ide dua agung misteri. Taler maduwe semeton malih asiki. Taler meparagayan misteri. Wenten mina kadiare nide sane mepesengan kadiangan ide diah indriya wati sayu wati bang yang teh kemangkinan kewentanan ide dua agung istri sareng kekalih sayu wati sampun kewastanin menek dao sampun mewaste dur kadiangan ide sayu wati dados tetuladan iri kiring panyak-panyak ide nereng jagat wiswa mandala pemekas para istri-istri ini sami sayu wakti ngon-ngon kewen ngeton kewentenan ide dua agung istri pemekas ingian ring kristua yuan ide iya nererekang mungguing warna ide kadidiah Gayatri Rahayu sayu wati sat-sat diah Suprabe mapelemakan ringangan ide. Napi malih kewentenan ide sayu wakti. Dan bina kadisang diah giri puteri mangjatmo. Kesarengin antuk ide sang yang Aji Saraswati. Sane taler mapo weweh kawarukan ringangan ide. Sane keangin. Ngambel puniki jagat iriki ngiring ajen ide ring wiswa mandala. Sane ke angin ngeman panyak-panyak idone makasami mangdesi dedeg-deg. Tate tentrem kertera harja jagat idone iriki ring wiswa mandala sayu wakti. Puniki mekawinan narase waregetan penede bungah tanpa angge. Mana titiang aturang ayah ngiring sapemargan ide dua agung istri. Ada udah tersangat tangi dewek ngerausang. Udah koni dewek ngemel-mel kapedidian. Nejani paling melaki de dua agung istri lakar tangi nengi dewek. Apang si de ki dewek lakar ngiring angani de paling melaki de lakar tunasang bebaosan. Bi dewek.

Muanta palungo cokori dewa dahateng pawikan pisan sayuakti. Napi malih kewentanan cokori dewa sani mangkin nedeng anome. Patut-patut metandang kadiangan cokori dewa. Rikalaning palungo cokori dewa pacang masemite. Patut punika nyunyur manis. Kadi ngemu madu derawone aratu.

Rosan Madian palungguh cokori dewa sayu wakti kekantenan nyane becik pisan lemuh lengkiang sayu wakti aratu.

Ih, Dewa Ratu. Rikala ning palung ngocok kori Dewa Masola. Ngematang astone sayuwati meros melengkung kewentenan nyane Aratu. Angop-angop di tiang antena.

Dewo ratu, napi malenakan palunggo cokori Dewo. Sekadi manik kemo susut sayu wakti becik pisan mejajar kewentenannya nih ratu.

Bide waratu. Ini ngamun iki sapa mijilan palunggo cokori dewa semenge sekadi mangke naratu. Napi malih kadulurin antuk semite nesani nyunyur manis. Ras segala ngapadang manah titiang minekadi penyeruan cokori dewa. Nangkili nangan palunggo kiratu semenge sekadi mangkin. Sane mekawinan jenar galang sayu wakti manah titiang reh mebuat manah titiang nunasang bebawasang ringangan palunggo cokori dewo menawi tuwenten sane pacang sabuh wocane durus-durus telin titiang pawocane aratuh.

nan palunggo cokori dewo. Ien titiang mana kang? Baos palunggo cokori dewo antah ke wenten. Sane ke baos lare, ke baos suko dan sapunike ngawet sane ke baos lare punike ya diastun ke kahure pane puniki pacang ngemangguhang kesengsaran. Inge sapun api.

Mantah kepatut kadibaos palunggo kiratuh rening peduman kauripan iri kiring jagate napi maleri kalaning pacang nemuang sane kebaos sing kasengsaran tan sanang patut pacang mepari selsel napi malih pacang ngopot kadide sang yang mang puni kekaon kewastani naratuh.

Nah, sane makin bosang ini kewentenannya nering jaga teh arek kalaning nemuang sane kebaosang suke punike. Inggih.

sanang patut pawikanin aratu. Pemekase cokori dewa mang neside ngelima kang ring pare jane ne makosami. Eling ring kewentenan manu madi riki suke duke puniko liang sebat dewanta bekalin manu madi.

Aja simpang kadi baos-baos anak kelingsir dokerin titiang kanton je niko ingetan kentan wentan kadi memen titiangnya mau besan dumun iya ning jelek kone pomulo jelek lakar puponin iya ning jagung pomulo jagung puponin punika mawena sana mangkin dipet peradene kawan pacang kepanggu sengsara ne pacang kepanggu punika wantah Irago muponin, wah hasil pekarden Irago dokirian ten kadesa puniko di tiang kandoneling aratu.

0: yen kade memulan cekang kacang ini moh punika biji kacang biji ne sapu napi bato nene kengken pato timo napi male musim hujan-hujan kade mangken alion bibit kacang berak mengam mangken timo hane menan bener hane lemu-lemu hane kaldadi mentik luwung becekan lantas nagengin rabok siam serahina ben pidan patut pasti ke pacang muponen buah kacang hane luwung kengken kayone pacang ajeng kengken kayone pacang menikmati sinah becik kayone kang yang dumun ribet teng riwat pacang memelihara niko ten kadi sapu niko kadi pemargi ni mangkin kang yang dumun alon-alon sampun nang jeg ujung-ujung rerah ne luwong mekecok medasar sane nenten rahayu ben pidan pupon ne sapu napi sebat te pacang kepanggo inge padot aratu
1: len janik bibit tutur nangeng
0: inggi nek napi ni punika ratu titiang pacang tayage nampu nyuntel pawocanan cokori dewe inggi durus mebaos.

nyokori dewa ledang sekadi mangkin yen dados ke titiang uning napisane mekawin nana ratu.

cokori dewo, kamanan tu ajung palunggo cokori dewo, sani nyaker werti, ngadegang jaga tiri kiring wiswo mandala.

jalan cokor ide woi rikiring puri wanta sarang ke kali wenten mineka diarin palunggo cokor ide wo taler meparagayan istri dahat ting listu ayu.

sandang patut elingan cokori dewo, napi malih ki ratu dados puteran sang nateng ratu. Mas semeton sareng kekalih napi nenten wenten iri kiring puri. Sanang cokori dewo mau picot tetulah dan ring panyak-panyak cokori dewo. Iratu mas semeton sareng kekalih, mang de saling asah, asih, asuh. Mang de sampun angin tetulah dan yang cokori dewo mecokra sareng ido yari. Angin contoh ring panyak-panyak ke, wakeh ampun panyak-panyak ke pacang demo kadimangkin ni kemawinan ribet dados jagate ratu.

Rengi sampun api kayun cokori dewo sane mangkin. Rening sampun asuwe cokori dewo iring didiang mau bawa osan iriki kayun ni sane mangkin sampun api.

Sudarman Palungguh Joko Ridewo sapunika titiang dados penyeruan ngiring punika sane mangkin lanturang.

bebawasan, titiang ngiring cokori dewo, dan pacang surut-surut dan pacang pegat-pegat bebawasane, napi male titiang

yang artinya para yogi terlibat dalam bekerja mempergunakan badan, pikiran, dan akal budi, bahkan dengan panca indria mereka, hanya untuk penyucian diri dengan menanggalkan keterikatan. Umat Sedharma menyimak adiaya ini, jelas dikatakan bahwa dengan mempergunakan Trikaya Parisuda sudah bisa kita menyucikan diri serta mampu meninggalkan segala kesan yang masih mengikat keduniawian untuk menjadi umat yang baik, sebaiknya mampu mengendalikan panca indria kita. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program Mas 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

101 RRI Singaraja. Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Tris bisa kembali menjumpai ruang dengar Anda ya. Hari ini Rabu 7 Oktober 2026 kembali Pro 1 RRI Singaraja mengudara ya, menemani Anda kali ini di Singaraja Pagi bersama Tris hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah tentunya sudah kami siapkan beragam acara untuk menemani ruang dengar Anda ya, menemani segala aktivitas Anda hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Baik, mengawali jumpa kita pagi hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Menawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 114, serta juga kami akan rangkaikan dengan menghadirkan kembali acara Mutiara Pagi yang akan kami rilis dari Pro 1 RRI dan Pasar ya, dengan topik Yatnya Zaman Now Tidak Harus Mahal Tetapi Wajib Bermakna. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita lanjutkan kembali perenungan ajaran suci Manawa Dharma Sastra yang memberikan tuntunan luhur tentang makna hidup dan kematian menurut Dharma. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 114 dijelaskan sebagai berikut.

Artinya, tembaga besi, kuningan, kalung, timah putih, timah hitam harus dibersihkan dengan bahan-bahan yang sesuai dengan bendanya, misalnya alkalin, asid, atau air. Umat Sedharma dimanapun berada, sloka ini menekankan pentingnya pengendalian emosi atau kroda. Namun, dalam konteks penyucian diri, para bijak sering menggunakan analogi seperti logam untuk menjelaskan bahwa penyucian diri itu spesifik, sama seperti logam yang kotor. Tembaga, besi, kuningan membutuhkan bahan pembersih yang berbeda agar kembali bersih, yaitu dari air, asam, dan basa. Jiwa dan hati manusia juga harus dibersihkan dengan cara yang sesuai untuk menghilangkan noda-noda batin. Makna dari ajaran ini adalah manusia harus bijak dalam menghilangkan ataupun menyucikan diri dan mengendalikan amarah tersebut. Sama seperti logam yang diperlakukan khusus untuk membersihkannya, manusia harus menggunakan kebijaksanaan atau dharma untuk membersihkan hati dari amarah, menyesuaikan perbuatan baik dengan situasi dan kondisi, yaitu dari desa, kala, dan patra. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ajaran ini memperkuat keyakinan kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan dharma dalam setiap tahap kehidupan. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: Namun, apakah yatnya hanya diukur dari besarnya biaya yang kita keluarkan? Apakah semakin mahal yatnya kita, semakin tinggi pula nilainya? Atau justru ada hal-hal yang jauh lebih penting, seperti ketulusan hati, kemudian pengabdian, kesadaran, dan manfaat yang kita berikan bagi kehidupan. Inilah yang akan kita renungkan bersama. Pendengar RRI yang berbahagia, secara sederhana, yatnya dapat dipahami sebagai persembahan atau pengorbanan yang dilakukan dengan tulus dan penuh kesadaran. Kata kuncinya di sini adalah tulus. Ketika melakukan sesuatu sebagai yatnya, jangan sampai kita hanya mengejar pujian, ingin dianggap paling mampu, atau ingin terlihat paling dermawan. Jangan pula sampai yatnya menjadi ajang membandingkan kemampuan ekonomi seseorang dengan orang lain. Hakikat yatnya bukanlah siapa yang paling besar, melainkan siapa yang paling tulus. Ada orang yang mampu mempersembahkan sesuatu dalam jumlah besar, itu baik. Namun ada pula yang hanya mampu memberikan sedikit. Jika diberikan dengan tulus, penuh kesadaran dan tanpa pamrih, pemberian tersebut tetap memiliki nilai yatnya atau spiritual. Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak dari luar. Yang lebih penting adalah niat dan ketulusan dalam hati manusia. Pendengar RRI 1 Denpasar dan Singaraja yang berbahagia. Kita hidup pada zaman dengan kebutuhan yang semakin banyak dan biaya hidup yang terus meningkat. Ada biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, pekerjaan, serta berbagai tanggung jawab sosial lainnya. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai pemahaman tentang yatnya justru membuat seseorang merasa terbebani. Jangan sampai ada umat yang berpikir, kalau saya tidak mampu membuat yatnya yang besar, berarti saya kurang berbakti. Namun itu tidaklah demikian. Yatnya yang tidak boleh menjadi sumber tekanan. Yatnya seharusnya menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa sebagai media penyucian diri, memberikan manfaat bagi kehidupan. Jika memiliki kemampuan lebih, silakan memberikan lebih. Namun jika kemampuan kita terbatas, lakukan dengan kemampuan, sesuai kemampuan. Yang penting jangan kehilangan ketulusan. Ada prinsip sederhana. Jangan memaksakan diri untuk terlihat mampu, tetapi lakukan apa yang mampu kita lakukan dengan keikhlasan. Kita perlu memperluas pemahaman bahwa yatnya tidak hanya berbentuk upacara atau upakara. Ketika seorang anak membantu orang tuanya, itu dapat menjadi suatu pengabdian. Ketika seorang ibu merawat keluarganya dengan penuh kasih sayang, itu juga bentuk pengabdian. Ketika seorang ayah bekerja dengan jujur untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu merupakan pengabdian. Kemudian ketika seorang guru mendidik anak-anak dengan tulus, itulah pengabdian. Ketika seorang membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, itu juga disebut pengabdian. Ketika kita membersihkan lingkungan, menjaga sungai agar tidak tercemar, mengurangi sampah plastik, kemudian merawat tanaman dan lingkungan di sekitar kita, semua itu dapat menjadi wujud nyata pengabdian kepada alam. Jadi, yatnya bukan hanya sesuatu yang kita lakukan di depan pura, di depan altar, tetapi juga hadir di tengah kehidupan. Karena kehidupan itu sendiri adalah ruang untuk mengamalkan Dharma. Titi yang lanjutkan, pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep panca yadnya, yakni dewa yadnya, resi yadnya, pitra yadnya, manusia dan buta yadnya. Mari kita lihat bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan modern. Pertama, dewa yadnya. Dewa yadnya adalah persembahan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, beserta manifestasinya. Bentuknya dapat berupa persembahyangan, upacara, doa, maupun bentuk bakti lainnya. Namun mari kita pahami lebih dalam. Setelah sembahyang, apakah perilaku kita menjadi lebih baik? Setelah memohon kedamaian kepada Ida Sang Yang Widiwasa, apakah kita juga menciptakan kedamaian bagi orang lain? Inilah tantangannya. Jangan sampai tangan kita yang rajin mengaturkan persembahan, tetapi mulut kita masih suka menyakiti orang lain. Jangan sampai kita rajin sembahyang, tetapi masih melakukan tindakan yang merugikan sesama dan menjadi cermin dalam perilaku. Kedua, yaitu resi yadnya. Resi yadnya merupakan penghormatan dan pengabdian kepada para resi, guru, dan juga seorang sulinggih, pemangku, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang, resi yadnya dapat diwujudkan dengan cara menghormati guru, menghargai ilmu, senantiasa mengisi diri untuk belajar, menggunakan ilmu dengan benar, dan meneruskan pengetahuan yang baik kepada generasi berikutnya. Di era digital, ilmu begitu mudah diperoleh, namun tantangannya adalah apakah kita menggunakan ilmu untuk kebaikan atau untuk merugikan orang lain. Pancayadnya yang ketiga adalah pitra yadnya. Pitra yadnya berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur dan orang tua. Dalam kehidupan modern, bentuknya bukan hanya upacara, namun juga bagaimana kita merawat orang tua, menghormati mereka, membantu ketika mereka membutuhkan, menjaga nama baik keluarga, dan mendidik anak dengan baik. Semua itu merupakan bagian dari yadnya atau pengabdian dalam pitra yadnya. Terkadang kita sibuk memberikan penghormatan kepada leluhur yang telah tiada, namun lupa memberikan perhatian kepada orang tua yang masih berada di depan mata kita. Yang keempat, yakni manusia yadnya. Manusia yadnya yang sangat relevan dengan kehidupan sosial. Manusia yadnya mengajarkan kita untuk menghormati dan membantu sesama manusia. Ketika tetangga sakit, kita membantu. Ketika keluarga mengalami musibah, kita hadir. Ketika seseorang mengalami kesulitan, kita membantu dengan kemampuan. Tidak harus dengan uang. Kita dapat memberikan tenaga, kemudian waktu, makanan, dan perhatian lainnya. Bahkan mendengarkan seseorang yang sedang menghadapi masalah pun merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti. Yang terakhir adalah buta yadnya. Buta yadnya mengajarkan keseimbangan, kemudian keharmonisan dengan alam serta seluruh makhluk hidup. Dalam konteks kehidupan sekarang, hal ini sangat relevan adalah dengan menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, menghemat air, menjaga lingkungan, dan tidak menyiksa makhluk hidup lainnya merupakan bentuk nyata keharmonisan dengan alam. Dalam hal ini juga disebut sebagai ekogeologi. Jangan sampai kita berbicara tentang spiritualitas, tetapi lingkungan di sekitar kita penuh dengan sampah. Pendengar RRI Persatu Denpasar dan Singaraja yang berbahagia. Ada satu tantangan baru dalam kehidupan kita, yakni sosial media atau media sosial. Kini hampir semua aktivitas dapat didokumentasikan, termasuk kegiatan keagamaan. Tentu tidak salah mendokumentasikan kegiatan niatnya. Namun kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita melakukan niatnya karena ingin berbakti atau karena ingin mendapat pengakuan? Ini adalah pertanyaan reflektif. Tidak salah membagikan kegiatan positif, tetapi jangan sampai nilai spiritual berubah menjadi sekedar konten. Jangan sampai kita sibuk mengambil foto persembahan tetapi lupa mempersembahkannya dengan hati yang tulus. Jangan sampai kita sibuk membuat konten tentang kebaikan tetapi kehidupan nyata justru jauh dari kebaikan. Disinilah kita membutuhkan trikaya parisudo. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Ketiga keselarasan itu menjadi satu kesatuan. Pendengar Persatu RRI Denpasar dan Singaraja yang berbahagia, ada satu hal yang sering kita lupakan. Tidak semua yatnya harus menggunakan uang. Ada orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi memiliki tenaga. Gunakan tenaga itu untuk membantu. Ada yang tidak memiliki banyak materi, tetapi memiliki waktu. Gunakan untuk menemani orang tua. Itu juga merupakan bagian dari yatnya. Ada yang tidak memiliki kemampuan finansial besar, tetapi memiliki keterampilan. Gunakan keterampilan itu untuk membantu masyarakat. Ada pula yang mungkin dapat memberikan banyak hal, tetapi memiliki hati yang penuh kasih. Berikan kasih itu. Sesungguhnya, waktu adalah yatnya. Kemudian tenaga adalah yatnya. Ilmu adalah yatnya. Perhatian adalah yatnya. Dan kepedulian adalah yatnya. Ketika semuanya dilakukan dengan tulus, kehidupan menjadi jauh lebih bermakna. Titi yang lanjutkan oleh yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh sederhana. Seorang anak membantu ibunya membersihkan rumah tanpa diminta. Itu mungkin tampak kecil, namun jika dilakukan dengan tulus merupakan bentuk dari pengabdian atau yatnya. Seorang pegawai menyelesaikan pekerjaannya dengan jujur, meskipun tidak ada yang mengawasi, itu juga bentuk bagian dharma atau yatnya. Seorang tetangga membantu membersihkan lingkungan, itu bentuk kepedulian. Seorang pemuda membantu kegiatan sosial di Banjar, itu pun juga sebagai bentuk yatnya. Seorang pengguna media sosial memilih tidak menyebarkan berita hoax yang belum jelas kebenarannya, itu juga bentuk yatnya. Karena ia telah menjaga kedamaian orang lain. Bahkan ketika kita memilih untuk tidak menyakiti orang lain dengan perkataan, sesungguhnya kita sedang melakukan pengorbanan ataupun yatnya. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan Singaraja yang berbahagia dimanapun berada, jangan sampai yatnya menjadi ajang gengsi. Kita juga perlu melakukan introspeksi. Kadang-kadang tanpa disadari, kegiatan keagamaan dapat berubah menjadi kompetisi sosial. Siapa yang paling besar, atau siapa yang paling mewah, atau siapa yang paling banyak, siapa yang paling terlihat. Padahal hakikat yatnya adalah pengorbanan yang tulus. Mari kita kembalikan yatnya kepada makna spiritualnya. Jangan mengukur bakti seseorang hanya dari besar kecilnya persembahan. Jangan menilai seseorang hanya dari kemampuan ekonominya. Jangan membuat orang yang kurang mampu merasa rendah diri dalam menjalankan kewajiban keagamaannya. Masyarakat Hindu perlu membangun budaya, saling membantu, menguatkan, dan saling melengkapi. Yang mampu membantu, yang membutuhkan. Yang memiliki tenaga, membantu yang kekurangan tenaga. Kemudian adanya Yajna dan Trihita Karana. Pendengar RRI Persatu Denpasar, konsep Yajna juga sangat relevan dengan Trihita Karana, yakni hubungan harmonis, perahyangan, pawongan, palemahan dengan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian harmonis dengan sesama dan harmonis dengan alam lingkungan. Jika kita hanya rajin melakukan pada tataran perahyangan, tetapi mengabaikan pawongan, berarti keseimbangan belum tercapai. Jika kita baik kepada sesama, tetapi merusak alam, kita juga belum mencapai keharmonisan, karena yadnya harus menghadirkan ketiga dimensi tersebut secara harmoni. Dekat dengan Tuhan, peduli dengan manusia, dan bersahabat dengan alam. Itu konsep real dari Trihita Karana. Pendengar RRI dan Persatu Denpasar yang berbahagia, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yadnya yang sudah saya lakukan hari ini? Mungkin kita belum memberikan sesuatu yang besar. Itu tidak menjadi persoalan. Tetapi, sudahkah kita berkata baik mungkin dengan pasangan? Sudahkah kita menghormati orang tua? Sudahkah kita membantu anak? Kemudian, sudahkah kita bekerja dengan jujur? Sudahkah kita membantu tetangga? Sudahkah kita menjaga kebersihan? Sudahkah kita mengurangi sampah? Sudahkah kita berhenti menyebarkan berita yang belum tentu benar? Jika sudah, sesungguhnya kita sedang belajar menjalankan yadnya itu sendiri. Dharma tidak selalu hadir dalam sesuatu yang besar. Dharma sering hadir dalam tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Pendengar Persatu RRI Denpasar, ini mungkin pesan untuk generasi muda kita. Jangan merasa bahwa yadnya adalah sesuatu yang kuno. Justru yadnya sangat relevan dengan kehidupan kalian sebagai generasi muda. Ketika kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, itu yadnya. Kita menggunakan teknologi untuk membantu orang lain, itu pun yadnya. Ketika menjaga lingkungan, itu adalah yadnya. Ketika menghormati orang tua pun, itu adalah yadnya. Apa yang akan saya dapatkan? Mulailah bertanya. Namun, apa yang bisa saya berikan? Salah satu tanda kedewasaan spiritual adalah ketika seseorang mampu memberi tanpa selalu menuntut untuk menerima. Pendengar RRI yang saya hormati, dari pembicaraan yang telah Titiang sampaikan, ada beberapa hal yang mungkin dapat kita renungkan. Pertama, yadnya bukan sekedar materi. Kemudian, yadnya tidak harus mahal. Yadnya harus dilakukan dengan ketulusan. Yadnya dapat diwujudkan melalui waktu, tenaga, ilmu, perhatian, kepedulian, pelayanan, dan yadnya harus memberi manfaat bagi kehidupan. Yang paling penting, yadnya seharusnya memberi manusia menjadi lebih baik. Jika setelah melakukan yadnya, kita menjadi lebih rendah hati, peduli, sabar, jujur, mencintai kehidupan, berarti yadnya tersebut telah menemukan maknanya. Enggih, demikian Bu Ari Sukma pemaparan Titiang mengenai zaman yadnya, zaman now, yang tidak harus mahal namun wajib bermakna.
1: Baik.
0: Titiang kembalikan, matur sumo.
1: Matur suksema muali Pak Wayanartana atas materi yang sampun disampaikan. Nike sangat kompleks juga seperti itu. Nike juga sampun ada penelpon. Sukma langsung angkat dumun ge. Yang pertama, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu.
1: Nge, Om Swastiastu. Dengan siapa di mana Nike?
2: Selamat pagi. Nge, tiang seret apa di Niki?
1: Nge.
2: Tapi ten kengkeng nak senang, enten becik niki becik pisan, enten ni.
1: Dengan Bapak Siri.
2: Napi artinya Yadni. Yadni itu tidak lain adalah korban yang tulus ikhlas kan gitu.
0: Tinggi maksud.
2: Nah mungkin permasalahannya kan begini kadang-kadang. Kalau tiang merasakan begitu ya, yang hidup sudah lama begitu tentang Yadni ini. Kalau mengikuti ajaran apapun istilahnya, Weda, kitab suci dan lain sebagainya kan itu. Dalam proses yadnya ini, di samping menunjukkan jati diri, bahwa kita itu memiliki kegiatan yang berupa panci. Adnya gitu misalnya, tapi pancenyanyi yang paling menonjol kalau dalam hal ini yang lihat ini di upacara manusia manusia. Nah kalau manusia yani itu kan banyak dia nganten, lubulani. Tapi kalau orang kematian juga, untuk orang mati manusia juga apa pitul lah. Nah gegen lemurem kejang Pak. Nah tetapi kalau di Bali yang merasakan gitu ya. Yang merasakan kalau ekonomi ke bawah itu sing dang ngomong ya mendak den, tapi kalau ekonomi ke atas terus yang bawah tumen lah ekonomi ke atas misalnya megai ke luar negeri liung lah pipis ya jontoran. Tetapi dalam hal ini itu mekejang sah-sah saja itu yang penting sah-sah saja. Nah, kalau acara niki Pak, kalau menurut yang niki lebih menitik beratkan kepada bagaimana generasi kita ini bisa memaknai kan begitu, memaknai. Tapi seperti sekarang juga saya kan dengar ada yang kalau istilah nyenuk itu untuk di ngaben mungkin, terus ada yang pemberian kepada istrinya yang baru dikasih apa namanya itu. Kalau dulu kan tidak ada, tapi itu tidak mengurangi esensi kawin misalnya kan. Kalau kita sekarang ada tukar cincin, menggenap lah. Nangkarnang lah pipis liu, menggenap pesiu olah-olahnya. Oh, yang besing lah pipis, menep den. Biasa-biasa den. Mungkin Pak Tiang kawin tahun 90-an, sederhana. Ya, jadi nak memang luar biasa. Cuman kan gitu, keng-keng caranya mempertahankan Bali. Oh, Bali ini betul-betul, kalau Tiang lihat itu, sudah semuanya berubah, terutama ke alamnya. Kelar ada di beton lah sekarang. Angun upacara, tapi ngalih ke luar negeri kan bagus. Kalau ini Bali nih, luar negeri ngalih gai. Terus mari orang luar Bali liu di ini. Nah berhubungan dengan topik niki, mungkin tergantung kesadaran masing-masing. Ini nak pangadu cucurang deh Pak, kadang hidup gitu. Sukma, Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik, nggih. Suksema nika dari Pak Ketut Gede Darmayasa tadi Pak Wayanartana yang sampun telepon nggih. Suksema Pak Ketut Gede Darmayasa sampun ikut berpartisipasi nika di dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini. Wenten juga nika pertanyaan dan sharing. Suksema akan baca dumun dari sharingnya Pak Ketut Maliarsa. Izin Pak Wayan tiang bantu untuk baca nggih. Dari Pak Ketut Maliarse, Om Swastiastu, Pak Wayan Artana sebagai narasumber dengan topik yatnya zaman now tidak harus mahal tetapi wajib bermakna. Topik ini memberi gambaran bahwa melakukan kegiatan korban suci tidak harus mewah dengan landasan gengsi, tetapi landasannya mempunyai makna yang bersumber sastra. Jangan beriatnya didasari dengan gengsi agar tidak berdampak menghabiskan biaya, tetapi sia-sia karena kurang makna. Ingatlah beriatnya implementasinya dengan hati yang tulus ikhlas, sehingga mencapai yatnya yang satwika. Ingat juga beriatnya juga didasari dengan konsep nista, madya, dan utama. Ketiga ini hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan mempunyai makna yang sesuai dengan ajaran sastra. Dalam beriatnya didasari juga dengan tiga kerangka agama Hindu, yaitu etika, tatwa, dan upakara. Upakara yang baik dan benar berdasarkan ketiga kerangka agama Hindu ini agar dalam beriatnya mempunyai kebahagiaan lahir dan batin. Dalam agama Hindu, yatnya tidak fokus dalam upakara saja, tetapi yatnya bisa didasari dengan yatnya karya, yatnya doa, yatnya widya. Intinya semua yatnya ini dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas dan berdasarkan dharma atau kebenaran. Di samping itu, dalam ajaran agama Hindu ada panca yatnya, meliputi dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Kelima ini juga berlandaskan keikhlasan dengan konsep tiga kerangka agama Hindu dan tingkatan yatnya yaitu nista, madya, dan utama. Pilih salah satu tingkatan yatnya ini agar setelah beriatnya mempunyai hati yang bahagia, damai, tenang, dan harmonis. Jangan setelah beriatnya pikiran menjadi kacau karena mempunyai utang akibat yatnya. Intinya kembalikan yatnya dari sudut hati yang tulus ikhlas dan berdasarkan dharma, sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin berdasarkan kebenaran. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ketut Maliarsa atas sharingnya. Dika juga wenten penelpon satu sukma angkat dumun gak Pak Wayan. Yes, nanti sekalian yes, bisa ditanggapi yes, seperti yes, gitu.
0: Yes, ya, silakan.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang.
1: Om Swastiastu,
3: Adi Sukma, sarang Pak Narasumber.
1: Om Swastiastu, Bujang Raga. Jangan
3: sarang Niki wenten gak. Niki sabuna buang bunga Pak Anna dan Mayase sarang Pak Mangke Maliarsa ampun gak. Niki ining memang materinya kan dan yatnya zaman now tidak mahal tetapi wajib. Kita itu maknanya apa? Kan bermakna tapi tidak diharuskan tapi wajib. Niki wintan kadang-kadang sehari-hari niki nah niki akeh yang lihat ini dan Pak Ayan niki dan pamannya di bidang nah tiang bilang nak uning ini dibilang Banten kadang-kadang sering sekali itu dia kena bayo mau bayo harus buat Bantennya Banten ini tapi akhir nike tidak mengetahui Banten nike kinten makin pamannya di bidang tipat-tipatnya gini bahwa nah kede harus dia belajar dulu biar dia tahu kinten pamannya memerlukan kebutuhan air kebutuhan sekian sekian jumlahnya bunga macamnya sekian nike nah nike yadnya di bidang Banten yang bilang nike nike akeh tentu tuning dengan tapi ada yang dia orang yang tidak tahu itu tidak mau bilang saya tidak tahu gimana caranya tapi ada orang punya nih inisiatif akan membantu dengan membantu dia apa mungkin dia tidak tahu dia buatnya untuk naur mabayu anaknya mungkin cucunya kentan tapi dibantu kentan dibantu nah nike di bidang bantu nike kadang-kadang nike orang yang dibantu nike tidak tahu tapi dia tidak mengucapkan terima kasih biar selesai bayang pang becek kentan nike sering sekali kentan tiang aja langsung mengatakan oke dia tiang bantu ini kalian tidak tahu ya tiang akan ambil ini tiang beri tapi dia tidak punya niat rasanya berterima kasih dan yang modern jalan sudah upacara selesai oke kendana benar digagak aku napi ini ketanggapannya kira-kira kalau kita bantu dengan tulus di kelas berdali ke Pak A menikah mantan yang sarang sering niki
1: sama banget Bu Jenuraga di Bangli Sani Sampun bergabung juga untuk sharing nike mengirimkan pertanyaan juga kenten ge mungkin dari Pak Wayan Hartana bisa langsung ditanggapi nike tadi ada sharing dari Pak Ketut Maliarse lalu juga ada sharing dari Pak Ketut Gede Darmayase dan pertanyaan dari Bu Jenuraga juga silakan Pak Wayan.
0: Inge suksemo niki ring wonten respon 3 orang. Okay. Pertama ring Bapak Gede Dharma Yaso. Suksemo niki tanggapannya. Tentunya ring dalam Hindu kita, dalam perjalanan di Bali ini, dalam kehidupan beraktivitasnya, dalam bebanjaran, dalam rumah tangga, keluarga, dan mungkin di desa adat, tentunya kebersamaan dan menjalankannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita lemah di bidang finansial, mungkin di bidang biaya dan lain-lain. Tentunya hal yang lain bisa kita untuk disumbangkan adalah tenaga atau apa yang kita punya. Mungkin kita memelihara ayam, ayamlah kita sumbangkan, persembahkan ke yadnya yang mungkin dilakukan di desa adat, karena banyak komponen-komponen peranti-peranti yang lain yang tidak harus semua dibeli dengan uang. Karena kemampuan masing-masing dari individu memberikan pengorbanannya adalah suatu ketulusan. Tentunya hal yang penting di sini adalah keikhlasan dan ketulusan Pak Gede Darmayaso. Apa yang sudah tadi disampaikan. Kemudian bagaimana kita mempertahankan Bali ini. Tentunya secara masing-masing, secara individu kita menguatkan diri. Bagaimana kita meyakini bahwasannya kehidupan beragama kita di Bali ini kita pertebal, kita yakini dengan keyakinan masing-masing, dan keyakinan dari masing-masing akan memberikan vibrasi yang lebih luas kepada masyarakat dalam desa, dalam dan provinsi Bali tentunya. Dan hal-hal yang tidak relevan yang kita lakukan sekarang itu tentunya lebih baik kita tinggalkan. Karena yadnya sendiri adalah suatu cakupan bagaimana kehidupan, keikhlasan dan ketulusan itu menjadi dasar. Bukan secara besar-besaran kita melakukan yadnya, tetapi senantiasa berakar pada lutuk ataupun dasar-dasar sastra agama Hindu lainnya yang menjadi dasar. Seperti halnya gimana seorang yang mampu dia menjalankan niatnya dengan kemampuannya, dan bagi orang yang tidak mampu lakukanlah sesuai dengan kemampuan itu. Kemudian Pak Ketut Maliarso, banyak sekali hal yang telah disampaikan dalam rembuk ini. Bagaimana niatnya yang kita lakukan dalam keseharian, dalam naimitil ke karmo atau nitya karmo yang sehari-hari dan dalam hari-hari tertentu, tentunya disesuaikan dengan keadaan kita. Kita mengambil yang mana? Nisto, madya, atau utamo. Dalam nisto pun menjadi 3 bagian. Nisto, utamo, dan nisto madya. Kemudian ketiga penyabaran itu menjadi 9 bagian yadnya yang bisa kita ambil masing-masing sesuai kemampuan. Tentunya yadnya yang kita lakukan menjadi lebih rendah hati.

0: Karo Banten tanpa mengucapkan ataupun terima kasih dan lain sebagainya. Tentunya di sini Ibu Janura sudah membantu dengan tulus, ikhlas. Tentunya Ibu yang mendapatkan karma yang baik. Pebayuhan adalah naur piutang. Bagaimana kita membayar hutang kelahiran itu dengan pebayuhan. Yang tujuan pebayuhan adalah bagaimana kita mendapatkan rasa tenang. Kemudian tidak mendapatkan masalah-masalah yang tentunya bisa diantisipasi atau dihadapi dengan baik. Kemudian menghindari dari salah pati, kemudian ulah pati. Itu juga tujuan dari pebayuhan. Dan banyak hal tentunya yang kita bisa lakukan dalam pelaksanaan niatnya di Bali ini. Tadi juga disinggung dari Pak Maliarso, bagaimana tujuan kebahagiaan lahir dan batin itu yang menjadi makna dari pelaksanaan niatnya. Tidak seyogyanya atau kita mengeluarkan banyak uang, kemudian di setelah selesaiannya kita menjadi pusing sendiri, itu bukanlah makna niatnya yang sesungguhnya. Tetapi bagaimana kita menjadikan niatnya itu bersaduika, yang bermakna, memberikan kehidupan atau kebaikan yang besar di kemudian harinya. Demikian Bu Sukma, mungkin yang dapat sampaikan.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Wayan Artana atas tanggapan yang sampun diberikan nih, Kak, terhadap sharing yang sampun disampaikan oleh Pak Ketut Maliarso di Bondalem, lalu ada Pak Ketut Gede Darmayasa, dan pertanyaan juga sampun disampaikan oleh Bu Januraga di Bangli. Semoga bisa diterima juga kenten nggih dari jawaban-jawaban yang tadi sampun disampaikan oleh Pak Wayan Artana. Dan ini juga terakhir Sukma akan bacakan, ada dari Pak Jero Gede Dana. Om Swasti Yastu, selamat pagi, salam rahayu Bapak Narasumber. Sudah sangat banyak sekali yang dipaparkan oleh Narasumber tentang yatnya. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh umat. Yang jadi sedikit pertanyaan titiang adalah, bagaimana cara kita selaku umat beragama agar punya rasa yang tulus dalam beryatnya dengan tanpa saling menyalahkan satu sama lain, Suksema. Mungkin ini sebagai penutup juga Pak Wayan Artana, karena semakin merapat juga kita ke pukul 6, langsung mungkin bisa ditanggapi Pak Wayan, silahkan.
0: Nggih, untuk semua niki dari Bapak Jero Gede Dano, bagaimana menyadarkan umat untuk berlaku tulus dan ikhlas, itu mungkin pertanyaannya. Pada dasarnya ketulusan diterapkan oleh siapapun sangat bisa itu. Tulus bukan berarti tidak memiliki kepentingan sama sekali, tetapi melakukan kebaikan dengan niat yang baik. Tidak berpura-pura, tidak merugikan orang lain, dan selalu mengharapkan balasan. Dalam kehidupan beragama, ketulusan dapat diwujudkan dengan pertama, mungkin sembahyang atau beribadah dengan niat yang sungguh-sungguh. Bukan hanya demi pujian atau pengakuan, kemudian membantu sesama, karena kepedulian bukan semata-mata agar dianggap baik, tetapi benar kita secara ikhlas membantu. Kemudian menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab. Itu juga bagaimana kita melatih ketika tidak ada orang yang lain melihat, tetapi kita senantiasa melakukan tanggung jawab itu. Kemudian memberi tanpa pamrih, sesuai kemampuan masing-masing. Tentunya kita tidak punya banyak finansial atau materi, hal yang kita berikan sesuai kemampuan itu pun akan menjadi hal yang memberi dengan tanpa pamrih. Kemudian mengevaluasi diri, apakah perbuatan kita benar-benar didasari niat baik atau hanya keinginan mendapat keuntungan. Dalam konteks Hindu, hal ini sangat dekat dengan konsep yatnya tadi. Perbuatan atau persembahan yang dilakukan dengan serada, keyakinan, ketulusan dan tanpa pamrih.

0: Jadi niatnya tidak hanya berbentuk upacara yang sudah sampaikan di awal, tetapi dapat diwujudkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Itu mungkin Bu Sukma
1: Baik.
0: dengan Jero Gede Danau-nya, bagaimana kita menumbuhkan mulai ketulusan dan ikhlas itu yang tidak sampaikan ya.
1: Baik, nggih. Ya. Suksama Pak Wayan Artana nika tanggapan yang sampun diberikan ya terhadap pertanyaan dari Pak Jero Gede Danau mengenai cara kita selaku umat beragama agar punya rasa yang tulus dalam beriatnya seperti kenten. Dan pastinya pendengar Pro 1 terima kasih banyak nika yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini. Karena nika tidak terasa sekali waktunya sudah semakin mepet ke pukul 6 dan kita akan melaksanakan puja trisandi seperti itu Pak Wayan. Suksama banget juga untuk Pak Wayan Artana sampun menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi di Mutiara Pagi hari ini dengan topik kiatnya zaman now tidak harus mahal tetapi wajib bermakna. Semoga nanti lain kali kita bisa lagi berbincang-bincang ya Pak dengan topik yang berbeda tentunya. Suksama dan untuk itu Sukma akan tutup dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini dengan para mesanti Om Santi, Om tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja kanal informasi dan inspirasi.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk entu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Arah kebijakan dan juga tentu juga dari sisi fungsi tata ruang yang kita
2: fondasi jadi masa depan bangsa, maka perempuan dalam hal ini itu adalah merupakan pendidikan karakter yang pertama dan utama.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat penyusunan 5 rencana detail tata ruang RDTR strategis di Tejekule, Kubu Tambahan, Sawan, Banjar, dan Seririt sebagai pedoman arah pembangunan sekaligus memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha.
1: Karena di tahun ini, di tahun 2026 kita dibantu untuk pembuatan 5 RDTR di wilayah perkotaan Kabupaten Buleleng. Yang sebelumnya kita hanya
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat penyusunan 5 rencana detail tata ruang atau RDTR yang dinilai strategis bagi arah pengembangan wilayah. Dokumen ini disiapkan bukan hanya untuk mengatur pemanfaatan ruang, tetapi juga menjadi salah satu dasar memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion atau FGD 1 RDTR dan Konsultasi Publik 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Buleleng Edi Supriyatna dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dalam proses penyusunan tata ruang. 5 kawasan yang menjadi sasaran penyusunan RDTR meliputi kawasan perkotaan Tejekule, Kubu Tambahan, Sawan, Banjar, dan Seririt. Pemkab Buleleng menilai masing-masing kawasan memiliki karakteristik, potensi, persoalan, serta kebutuhan pengembangan yang berbeda sehingga penyusunannya membutuhkan data dan masukan dari berbagai pihak. Gede Supriyatna mengatakan bantuan teknis penyusunan RDTR dari Kementerian ATR BPN menjadi bagian penting untuk mempercepat tersedianya dokumen tata ruang. Menurut dia, keterlibatan pemerintah hingga masyarakat diperlukan agar rencana yang disusun tidak terlepas dari kondisi dan kebutuhan di lapangan.
1: RDTR ini tentunya akan lebih mendetail dari semua wilayah terkait dengan arah kebijakan dan juga tentu juga dari sisi fungsi tata ruang yang kita akan manfaatkan di Buleleng untuk beberapa hal yang tentunya tujuannya untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan di Buleleng, kemudian juga mempertegas arah kebijakan dari sisi tata ruang di Kabupaten Buleleng.
4: Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng Putu Adipta Eka Putra menyebut 5 wilayah tersebut memiliki posisi strategis dalam pengembangan Buleleng. Ia berharap RDTR nantinya terintegrasi dengan sistem OSS agar perizinan dan investasi lebih mudah, cepat, dan efisien. Adipta mengapresiasi bantuan teknis Kementerian ATR BPN dan meminta camat, perbekal, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan aktif memberikan data dan masukan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Menurutnya penyusunan 5 RDTR diharapkan memberikan arah pembangunan yang lebih jelas dan terukur. Dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman pembangunan sekaligus memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menyambut positif rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji P3K daerah mulai 2027 karena dinilai dapat mengurangi beban APBD sekaligus memperkuat ruang fiskal daerah.
5: Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menyambut positif rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji P3K daerah khususnya tenaga guru dan tenaga kesehatan mulai 2027 karena dinilai dapat mengurangi beban belanja daerah. Selama ini pembayaran gaji P3K guru dan nakes menjadi salah satu komponen belanja yang harus dialokasikan melalui APBD. Pengalihan pembiayaan ke pemerintah pusat dinilai akan memberikan ruang lebih besar bagi Pemkab Buleleng dalam mengelola anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya. Sujidre mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Terlebih, guru dan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan dasar kepada masyarakat.
6: Statement yang kedua itu memang P3KD akan ditarik ke pusat. Kemudian P3 paruh waktu menjadi P3K.
7: Tapi
6: khusus untuk guru. Nah, kalau kita kan sekarang mempunyai 9.000-an ya, P3K dengan P3K pada waktu sekitar 4.000-an ya nakes sama guru.
5: Menurutnya, selama ini gaji P3K termasuk guru dan tenaga kesehatan harus disiapkan melalui anggaran daerah dengan pembiayaan yang nantinya ditanggung pemerintah pusat. APBD Buleleng memiliki ruang yang lebih luas untuk diarahkan pada program prioritas lainnya.
6: Langsung karir, mudah-mudahan ini kalau misalkan tetap begitu, kemudian yang lain tidak dikurangi, ini sangat positif bagi kami karena yang tahun lalu, tahun ini kan penggajian dari P3K kan dari PAG yang kita miliki.
5: Kebijakan tersebut diharapkan sekaligus memberikan kepastian pembiayaan bagi P3K guru dan nakes serta membantu pemerintah daerah mencegah kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Jika terrealisasi pada 2027, pengalihan beban gaji tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ruang fiskal Buleleng. Ita Saputri melaporkan.
3: Pendidikan karakter dinilai menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan. Perempuan memiliki peran strategis melalui keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam menanamkan nilai serta keteladanan kepada anak.
2: Jadi pendidikan karakter itu adalah fondasi masa depan bangsa.
8: Pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga. Ketua Pusdiklat Capkuarcap Buleleng Ketut Sumenari mengatakan perempuan memiliki peran penting sebagai pendidik pertama bagi anak, terutama dalam menanamkan nilai religius, etika, disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab. Menurutnya, perempuan juga berperan sebagai pendidik formal sekaligus bagian dari masyarakat yang dapat menjadi teladan dan agen perubahan. Peran tersebut semakin penting di tengah tantangan era digital, termasuk penggunaan gadget, krisis keteladanan, serta pengaruh budaya asing terhadap generasi muda.
2: Jadi pendidikan karakter itu adalah fondasi masa depan bangsa. Karena ini merupakan fondasi jadi masa depan bangsa, maka perempuan dalam hal ini itu adalah merupakan pendidikan karakter yang pertama dan utama. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada pepatah yang mengatakan seperti ini: jika kau mendidik satu orang laki-laki, itu artinya mendidik satu orang. Jika kau mendidik satu perempuan, itu artinya mendidik satu generasi.
8: Ketut Sumenari menilai perempuan perlu membekali anak dengan kemandirian, kesetaraan gender, kepedulian lingkungan, serta kemampuan memilah informasi di ruang digital. Menurutnya, orang tua harus memberikan contoh nyata karena perilaku anak banyak terbentuk dari keteladanan yang mereka lihat setiap hari. Ia mengatakan pendidikan karakter merupakan proses panjang yang dimulai dari keluarga. Karena itu, perempuan perlu terus belajar, bekerja, berdaya secara ekonomi, dan aktif dalam kegiatan positif agar mampu memberikan pengaruh baik bagi generasi berikutnya.
2: Baik, untuk closing statementnya, pendidikan karakter masa depan tidak akan berhasil tanpa perempuan. Memuliakan perempuan, memberi akses pendidikan yang adil bagi perempuan, dan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan adalah investasi terbaik untuk Indonesia Emas 2045. Karakter kuat, perempuan hebat, Indonesia bermartabat.
8: Peran perempuan dalam membentuk karakter generasi masa depan dinilai tidak hanya melalui nasihat, tetapi terutama melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter kuat diharapkan tumbuh melalui kebiasaan yang menanamkan kejujuran, empati, tanggung jawab, dan kemandirian. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta berbagai aktivitas pariwisata di Bali.
9: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
10: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
9: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bagas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
10: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya wisatawan berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
9: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pendengar, masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di pesisir Buleleng diminta memantau informasi cuaca BMKG sebelum ke pantai, menyusul perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
12: Kalau bisa, aplikasi BMKG sudah monitor sebagai panduan dalam berkegiatan wisata.
4: Perubahan cuaca yang sulit diprediksi menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng. Masyarakat diminta mewaspadai perubahan cuaca dan tidak hanya mengandalkan kondisi yang terlihat. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kade Doni Indrawan, mengingatkan warga maupun wisatawan untuk memantau informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebelum melakukan kegiatan di pantai. Menurut Doni, perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit dipastikan hanya dari kondisi saat itu. Karena itu, informasi BMKG penting dijadikan panduan sebelum melakukan perjalanan maupun aktivitas wisata di kawasan pesisir guna mengurangi resiko keselamatan.
12: Mungkin perubahan cuaca ini kita tidak tahu, dan silakan nanti kalau bisa aplikasi BMKG sudah monitor sebagai panduan dalam berkegiatan wisata atau dalam kegiatan lain-lain, tentunya juga di khususnya di pesisir pantai.
4: Ia menekankan penggunaan informasi BMKG bukan berarti masyarakat harus menghindari seluruh aktivitas di pantai, melainkan menjadi bagian dari upaya mempersiapkan diri sebelum berkegiatan. Informasi cuaca dapat digunakan untuk mempertimbangkan apakah kegiatan aman dilakukan atau perlu ditunda. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan aktivitas tidak hanya berdasarkan kondisi pantai saat keberangkatan. Selain memantau informasi cuaca, masyarakat juga diminta mengenali lingkungan tempat kegiatan. Kondisi di sekitar pantai perlu diperhatikan, termasuk potensi bahaya dan ketersediaan sarana keselamatan. Menurut Doni, pemahaman terhadap lingkungan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan setiap orang yang melakukan aktivitas di kawasan pesisir.
12: Dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan untuk keselamatan masing-masing.
4: Doni berharap masyarakat lebih waspada dan tidak memaksakan aktivitas di pantai saat kondisi cuaca berpotensi membahayakan. Pemantauan informasi BMKG sebelum beraktivitas dinilai penting untuk menyesuaikan rencana demi menjaga keselamatan warga dan wisatawan di pesisir Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, dua warga binaan rutan kelas 2B negara teridentifikasi sebagai terduga TBC dalam screening kesehatan massal yang diikuti 268 warga binaan dan petugas.
5: Dua warga binaan rumah tahanan negara, rutan kelas 2B negara Jembrane, Bali, teridentifikasi sebagai terduga tuberkulosis atau TBC dalam screening kesehatan massal yang digelar bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrane, Senin 5 Oktober 2026. Pemeriksaan berlangsung langsung di Aula Garuda Wisnu Kencana Rutan Negara dan diikuti 268 peserta, terdiri atas 202 warga binaan serta 66 petugas dan pegawai. Screening meliputi pemeriksaan gejala, pemeriksaan fisik, tekanan darah, kadar gula darah, hingga deteksi awal TBC sebagai upaya menemukan gangguan kesehatan sejak dini. Dua peserta yang terindikasi TBC selanjutnya akan menjalani pemeriksaan dahak atau sputum melalui laboratorium untuk memastikan diagnosis dan menentukan penanganan medis. Selain dugaan TBC, petugas kesehatan juga menemukan peserta dengan tekanan darah dan kadar gula darah tinggi yang mendapat penanganan awal serta pemantauan kesehatan. Kepala Rutan Kelas 2B Negara I Gusti Agus Putra Mahendra menyebut pemeriksaan kesehatan rutin menjadi bagian dari pemenuhan hak dasar warga binaan sekaligus menjaga kesehatan petugas. Rutan Negara bersama Dinas Kesehatan Jembrane akan melanjutkan pemantauan terhadap peserta yang mengalami gangguan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan. Ita Saputri melaporkan.
3: Durian lokal Buleleng dinilai memiliki peluang bersaing di pasar premium meski masih menghadapi tantangan dari sisi branding dan konsistensi kualitas. Penguatan budidaya serta pengenalan varietas unggulan dinilai dapat meningkatkan nilai jual durian lokal.
13: Lokal kita sebenarnya nggak kalah saing ya dengan durian-durian premium yang saat ini. Cuman salahnya itu di branding.
14: Durian lokal Buleleng dinilai memiliki potensi untuk bersaing dengan varietas premium seperti Musang King dan Blackthorn. Petani sekaligus dosen agroteknologi Universitas Panji Sakti, Dewa Putu Artajaya, mengatakan sejumlah durian lokal memiliki cita rasa yang tidak kalah, namun belum banyak dikenal karena keterbatasan branding. Menurutnya beberapa varietas lokal bahkan telah menunjukkan kualitas unggul melalui kontes durian di Buleleng. Varietas tersebut dinilai perlu diperkenalkan secara lebih luas agar memiliki identitas dan nilai jual yang lebih tinggi.
13: Lokal kita sebenarnya nggak kalah saing ya dengan durian-durian premium yang saat ini. Cuman salahnya itu di branding. Tapi kemarin kan sudah pernah ya Singaraja atau Buleleng mengadakan festival durian kan. Ada kontes durian sehingga adalah durian-durian yang menang ya. Seperti Kiraja itu ya, Jalur dan Kipanji ya. Itu salah satu top 3 terbaik yang memenangi hasil kontes durian di Buleleng. Nah, tinggal di branding aja sekarang. Seperti halnya Musang King dulu, halnya di Malaysia kan begitu dia. Di branding sampai viral kemana-mana dan laris sekarang. Awalnya kan dia lokalnya tapi lokal di Malaysia. Iya. Kita punya juga nih yang lokal.
14: Dari sisi kualitas, peningkatan perawatan juga diperlukan untuk membuat rasa durian lokal lebih konsisten. Dewa menjelaskan pemupukan dan pengelolaan budidaya dapat membantu meningkatkan cita rasa meski karakter tertentu seperti ukuran biji lebih banyak dipengaruhi faktor genetik.
13: Ya, kalau dari genetik ya susah ya, karena kan durian lokal ada juga yang seedless sebenarnya. Tetapi itulah, perlu diperbanyak yang seedless atau yang kecil batunya itu. Diperbanyak atau dibibitkan lagi di budidaya. Lagi. Tapi kalau dari budidaya, dia sedikit sekali pengaruhnya untuk memperkecil batu. Karena itu sekali lagi genetik dia, bawaannya dari indukannya, itu genetiknya. Jadi dilakukan perubahan. Tapi dari rasa masih bisa dia ditingkatkan. Tadi rasa yang hambar mungkin durian lokalnya, tapi ketika kita pupuk dia bisa enak.
14: Pengembangan durian lokal juga dinilai memiliki peluang dari sisi harga karena lebih terjangkau dibandingkan durian premium. Selain itu, konsumen mulai menunjukkan ketertarikan terhadap varietas lokal unggulan yang memiliki karakter dan cita rasa khas. Reporter LRI Singaraja Tika Utami melaporkan.
0: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: jamunya mas, jamunya pak, jamunya bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih. Lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
5: Satu kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Selamat tentunya memulai aktivitas Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan mungkin ya menuju tempat aktivitasnya, hati-hati di jalan. Yang sudah juga memulai aktivitasnya, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya, hingga tuntas nanti Anda beraktivitas. Baik, pagi hari ini kembali kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan Pasar ya, bersama perakirawan Kadek Setia. Halo, selamat pagi, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian tengah pada siang sore hari. Angin permukaan dominan bertiup dengan variasi arah dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat mencapai 39 km per jam. Suhu udara di wilayah Bali diprediksi berkisar 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 92%. Untuk perakiran tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 2 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 3,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di perairan utara Bali, serta kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, baik di perairan utara maupun di perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Lanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat pagi.
8: Singaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

perbedaan adalah anugerah, toleransi adalah kunci kebersamaan. Ikuti program Moderasi Beragama setiap hari Selasa, Minggu kedua dan keempat, tepat pukul 11 WITA. Dialog inspiratif, nilai kebangsaan, dan semangat persaudaraan untuk Indonesia. Jangan lewatkan, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Udah azan zuhur, sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja, lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Pendengar Persatu RRI Singaraja, sebanyak 78 atlet selam dari 19 negara mengikuti 2026 CMAS World Championship Underwater Photo and Video. Kejuaraan tersebut dibuka di Desa Pemutaran Kecamatan Keroga pada Senin lalu. Nah, kejuaraan ini pendengar digelar pengurus besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia PBPOSI yang merupakan bagian dari Federasi Selam Dunia Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques ya. Nah, pembukaan ini pendengar menjadi sebuah ajang ya, di mana peserta bersaing menjadi yang terbaik dalam 10 kategori yang terdiri dari 7 kategori foto dan 3 kategori video. Dan pendengar, 7 kategori foto tersebut meliputi fish, kemudian tim close up dan wide angle tanpa penyelam ya, dan kategori lainnya seperti wide angle dan penyelam kreatif, dan juga ada smart device. Sementara itu untuk video, kategorinya itu terdiri atas 3 jenis perlombaan, yaitu creative movie, team movie, dan 60 second video. Dan para atlet ini menyelam di sejumlah lokasi untuk mengabadikan objek bawah laut kawasan pemutaran. Lokasi tersebut meliputi kawasan Biorok Konservasi Agung Prana Reef, Napoleon Reef, dan Biorek. Kejuaraan dunia ini juga menjadi tempat mempertemukan atlet selam terbaik dari berbagai negara pendengar. Dan para atlet mengeksplor keindahan bawah laut Bali melalui karya fotografi dan juga videografi. Kejuaraan ini menjadi bagian juga dari PBPOSI ya pendengar, untuk memperkenalkan potensi olahraga selam Indonesia dan sekaligus memperkenalkan kekayaan bawah laut Indonesia kepada komunitas selam dunia.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu yang ada pada diri dan lingkungan kita. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bisa menciptakan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Mari kita bersyukur.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Satu RRI Singaraja.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

126 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, sebelum disahkan RUU tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Nah, dalam penjelasannya, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat seringkali dari data yang keliru ya. Untuk itu, keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan juga akuntabel. Nah, pendengar, Undang-Undang Satu Data Indonesia ini merupakan inisiatif DPR yang mengatur soal data dasar nasional yang datanya dikelola oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan, kemudian kebijakan fiskal, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional. Nah, dikutip RRI melalui siaran pers DPR RI, Undang-Undang SDI akan menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara SDI yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian pembagian kewenangan pengelolaan data juga nantinya akan diatur mulai dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan.

0: We never met the first time. We never met. There was no such time. For you were there, and I was there before.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Ada masalah pun masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429.
5: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta.